Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancamkan warga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: terikat dengan kehidupan kita sehari-hari dan tentu saja maaf, dan tentu saja sangat bermanfaat bagi keluarga. Hari ini kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan. Tema kita ini sebuah topik yang mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap proses pertumbuhan anak sejak dini hingga masa remaja. Karena itu sudah hadir hari ini kedua narasumber kita dalam studio. Yang pertama ada Ibu Vincentia Alende sebagai staf Dinkes PJ Program UKS dan PKPR. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, apa kabarnya, Ibu?
1: Baik,
0: salam sehat ya Ibu ya. Terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ada Bapak Petrus Kasianus Mastail SGZ sebagai pengelola kesehatan anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi ya.
2: Selamat pagi,
0: Kak. Iya, saya sapa dengan Bapak Petrus juga ya. Oke, terima kasih sudah hadir, salam sehat. Dan pendengar, kita akan membahas banyak hari ini tentang bagaimana deteksi dini kesehatan pada anak dan remaja. Dari ahlinya pasti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Untuk pendengar yang ingin menanyakan, langsung saja di ketik di kolom komentar YouTube saat ini, langsung dijawab oleh kedua narasumber. Mungkin untuk pertanyaan pertama dulu untuk Ibu dan Bapak hari ini, bisa dijelaskan gambaran umum kondisi kesehatan anak dan remaja di Sumba Barat saat ini seperti apa? Mungkin dari remaja dulu, nanti dilanjutkan anak. Silakan Ibu.
1: Ya, kalau untuk kondisi umum remaja saat ini mulai muncul masalah anemia, karena kami dari Dinas Kesehatan sedang menjalankan, dalam hal ini puskesmas ya Kak, ya, sedang menjalankan yang namanya screening anemia pada remaja putri, sehingga bisa ditemukan adanya masalah anemia pada remaja putri. Memang tidak semua sekolah dan tidak semua remaja putri itu mengalami anemia, tetapi ada beberapa sekolah dan ada beberapa remaja yang mengalami anemia, dan itu memang sudah ditangani langsung oleh tim tenaga kesehatan dari puskesmas itu sendiri. Kemudian masalah kurangnya aktivitas fisik juga, kemudian kesehatan reproduksi juga yang kurang. Masalah kesehatan, sedangkan untuk kesehatan medis lainnya itu ada ISPA, itu infeksi saluran pernapasan akut biasa dari batuk pilek. Untuk gambaran umum untuk pada remaja saat ini sih sejauh ini itu
0: ya, masih itu ya, dan sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan.
1: Dinas Kesehatan dalam hal ini puskesmas.
0: Oke. Kalau dari anak sendiri seperti apa, Bapak?
2: Baik, terima kasih. Kalau mengenai terkait dengan gambaran kesehatan anak di Kabupaten Sumba Barat, dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan yang cukup baik lewat kerjasama dari Dinas Kesehatan bersama puskesmas dan juga teman-teman kader di Posyandu. Lewat pemantauan tumbuh kembang di Posyandu, dilakukannya konseling, diberikan imunisasi kepada anak, diberikan edukasi-edukasi kesehatan yang tidak pernah putus, serta bantuan dan dukungan dari dinas-dinas terkait serta teman-teman dari NGO dalam proses, contohnya memberikan pelatihan kepada teman-teman di puskesmas, teman-teman kader juga, sehingga dengan peningkatan kapasitas kepada tenaga kesehatan dan juga kader, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di Sumba Barat.
0: Berarti memang itu ya kondisi saat ini terkait dengan kesehatan anak dan remaja di Kabupaten Sumba Barat. Kalau menurut Ibu dan Bapak ya dari Dinas Kesehatan, sebenarnya kenapa penting sekali kita membahas tumbuh kembang sejak balita dari anak-anak hingga remaja saat ini agar diketahui oleh masyarakat Sumba Barat sendiri? Silakan Ibu.
1: Kalau menurut saya memang sangat penting ya, karena sejak awal hingga remaja, mereka ini kan remaja yang akan menjadi generasi penerus. Jadi ya bagaimana kita harus bisa, ya inilah pentingnya untuk kita membahas.
0: Agar diketahui oleh masyarakat. Kalau menurut
1: Bapak, orang tua.
0: Orang tua ya yang lebih penting ya.
2: Kalau kita membahas tentang tumbuh kembang itu adalah fondasi. Fondasi kita membangun generasi-generasi yang kita siapkan dari sekarang untuk masa-masa depan yang lebih baik. Lewat contohnya yang dapat kita lihat dari fisik, fisik, dari kualitas fisik, dari kualitas mental, motorik kasar, motorik halus seorang anak. Oleh karena itu perlunya kita mengajak Bapak Mama di rumah, mari kita sama-sama untuk memastikan bahwa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal itu sangat penting.
0: Baik. Pak Petrus, ini kan sebagai penanggung jawab ya pengelola kesehatan anak. Sebenarnya anak dari umur berapa dulu nih Bapak yang dikelola?

0: dari balita mungkin atau?
1: Ya, kami mengelola dari anak itu lahir sampai dengan usia 5 tahun.
0: Oh, berarti ya. 0 sampai 5 tahun ya, dari lahir sampai 5 tahun. Nah, indikator tumbuh kembang balita yang normal itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin masih banyak ibu-ibu yang, apalagi ibu baru yang belum mengetahui tentang hal ini, Bama.
1: Iya, jadi indikator untuk kesehatan anak itu ada beberapa hal. Dari pertama, aktivitas fisik, kesehatan fisik yang dapat kita lihat dari pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan ada peningkatan dari tinggi badan, berat badannya bertambah, bertambah juga lingkar kepala.
0: Oke.
1: Dari itu kita juga dapat melihat dari perkembangan dari sensorik, motorik kasar dan motorik halus yang dapat kita lihat dari perkembangan seorang anak. Contohnya kalau perkembangan motorik kasar, anak itu dapat berlari, berjalan, dapat melompat. Kalau contohnya motorik halus, anak itu dapat mengambil sebuah benda. Ataupun dia dapat, contohnya anak itu dapat bernyanyi atau bisa diajak senyum dan berkomunikasi dengan orang rumah.
0: Oke, ya. Itu indikator-indikator yang ada ya.
1: Serta gizi, nutrisi, nutrisi seseorang itu perlu diperhatikan.
0: Perlu diperhatikan. Oke, baik, itu tentang anak. Kalau remaja sendiri kan sebagai pengelola UKS dan remaja ya, PKPR ya. Sebenarnya sekarang masalah kesehatan yang paling sering dialami seperti tadi kurang darah dan lain-lain. Itu yang mempengaruhi faktor itu kenapa ya di Sumba Barat itu remaja kebanyakan mengalami penyakit seperti itu.
2: Yang faktor mempengaruhi kalau misalnya remaja yang terjadi anemia dengan hasil screening ya, didukung dengan hasil pemeriksaan itu dari pola hidup yang kurang sehat.
0: Oke.
2: Apalagi kita kan tahu bersama masyarakat Sumba Barat ini kan tidak semua ya, apalagi di desa-desa. Memang lebih banyak yang di desa yang mengalami anemia. Mungkin dari nutrisinya kurang bagus ya. Jadi kita tahu sendiri kondisi ekonomi di desa itu seperti apa. Jadi makanan bergizi juga ya memang yang harus didukung sebenarnya. Dukungan orang tua itu yang harus. Kemudian untuk yang ISPA sendiri itu mungkin dari faktor lingkungan. Mungkin dari kurangnya kebersihan lingkungan itu bisa saja terjadi. Atau dari itu juga kan virus bisa menular melalui individu lainnya yang terkena sakit.
0: Oke, dan itu jika tidak ditangani memang berbahaya ya, Bu? Oke, berpengaruh pada masa depannya itu seperti apa sih, Bu?
2: Sebenarnya kalau anemia, kalau tidak ditangani dengan segera, itu bisa apa namanya kurangnya konsentrasi anak-anak di sekolah.
0: Oh, oke.
2: Bisa pingsan, misalnya lemah, jadi 5L, letih, lesu.
0: Iya. Oke, lelah kalau gitu ya.
2: Jadi itu memang kalau anemia dengan HB-nya di bawah 8 itu harus segera dirujuk ke rumah sakit.
0: Oke, itu untuk remaja saat ini. Ternyata lingkungan mempengaruhi ya, Bu, dengan lingkungan juga dengan makanan apa gizi seperti anak-anak tadi. Nah, kepada Bapak lagi terkait anak saat ini. Sebenarnya penyakit pada anak saat ini yang sering sekali terkena pada anak ya di Sumba Barat dari tahun 2025-2026 yang paling banyak saat ini apa sih, Pak, dari Dinas Kesehatan sendiri?
1: Ya, baik Kak Cintika. Jadi berdasarkan data yang kami punya, kami di Puskesmas itu kan punya satu program namanya MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sakit. Jadi seluruh anak-anak yang datang berkunjung untuk berobat itu diarahkan ke poli, poli anak, yaitu MTBS. Di situ terdata bahwa keseringan anak-anak yang datang untuk berobat itu lebih banyak pada diare.
0: Okay.
1: Anak-anak yang diare, ISPA yang tadi teman sampaikan, terus ada yang juga demam, sampai dengan masalah gizi karena seperti itu.
0: Oke, itu yang paling banyak saat ini dari 0 sampai 5. Sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri faktor yang mempengaruhi kenapa sih anak-anak itu, apakah memang karena ekonomi keluarga atau karena lingkungan seperti yang Ibu bilang tadi atau bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri?
1: Sepertinya ada beberapa hal yang paling memungkinkan itu adalah lingkungan. Karena lingkungan yang bersih pasti menciptakan orang-orang yang sehat di dalam rumah itu. Kebalikannya lagi, kalau memang lingkungan yang kotor, rumah yang kotor, kita tinggal di lingkungan yang kotor, di ada beberapa hal, Kakak. Jadi ketika kami pernah turun ke lapangan di Sumba Barat, kami masih melihat ada rumah panggung yang juga memelihara hewan di bawahnya. Itu tanpa disadari itu menciptakan dan menumbuhkan kondisi buruk dalam rumah, begitu. Yang tanpa disadari anak-anak kita yang jadi korban, sehingga banyak yang diare, begitu. Lalat hinggap di kotoran hewan, hinggap lagi di makanan. emisi anjing,
0: yeah.
1: Kotoran lagi gitu. Terus tadi sudah terkait itu diare ya. Terus beberapa hal mengenai gizi nutrisi. Jadi ketika seseorang tidak cukup nutrisi, kekebalan tubuhnya itu tidak ada gitu. Okay. Jadi makanya kita selalu mengajurkan bahwa cukup nutrisi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh seseorang, apalagi anak-anak.
0: Betul-betul, ya. Menarik ya tadi ya, terkait dengan pemeliharaan hewan. Itu kan memang kalau masalah adat ini kita gak selesai ya, Bapak Ibu ya. Karena rumah adat memang tingkatannya yang pertama untuk pelumbung pangan, kedua tempat tinggal, dan ketiga untuk peliharaan. Tapi ternyata itu mempengaruhi kesehatan anak ya, pendengar. Ini penting untuk kita aware atau kita peduli dengan seperti itu. Informasi seperti ini yang sangat penting diketahui. Nah, ternyata lingkungan dan gaya hidup juga kita sangat mempengaruhi pada anak dan remaja. Kepada ibu lagi nih, sebenarnya perubahan fisik dan emosional pada remaja itu apakah memang mempengaruhi kesehatan remaja itu sendiri, ibu, atau seperti apa?
2: Kalau untuk mempengaruhi kesehatan yang kayak gimana-gimana sebenarnya tidak ya.
0: Yeah.
2: Tetapi kalau untuk dari faktor emosional,
0: okay.
2: Misalnya apalagi remaja ini dengan yang lagi masa pubertas, misalnya salah satu contoh, misalnya mungkin dia munculnya jerawat, kemudian atau perubahan postur tubuh, berat badan, itu juga bisa memicu stres, bisa stres, depresi, karena mungkin sebelumnya mukanya mulus atau berat badannya apa?
0: Ideal, ya
2: tiba-tiba. Dengan dia mengalami masa pubertas, bisa saja ada peningkatan berat badan, ada perubahan fisik lainnya yang terjadi, itu bisa saja dia merasa cemas dan emosi tidak stabil, dan itu bisa berdampak depresi. Tetapi puji Tuhan ya, kami di Sumba Barat sejauh ini untuk laporan dari puskesmas, tidak ada kasus yang sampai
0: mentalnya
2: yang sampai apa mengganggu emosional yang berlebihan atau mengganggu mentalnya yang sampai down begitu.
0: Oke. Kalau untuk kesehatan remaja sendiri, apakah dinas kesehatan turun-turun ke sekolah-sekolah atau memang ada screening seperti anak tadi kan di puskesmas ada. Kalau remaja memang khusus ada juga, ibu, atau seperti apa?
2: Ada. Kalau untuk kegiatan remaja, untuk program remaja, kami dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas juga dibantu dan disupport oleh LSM. Stimulan institut ya, dan Save the Children, itu kami punya program yang untuk turun ke sekolah-sekolah seperti kayak pelatihan kadar kesehatan remaja. Kemudian ada apa namanya kayak pendampingan di posyandu remaja, itu pelatihan pada kadar kesehatan remaja di sekolah dan juga di posyandu remaja. Kemudian ada kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi di sekolah. Kemudian yang juga sekarang kita kenal CKG sekolah, jadi di situ sudah mencakup semua. Jadi pemeriksaan screening anemia, screening HIV, TB, itu banyak.
0: Itu lengkap ya, ibu,
2: lengkap. Itu sudah dirangkum semua di dalam CKG sekolah atau cek kesehatan gratis.
0: Oke, kalau terkait dengan penambahan minum tablet darah itu memang dari dinas kesehatan atau bagaimana?
2: Itu program yang memang wajib dan harus. Jadi untuk remaja putri, untuk remaja putri wajib mengkonsumsi tablet tambah darah itu satu tablet satu minggu. Begitu. Jadi dan untuk screening anemia pada remaja putri juga itu wajib dilakukan setiap tahun, tahun ajaran baru. Jadi sesuai juknis ya, sesuai juknis Kemenkes, yang dilakukan screening anemia itu pada remaja putri. Kalau untuk tahun 2026 ya kak, karena sudah ada juknis terbaru. Jadi yang dilakukan screening anemia itu pada remaja putra dan putri kelas 7. Kalau sebelum-sebelumnya yang dilakukan screening anemia itu hanya remaja putri kelas 7 dan kelas 10 remaja putri.
0: Sekarang semuanya.
2: Iya, sekarang mulai tahun 2026 yang di screening anemia itu remaja putra dan putri kelas 7 dan remaja putri kelas 10.
0: Itu
2: memang,
0: ya.
2: Setiap kali teman-teman turun ke sekolah pasti guru-guru pasti ada yang bilang, "Kenapa hanya cuma kelas 7?"
0: Cuma kelas 7. Iya, iya.
2: Karena kami juga dari Dinas Kesehatan mengikuti juknis dan juga BMHP atau stik pemeriksaan HB yang dikirim langsung. Sudah sesuai dengan jumlah sasaran.
0: Sampai saat ini ya yang dilakukan.
2: Kalau untuk pemberian tablet tambah darah itu pada seluruh remaja putri dari usia 12 sampai dengan 18 tahun.
0: Itu setiap di sekolah ya, masing-masing
2: di sekolah,
0: ya.
2: Atau tidak di posyandu. posyandu remaja, karena puskesmas, masing-masing puskesmas ini sudah mempunyai posyandu remaja. Jadi jika ada anak-anak atau remaja yang putus sekolah misalnya di usia itu bisa dilayani di posyandu remaja itu sendiri.
0: Oke. Bisa langsung ke sana kalian tidak bersekolah. Wah, ini menarik. Ini harus diketahui oleh masyarakat ini, Ibu. Jadi yang punya anak remaja bisa langsung ke posyandu dan ini gratis ya.
2: Gratis.
0: Tidak memungut biaya apapun pastinya. Oke. Kita ke Pak Petrus lagi ini tentang deteksi anak. Ini kan Pak Petrus tentang bagaimana kita mendeteksi dini. Sebenarnya yang dimaksud dengan deteksi dini perkembangan anak ini dulu itu apa, dan kapan sih orang tua tuh harus mulai melakukan deteksi dini nih? Kadang kita merasa anak kita sehat-sehat saja, Bapak, tapi ternyata mungkin harus seperti apa? Silakan.
1: Ya, deteksi dini. Jadi kita punya satu program yang namanya SDIDTK, stimulasi, deteksi, dan intervensi tumbuh kembang. Dimana kita melakukan stimulasi dan deteksi sejak anak itu lahir. Jadi kapan sih orang tua mulai melakukan deteksi sejak anak lahir? Jadi ketika anak lahir, kan biasanya kita menyarankan anak harus diberikan IMD atau inisiasi menyusu dini. Anak diberikan, dilekatkan di dada ibu. Anak mencari, meraba, dan menghisap puting ibu. Nah, itu adalah salah satu stimulasi atau deteksi perkembangan anak sejak lahir. Terus ketika kita melakukan pengukuran ketika anak lahir ya, kita melakukan pengukuran panjang badannya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Itu adalah salah satu bentuk deteksi dini sejak awal.
0: Oke. Itu ternyata bentuk-bentuk deteksi dini sejak awal harus diketahui. Saya pikir cuma untuk memeriksa anak ini sudah tambah tinggi atau sudah tambah sehat, tambah besar mungkin badannya karena makan banyak atau minum susu yang banyak.
1: Iya, jadi ketika kita melakukan deteksi, itu manfaatnya kita bisa mengetahui mungkin adakah perubahan atau ada kesalahan ya. Kelainan. Pada seseorang anak begitu sejak awal, sehingga ketika kita dapat masalah seperti itu ya harus dirujuk. Dirujuknya kemana? Ke fasilitas kesehatan supaya ditangani oleh tenaga medis yang lebih berkompeten dalam hal itu.

0: Oke, okay, nah ini nih yang menarik, seperti Bapak Petrus bilang tadi, sebenarnya tanda-tanda keterlambatan perkembangan itu seperti apa nih, yeah, agar diketahui oleh masyarakat sendiri?
1: Iya, yeah, contohnya anak sulit berbicara, atau contohnya ya, saya beri contoh, anak umur 3 bulan,
0: yeah,
1: bayi umur 3 bulan itu kan harus sudah bisa mengangkat kepala, menoleh kiri kanan,
0: okay,
1: atau mengangkat badan, tetapi di usia 3 bulan itu dia belum mampu melakukan apa-apa. Seketika kita pantau di bulan berikutnya, bulan keempat, masih dengan kondisi yang sama. Nah, itu kita harus melakukan stimulasi dan deteksi oleh tenaga kesehatan di posyandu. Apabila ada kemungkinan besar ada kelainan, kita harus segera rujuk.
0: Oke.
1: Okay. Ya, untuk dilakukan stimulasi yang lebih baik di rumah sakit yang lebih besar.
0: Lebih besar lagi. Nah, oke, okay, ini yang berarti kita masyarakat perlu tahu nih kan, kita sudah melihat keterlambatan pada anak. Berarti kita harus melapor ke posyandu, langsung ke posyandu dan langsung ditangani saat itu. Kita mau tahu nih peran posyandu dan tenaga kesehatan di lapangan seperti apa ketika mendapat laporan seperti itu.
1: Ya, semua yang kita bisa bicara ini tidak terlepas dari kerja keras dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di puskesmas dan teman-teman di posyandu itu, Kadir.
0: Oke. Okay.
1: Kerja keras mereka selama ini sudah sangat membantu kami, kakak. Jadi ketika kita mendapatkan masalah seperti ini, kita langsung disampaikan, langsung diinformasikan, sehingga penanganan sejak awal itu langsung, istilahnya segera gitu, segera langsung dibawa ke puskesmas, kita ketemui dokter, apa masalahnya, kenapa nih anak sampai seperti ini gitu kan. Apabila perlu kita lakukan, rujuk ke rumah sakit yang lebih besar, kita lakukan.
0: Langsung dilakukan ya. Yang penting kita langsung harus rajin juga memeriksa anak kita. Siap. Itu yang paling penting.
1: Itu harus rajin datang ke posyandu.
0: Iya, setiap berapa kali
1: sebulan sekali. Oh,
0: sebulan sekali.
1: Iya, biar dipantau tumbuh kembang, gitu, diberikan imunisasi lengkap, diberikan kesehatan. Apalagi kita sekarang, Kak, bahkan kita punya satu kelas di posyandu, namanya kelas ibu balita. Nah, di situ orang tua dari semua sasaran diberikan edukasi bagaimana cara memberikan pola ASI yang baik kepada anak-anak di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Ibu balita ya, ibu balita sekarang. Ya, wah, itu setiap bulan juga sekali.
1: Setiap bulan sekali.
0: Di posyandu selalu ada.
1: Ya.
0: Dan itu selalu diundang ibu-ibu yang baru mau menjadi ibu atau sudah menjadi ibu.
1: Itu masuk ke kelas bumil.
0: Kelas ibu bumil.
1: Hamil, namanya kelas caltin. Calon pengantin.
0: Asik. Iya, ya, calon pengantin agak gitu ya, Pak.
1: Iya. Mungkin Kak Cantika catin ya.
0: Amin. Terima kasih untuk doanya. Baik. Nah, itu tadi tentang bagaimana kita orang tua harus langsung mendeteksi dini ya, rajin ke posyandu dan melihat perkembangan bagaimana anak kita apakah memang ada tanda-tanda keterlambatan, dan seperti tadi yang Pak Petrus bilang harus diwaspadai agar memang tumbuh kembangnya itu baik depannya, seperti itu. Kita beralih ke remaja dulu ini. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana peran penting kesehatan mental dan remaja sebagai apa tanda-tandanya. Kalau peran orang tua dalam mendampingi remaja di masa pubertas itu menurut Ibu Vincentia sendiri, Ibu siapa ya? Ibu Vincent?
2: Ibu Vin
0: sendiri.
2: Kayaknya susah kalau panggil.
0: Iya. Ibu Vin seperti apa sih, Ibu, sebagai orang tua? Karena kadang anak remaja ini susah ya diberitahukan atau didampingi, seperti apa, silakan.
2: Kalau dari saya, untuk peran orang tua sendiri ya, jadi kita harus bisa menjalin komunikasi, ya, komunikasi dua arah. Kemudian kita harus bisa menjadi pendengar. Biasanya kan kita orang tua ya, anak baru mau menyampaikan ini kita langsung menyangga.
0: Nah,
2: apalagi remaja sekarang. Mereka itu gampang tersinggung. Jadi kalau kita tidak mendengarkan mereka, pasti apa yang mereka mau sampaikan itu tidak akan dilanjutkan.
0: Okay.
2: Jadi mari kita sebagai orang tua, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita juga harus bisa memberikan edukasi. Edukasi seksual dan kesehatan reproduksi paling penting. Kemudian orang tua juga harus bisa membangun komunikasi ya, untuk memantau pergaulan, kemudian memberikan dukungan emosional dan membangun harga diri yang paling utama.
0: Oke, iya, ini menarik juga Ibu Vin, karena sekarang kita stigmanya masyarakat malu ya untuk membahas kalau tentang pubertas, ya, tentang bagaimana benar. Perubahan tubuh, ya. Itu bagaimana sih dinas kesehatan sosialisasi kepada remaja atau masyarakat, apakah pernah jangan malu untuk mengatakan ketika kita sudah tiba-tiba puber datang bulan, ya, tiba-tiba benar. Darah keluar, itu seperti apa Ibu?
2: Kalau kami dinas kesehatan, kami memang punya program yang namanya program aksi bergizi di sekolah.
0: Okay.
2: Nah, sudah berapa tahun berturut-turut ya dari
1: 2-3
2: ya, sudah 3 tahun ya, tahun ini memang belum kami laksanakan.
0: Yeah.
2: Jadi kami punya kegiatan aksi bergizi di sekolah. Jadi kita menyampaikan sosialisasi KESPRO kepada remaja SMP dan SMA. Jadi di situ kita mensosialisasikan bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita. Bagaimana kita mengajarkan mereka agar mereka remaja putri khususnya untuk bisa mengatakan tidak.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Berarti sudah dilakukan.
2: Iya, kita sudah berapa tahun berturut-turut kami dinas kesehatan dan puskesmas sudah laksanakan itu di SMP dan SMA.
0: Oke. Okay. Berarti memang sebenarnya sudah banyak kegiatan yang sudah diupayakan oleh pemerintah khususnya dari dinas kesehatan ya untuk anak remaja. Tapi bagaimana kita masyarakat harus bekerja sama juga nih untuk mensukseskan program-program mereka dengan mendukung dan mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh dinas kesehatan melalui program-program, melalui puskesmas ya, baik itu anak dan remaja. Nah, pendengar, kita masih dalam Sumba Menyapa pagi ini, masih tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan, masih bersama Ibu Vin dan Bapak Petrus setelah yang satu ini.
3: Wujudkan misi Anda secara online dengan domain.org dari Hostinger. Claim domain Anda

FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama kami ya, saya Cantika Anjali, Ibu Vin dan Bapak Petrus. Dalam Sumbang Menyapa pagi ini kita masih membahas tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan. Tadi kita sudah membahas banyak hal, bagaimana deteksi dini pada anak, bagaimana mental

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, senang sekali hari ini kita kembali dalam program Sumba Menyapa pagi ini, dan hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat menarik. Pendengar, makanan adalah kebutuhan dasar setiap hari. Namun pernahkah kita bertanya-tanya apakah makanan yang kita makan atau kita beli di warung-warung ini benar-benar bersih dan aman? Hari ini kita akan membahas kegiatan Sidak Warung Makanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Camat Kota Tambolaka, yang hari ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Selamat pagi Bapak yang sangat luar biasa hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Iya, boleh perkenalkan nama dulu Bapak.
1: Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera, salam semangat, salam untuk semangat kita semua.
0: Iya.
1: Pertama-tama saya perkenalkan diri, tanpa dikenal tak dikenal tak disayang, yeah, gitu ya.
0: Iya.
1: Nama saya Dominikus Moda. Saya adalah Camat Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang baru saja dilantik oleh Ibu Ratu Ngadu Benula selaku Bupati Sumba Barat Daya tanggal 2 Mei 2026. Hardiknas.
0: Hardiknas. Oke, selamat datang Bapak Domi di RRI Sumba. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Sumba Barat Daya, pendengar dan pemirsa, untuk hadir bersama kami untuk berbagi cerita tentang pengalaman Pak Domi mensidak ya warung-warung makanan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan ternyata Bapak baru dari 2 Mei ya, baru menjadi camat. Berarti ini hari ke-12 ya Bapak ya?
1: Hari ke-12.
0: Luar biasa. Yeah. Ini baru hari ke-12 jadi camat Kota Tambolaka, sudah sangat viral di mana-mana ini Bapak. Oke, puji Tuhan. Pak Domi, kita akan memberikan beberapa pertanyaan, dan pendengar, untuk Anda yang ingin langsung juga bertanya kepada Pak Domi, langsung klik di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh narasumber kita.
1: Yeah.
0: Pak Domi, mungkin sebagai pembuka ini, boleh cerita sedikit sebelum menjadi camat, pengalaman Pak Domi sebelumnya apa saja Bapak? Apakah pernah di Sumba Barat, mungkin Sumba Tengah?
1: Yeah. Silakan. Pertama-tama saya lulusan ASN 1998, dan pertama kali penempatan itu di Kecamatan Wijo Selatan. Saya menjumpai Bapak yang camat waktu itu, Anies Keriam.
0: Bapak, okay, Anies Keriam. Iya,
1: beliau adalah karakter keras, disiplin, tegas. Saya menganut beberapa hal, walaupun sebentar aja saya menjumpai beliau di Kecamatan Wijawa Selatan, waktu itu masih perwakilan. Tapi saya banyak mendapatkan pengalaman itu, walaupun hanya sebentar. Tidak lama kemudian di posisi itu diganti oleh Alex Sambakodi, dan saya boleh lanjut.
0: Yeah.
1: Dan yang berikutnya, dari situ saya pindah di Kecamatan Lamboya. Saya mendapat ketiga camat di Wijaya Selatan, dua camat, tapi di Lamboya itu saya dapat di tiga camat.
0: Yeah.
1: Pertama itu saya dapat di camat Barokahoy, beliau dari Anak Kalang, dari Wanokaka. Kemudian camat keduanya saya dapat di Ibrahim Kiru Jawa. Camat ketiganya Rekodieta, saya belajar dari situ juga.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian dari situ saya tugas belajar saya dipindahkan di Gaura. Di situ di Gaura 3 tahun saya dapat juga 3 camat. Nah, camat pertama itu Bapak Rekodieta lagi-lagi. Yang kedua Bapak Yusuf Umbomosa, yang ketiga Bapak Sebuka Dobo. 3
0: okay
1: camat. Dari situ saya dipindahkan di Kecamatan Loli. Camat pertama saya didapati oleh Bunda tercinta, Mama Curu Ora, sebagai okay camatnya. Setelah itu diganti oleh Ibu Grace Ora. Dari situlah saya mendapatkan banyak didikan karakter pembentukan oleh Ibu Grace. Terima kasih Bunda.
0: Iya, ya, semoga menonton ya. Ya. Halo,
1: terima kasih Bunda Grace Ora.
0: Iya. Luar biasa, sampai Bapak terharu loh Bapak. Iya. Pak Domi, berarti memang pengalaman luar biasa ya dari beberapa camat yang memang sudah ditemui.
1: Yeah.
0: Dan ilmu-ilmunya sekarang, puji Tuhan Pak Domi menjadi camat Kota Tambolaka. Luar yeah biasa pengalaman Bapak ya. Mungkin Pak Domi sedikit terharu karena memang pengalaman yang sangat luar biasa, apalagi bersama Grace Ora di Kota yeah Kabupaten. Nah Pak Domi, kita mungkin langsung saja ke pertanyaan.
1: Baik,
0: Bapak. Saya mohon izin. Bapak, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dilakukannya sidak warung makanan di wilayah Tambolaka atau di Kabupaten Sumba Barat Daya yang Bapak lakukan, Bapak?
1: Pada prinsipnya, semenjak saya SD dan SMP saya adalah anak petani. Mama itu petani kampung, membesarkan kami hanya jualan selembar kertas semen dan menjadikan kami S1 semua, hampir 8 orang bersaudara. Wow. Tanpa ayah. Ayah meninggal tahun 94, ketika itu saya baru kelas 1 SMA, sekolah penyuluh pertanian SPP namanya.
0: Okay.
1: Dan ketika itu bunda, yang adalah ibu saya, membesarkan kami, jual lombok orang, sayur orang, jual ulang di pasar Elopada, dan hanya selembar kertas semen tanpa balai-balai, dan menjadikan kami S1 semua, sarjana semua. Dan singkat ceritanya, saya suka rapi, suka bersih, walaupun asalnya dari sana. Saya percaya bahwa Tuhan membentuk orang tanpa mengenal asal. Soalnya tinggal kita bagaimana membentuk karakter dan sikap untuk menjadi bermanfaat untuk semua orang.
0: Iya, betul.
1: Dari sinilah saya mengambil sikap bahwa saya punya mimpi satu. Semenjak Bupati MDT, saya dibentuk di karakter. Begitu saya mendapati Ibu Bupati Ratu Ngado Benulat Wula, terima kasih Bunda telah mendidik saya untuk gercep, gerakan cepat.
0: Ya.
1: Kalau bisa jangan cepat pakai lari membangun SBD ini. Didikan inilah yang saya terapkan. Mimpi saya bagaimana kota Tambolak, saya selaku camat kota, SBD khusus kotanya bercermin di situ harus bersih dari bloker, bersih dari sampah.
0: Ya.
1: Kalau bersih dari sampah, bersih dari bloker, rumput-rumputan, kesehatan pun saya harus jamin. Maka pertama terobosan saya adalah saya harus periksa warung-warung sehingga masyarakatku sehat. Di saat saya mengajak bekerja keras untuk membangun kota yang bersih, menata kota yang bersih dan membangun desa, masyarakatnya harus sehat, maka saya memulai duluan dari warungnya.
0: Iya, betul, luar biasa.
1: Karena tiap hari masyarakat saya lihat selalu rajin makan di warung, maka saya dulu mendapatkan masyarakat yang sehat, tentu kesehatan yang dipergunakan untuk bekerja keras, berpikir keras, kerja keras tuntas dan nyata, pasti diacungkan jempol, maka Tuhan pun tersenyum.
0: Iya, nah itu ya maksudnya latar belakangnya adalah ketika kita mau membangun kota Tambolaka, kita harus sehat dulu ini Bapak.
1: Harus sehat, nomor satu itu sehat.
0: Iya, jadi harus kita semangat membangun kota Tambolaka. Nah, sudah dari kapan ini Bapak melakukan sidak? Dari hari apa mungkin Bapak?
1: Semenjak saya dilantik tanggal 2 Mei oleh Bunda Ibu Bupati Ratu Ngado Benula, hari Sabtu, hari Senin itu saya penyesuaian di Bapenda. Saya adalah sebelum jadi camat, kabid retribusi daerah Bapenda, Badan Pendapatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari situ saya benahi beberapa hal yang perlu saya perbaiki atau yang perlu saya selesaikan. Dari hari Selasa kami sartijab.
0: Yeah.
1: Rabu saya lapor diri dan Kamis langsung action di kota Iin Morika sebagai yang dipercayakan dari camat kota, pembawa acara juga untuk himbauan untuk pelestarian kelautan.
0: Wah, wow, jadi pembawa acara juga.
1: Pembawa
0: ya,
1: acara
0: Bapak?
1: dari seluruh camat kota Tambolaka yang
0: dipilih. Luar biasa.
1: Terima kasih untuk orang provinsi yang pilih Domi Muda sebagai pengarah beberapa camat dan teman-teman.
0: Iya. Ya. Luar biasa ya, baru jadi camat sudah banyak tugas ya Bapak ya.
1: Lapor diri hari Rabu, hari Kamis langsung. Hari Jumat saya temu pisah dengan mantan camat.
0: Hari
1: Sabtu saya bertemu dengan Bapak mantan Bupati selaku Ketua PKK SBD sampai kegiatan tuntas selesai.
0: Oke. Berarti banyak kegiatan ya Bapak. Jadi Bapak harus sehat ini, harus selalu menjaga stamina tubuh, harus fit ini. Tapi Bapak di sini semangat sekali ya pendengar dan pemirsa. Jadi kita di studio ini terbakar semangatnya juga karena melihat semangatnya Pak Domi. Nah, Bapak sebenarnya warung-warung apa saja ini yang disidak, atau jenis usaha kuliner apa saja yang menjadi prioritas dalam sidak Bapak kemarin?
1: Dasar utama konsep ini adalah prinsipnya tiga kenal. Tiga kenal dididik oleh mantan camat Gres Ora.
0: Iya, apa itu Bapak? Tiga kenal?
1: Tiga kenal. Satu itu kenal wilayah.
0: Iya.
1: Yang kedua itu kenal orangnya.
0: Iya.
1: Yang ketiga itu kenal masalah orang tempat Anda bekerja. Dari sinilah saya belajar bahwa saya harus kenal masalah. Yang pertama kali itu masalah kesehatan. Dari sinilah begitu kepala dinas kesehatan Dr. Julianus Kaleka ada program tentang ke gizi dan ke kesehatan, maka saya ambil celah di situ untuk grebek seluruh warung.
0: Okay. Ya,
1: target saya adalah warung Padang.
2: When every second matters, outages cost more than just.
0: Ya.
1: Target kedua adalah warung-warung yang ada di pinggir jalan.
0: Ya.
1: Jadi pertama saya takut dari beberapa warung menggunakan bumbu yang sudah 3 minggu, 2 minggu dipanas-panaskan.
0: Betul.
1: Daging dipanas-panaskan. Takut lagi dipotong ikan di tempat yang tidak pantas. Takut dagingnya, ambil daging yang sudah lama, yang disuntik dengan aneh-aneh. Walaupun saya tidak pernah membuktikan, tapi banyak praduga tak bersalah memang hidup di bangsa Indonesia. Pantas harus geledah.
0: Iya, betul. Biasanya tiga kenal.
1: Satu, kenal wilayah kerjamu. Dua, kenal orang-orang tempat wilayah kerjamu. Tiga, kenal masalah tempat orang-orang wilayah kerjamu. Okay. Itu titipan dari Bunda Grace Ora.
0: Iya, ini menarik sekali ya, tiga kenal. Dan ini dilanjutkan oleh Pak Domi sekarang di Kota Tambolaka. Nah, Bapak, apakah memang ini sidak dilakukan memang dari Bapak sendiri, atau memang lihat masalah di Facebook yang viral, atau ada laporan masyarakat terkait warung-warung ini?
1: Saya geram ketika dibilang gak ada toilet, diposting, diviralkan.
0: Ya, di Facebook ya Bapak ya.
1: Pada prinsipnya saya punya nilai, keperkasaan saya yang terutama itu harus netjes.
0: Ya, oke.
1: Harus bersih dan indah di pandangan mata. Jadi dari situlah saya tertarik bahwa ketika diviralkan, apalagi sudah hobinya bersih kayak gitu. Maka saya sidak pertama kali malam itu adalah saya sidak tentang air yang bergelimang, orang yang gali sumur di pinggir jalan negara.
0: Iya, itu sempat viral juga ya Bapak.
1: Sidang kedua adalah warung Padang yang tidak mengatur motornya. Warung yang tidak mengatur tempat parkir para konsumennya. Maka saya sidak, esok paginya baru saya action. Tapi setelah saya sidak, saya pergi laporan kepada Bunda Ratu Ngadu Benula selaku bupati saya. Saya memberitahukan informasi ini bahwa besok Bunda izin saya mau gerakan seluruh warung. Okay. Bunda, ya, prinsipnya Bunda.
0: Bupati,
1: terima kasih Bunda Ratu. Terima kasih Mama yang sudah memperbolehkan Domi Woda selaku Camat Kota Tambolaka mendidik saya untuk gercep, gerakan cepat. Terima kasih Bunda.
0: Iya, berarti ya. Bupati memang mendukung ya program-program dari Bapak Domi seperti ini.
1: Bunda takut sekali menjadi penonton, Bunda mau menjadi pemain dan pelaku dan membuktikan.
0: Oke, luar biasa ini. Nah, Pak Domi, indikator makanan yang dinilai aman dan dikonsumsi dari Pak Domi sebagai camat itu seperti apa, Bapak, yang harus dijual untuk masyarakat agar sehat seperti yang Bapak bilang tadi?
1: Sederhana saja. Asal jangan ikan yang sudah berbulan-bulan yang disiram sesuatu yang bikin dia awet.
0: Iya.
1: Caranya, satu, saya pertama kali yang saya konsepkan dulu, tidak usah dulu makanan yang saya belum lari kepada makanan lama atau tidaknya. Tapi nomor satu yang saya jaga itu tentang kebersihan piringnya aja dulu dan sendok makannya.
0: Betul Bapak.
1: Piring itu harus dicuci di air leading, walaupun belum ada PDAM untuk SBD khususnya Kota Tambolaka. Dikitirnya tandonya itu dia harus pasang keran. Dia harus pasang keran, setelah itu baru dicuci piring. Sehingga saya praktekkan kemarin. Didikan inilah, bukan muncul dari ideku, dibarengi dengan idenya Bapak Dr. Andus Julianus Kaleka selaku Kepala Dinas Kesehatan Sumber Daya. Kami berkolaborasi, memiliki pikiran yang sama. Bahwa misalnya satu orang penyakit aneh-aneh, satu penyakit aneh-aneh gabung dengan dua orang yang sehat, akhirnya cuci piringnya, akhirnya orang kedua yang datang, misalnya tiga orang yang sehat semua karena, atau empat orang yang sehat semua karena piring tadi terpakai untuk mereka, maka empat orang yang sehat tadi mendapatkan penyakit itu.
0: Betul Bapak.
1: Itu makanya saya sarankan harus cucinya pakai keran.
0: Ya. Sabun ya. Air mengalir.
1: Dan air mengalir dan sabunnya harus sunlight.
0: Iya.
1: Enggak boleh superpel. Misalnya, enggak boleh superpel.
0: Harus sunlight ya, tidak boleh superpel. Oke. Betul Bapak, itu kan menjadi standar yang harus dimiliki oleh warung. Nah, Bapak, kita penasaran selama sidak berlangsung ya. Ini sudah 3 hari ya, Bapak? Atau sudah berapa warung yang Bapak sidak selama
1: bertugas? Saya memang ibarat berani saya bujang, the time is for love. Tidak ada waktu untuk bercinta. Tersenyumlah para pendengar dan pemirsa, ini hanya menghibur Anda juga, intermezzo loh.
0: Keren.
1: Ya, pertama apa ya? Bagaimana SPD itu masyarakatnya tersenyum, kita konsep dasar utamanya tentang betul. Sehat, maka saya harus steril. Konsep yang paling utama itu tentang joroknya penambunan sampah di belakang warung.
0: Iya.
1: Kalau got-gotnya enggak bersih, WC-nya enggak bersih, orang minta buang air kecil atau BAB aja pada saat selaku konsumen, nanti WC-nya enggak bersih kan jijik juga, nanti warungnya tidak laris. Tapi jika steril di belakang, steril di depan, imbang. Maka pasti kunjungannya makin banyak.
0: Iya, betul Bapak. Oke. Selama Bapak sidang, pelanggaran sidak maksud saya pendengar ya.
1: Okay,
0: pelanggaran apa saja yang Bapak ketemu di warung-warung? Selain tadi ya, ada tempat sampah, selain itu apa lagi Bapak?
1: Pelanggaran yang paling nomor satu itu ketika mencuci piring, ketika potong makanan, bahan makanan lauk atau ikan, jenis ikan di depan pintu toilet.
0: Okay.
1: Jadi kemarin saya sempat tegas dan marah keras. Masa Anda berak di sini, kincing di sini, kok potong ikannya di depan toilet? Jangankan potong ikan, injak sentuh lantainya aja dengan tangan udah gak bisa.
0: Betul.
1: Itu menjijikkan sekali. Berani Anda tidak cepat mengeksekusi pikiranku ini, merubah pikiranku ini. Saya tidak akan segan-segan selaku camat kota Tambelak atas nama Domi Moda. Saya tutup barangmu.
0: Betul Bapak, wow, luar biasa. Berarti Bapak benar-benar ketemu waktu mereka memotong ikan
1: dari... Ikannya ada di depan toilet.
0: Okay.
1: Lalu di toiletnya itu penuh dengan lalat hijau.
0: Aduh, itu sangat-sangat tidak sehat ya Bapak.
1: Sungguh sangat tidak sehat.
0: Okay. Dan Bapak dengan tegasnya akan menutup warung itu nanti kalau
1: ya, tidak. Saya tidak akan pernah segan untuk demi kebenaran, demi kesehatan masyarakatku tercinta pada umumnya seluruh Pulau Sumba.
0: Okay.
1: Saya atas nama Domi Moda harus berjuang tentang kesehatan.
0: Luar biasa.
1: Itu juga bagian daripada penginjilan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kok.
0: Iya, mantap Bapak. Nah, Bapak bagaimana respon para pemilik warung saat Bapak melakukan sidak ini? Apakah mereka kaget atau memang ayo silakan Bapak masuk ke dalam warung kami? Atau
1: awalnya ya? Ada kode-kode tubuh nentang.
0: Kode-kodenya seperti apa?
1: Mukanya acuh. Enggak terlalu peduli siapa orangnya. Begitu saya santun mereka, saya ambil halus, begitu saya temukan kekurangannya. Siapapun dia di sini yang berani menentang, saya tutup warungnya. Itu kata saya. Pertama yang saya ambil sikap tegas itu ketika saya menemukan piringnya dicuci berulang-ulang di air yang sama.
0: Iya.
1: Segeram di situ. Saya bayangkan bagaimana orang cantik, contohnya adik puanku yang di samping kananku ini, makan di warung. Udah cantik makan piringnya gak steril, nasinya gak steril, kasihan dong. Pudar kecantikannya. Ya.
0: Betul. Luar biasa. Yeah. Nah, pendengar hari ini saya semangat sekali ya dengan narasumber kita dari Camat Kota Tambolaka karena sangat semangat dari suara, dari ekspresi. Ini menandakan kalau Bapak ini suka olahraga, Bapak. Rajin olahraga, Bapak.
1: Tapi semua ini terbawa dari maaf Mama Bupati, saya tidak sempat izin Bunda. Yeah. Tapi semua ini demi dan untuk gerakan cepat Bunda, yang Bunda didik saya, saya akan lakukan secara cepat, tepat.
0: Iya, nanti semoga dinonton abis ini Bapak, ada link YouTube-nya, boleh di-share ke semua masyarakat. Dan ini menarik ya, kita punya camat yang bisa memberikan contoh yang baik bagi kita. Nah, kita akan lanjut Bapak. Nah, setelah melakukan sidak ini Bapak, apakah nanti pemerintah kecamatan Kota Tambolaka juga akan memberikan pembinaan kepada pemilik warung mungkin?
1: Setelah mereka merubah mengikuti sesuai penegasan dari kesehatan kemarin itu sayang, Ibu maaf ya,
0: Safan, sudah terbiasa ya,
1: sudah terbiasa. Saya itu ya maaf.
0: Aman.
1: Pertama-tama dari kru kemarin itu kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas, waktu kebula bersama dari dinas kesehatan juga bersama stafnya dari kelurahan Langgalero dan saya cukup full kemarin tentang itu. Jadi kita cukup banyak kemarin, banyak hal yang saya lihat dari bicara-bicara perawat, cara kontrol perawat tentang kesehatan. Ada juga bagian gizi kemarin, jadi saya banyak melihat mereka. Setelah saya pertegas kemarin, saya beri waktu 4 hari, hari ini sama si kontrol tanpa kehadiran orang lain. Saya akan keliling seluruh warung, saya suruh tegur apa perubahannya. Jika mereka sudah mengikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat umum Kabupaten Sumba, empat kabupaten ini, siapapun biar di Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, teristimewa Sumba Barat Daya, baru saya adakan pembinaan.
0: Oke, berarti hari Senin ini Bapak, tanggal 18 nanti?
1: Hari Senin ini saya apel, setelah apel sama si keliling semua warung untuk edukasi lagi secara saudara, secara humanis. Biarkan mereka juga tersenyum. Selain itu saya mendoakan mereka tetap jiwa perkasanya keluar, sehingga bangunkan usahanya, sukses-suksesnya SBD tentu sukses.
0: Amin. Bapak, apakah masih ada warung-warung lain yang belum Bapak sidak? Atau yang belum
1: masih di... ada, tapi itu bukan menjadi
0: tanggung jawab Bapak,
1: bukan menjadi target. Tetapi akan menjadi PR saya untuk tindak lebih lanjut.
0: Oke. Nah, Pak Domi ini kan Pak Domi baru menjadi camat Kota Tambolaka. Sebenarnya visi dan misi Bapak sendiri secara pribadi untuk Kota Tambolaka nanti sebagai camat itu apa Bapak, kalau boleh tahu?
1: Kota Tambolaka itu yang namanya jalan negara, tidak boleh ada blokernya. Tidak boleh ada rumput yang tinggi lebih dari setengah meter, apa lebih dari 30 cm. Seluruh jalan negara, termasuk jalan ke bandara, termasuk jalan Wekelo, itu rumput-rumput tidak boleh ada. Sampah-sampah tidak boleh ada. Got-got harus saya amankan. Itu mimpi saya semenjak Bunda panggil sebagai camat Kota Tambolaka tanggal 2 Januari 2026. 2 Januari 2026 dipanggil oleh beliau sebagai siap menjadi camat kota. Maka 2 Mei Bunda lantik sebagai camat Kota Tambolaka.
0: Oh, berarti sudah dari Januari ya, dari sudah Januari. Persiapan ini Bapak.
1: Terima kasih Mama Bupati.
0: Oke, sebelumnya pernah menyangka tidak Bapak akan dipanggil menjadi camat?
1: Karena saya sudah 23 tahun di kecamatan. Dari staf di kecamatan, pegawai 80% di kecamatan, staf di kecamatan, kepala subbagian di kecamatan, kepala seksi di kecamatan, sekjen di kecamatan, akhirnya camat di kecamatan. Kalau bisa Tuhan sempurnakan semua ini, maka terjadilah sesuai takdirnya melalui Bunda Ratu Ngadu Banula selaku Bupati Sumba Barat Daya.
0: Betul.
1: Thank you Bunda.
0: Thank you Bunda. Nah, Bapak ini sebagai camat, apa sih pesan dari Bapak untuk masyarakat dalam membantu pengawasan keamanan makanan? Apa sih yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat Kota Tambolaka pada khususnya?
1: Jika Anda makan di warung, merasa tidak nyaman makan baksonya atau makan mie ayamnya tidak sesuai harapan Anda, nasi atau sayur, mie ayam atau bakso, Anda jangan paksakan. Pura-pura aja pergi buang air kecil di belakang, kontrol dapurnya. Jika menjijikan, tanggalkan nasi itu. Boleh bayar, supaya jangan berdosa. Biar Tuhan membalas kebaikanmu. Jangan paksakan untuk Anda makan.
0: Oke, betul-betul ya Bapak. Keren ya Bapak. Saya sampai terpana ini dengan kosakatanya Bapak yang memberikan seperti kata-kata hari ini nih Bapak, penyemangat.
1: Saya pun terpesona karena kehadiranmu.
0: Asik. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih ya. RRI, maksud saya ya, RRI yang saya terpesona dengan RRI ini.
0: Ya, betul Bapak.
1: Semoga seluruh masyarakat, pemirsa di rumah, dimanapun aja berada, boleh menonton video ini. Jika ada kritik yang kurang, yang kritik membangun, siap dihadapi oleh Domi Moda.
0: Asik Bapak Domi Moda. Nah Bapak, jika ditemukan nanti pelanggaran ini hari Senin, langkah apa yang akan Bapak ambil? Jika mereka belum mengindahkan apa yang Bapak perintahkan seperti itu di warung-warung makan.
1: Seorang pelukis patung atau pengukir patung tidak pernah, bukan asalnya dari orang yang tangannya kasar dan ucapannya kasar. Untuk mendapatkan ukiran patung yang paling indah dan bagus, menarik, harganya mahal, harus dari tangan yang lembut dan ucapan pun lembut.
0: Okay.
1: Oleh karena itu, saya secara pribadi, saya mau meniru sebagai pengukir patung. Harus edukasi, harus humanis. Bukan karena dari kata-kata yang kasar, bukan dari dibilang tegas dan disiplin lalu dengan kata-kata marah-marah. Walaupun kemarin saya tegas, tapi akan saya humanis untuk saudara-saudaraku yang seluruh pembuka warung. Saya akan sampaikan secara lebih baik dan lebih baik, supaya cepat merubah situasi dan keadaannya.
0: Iya, tetapi harus tetap dirubah ya Bapak. Jangan sampai karena pendekatan dengan kekeluargaan mereka tidak itu membersihkan warung mereka seperti perintah dari Bapak.
1: Harimau itu boleh dia lembut jalannya, tapi tidak berarti mematikan. Demikian okay. Dengan saya.
0: Iya, siap.
1: Tegas itu loh, harga mati yang tidak bisa ditawar.
0: Iya, betul ya. Nah Bapak, setelah ini kan program pertama ya istilahnya, sidak warung ini. Kedepannya ada apa-apa lagi nih rencana Bapak untuk Kota Tambolaka selain sidak warung makanan? Apalagi program-program yang ingin Bapak lakukan kedepannya?
1: Jika Tuhan tidak meninggalkanku, selalu menyertaiku, tidak mendahului saya tebar pesona untuk Bapak Ibu yang mendengar, para pemirsa, yeah. Tapi mimpiku adalah seluruh jalan negara, sebelum saya berbicara sampah, saya pangkas dulu rumputnya sehingga ada neces.
0: Iya.
1: Setelah ada neces, saya angkat rumputnya bersama sampahnya otomatis.
0: Oke.
1: Sampah itu hanya ibarat map orang, ibarat map yang kita tenteng atau tas yang kita tenteng. Dagar rumput adalah target utamaku.
0: Oke. Berarti pembersihan ya, pembersihan.
1: Harus bersihkan rumputnya di saat angkat rumput, pasti sampahnya terbawa.
0: Iya, got-gotnya juga ya.
1: Otomatis.
0: Baik, Pak Domi, selama ini selama menjadi camat sudah kerjasama dengan dinas-dinas atau melakukan apa seperti itu, atau ada LSM mungkin?
1: Saya belum ada waktu. Pertama kali baru lapor diri hari Rabu, full sampai hari Minggu pun kerja. Hari Senin itu saya bersama tiga kementerian, Kemendes, Bappenas, sama Kementerian Perumahan tentang saya camat harus hadir. Memang itu urusan dinas bersama Mama Bupati, tetapi sebagai kepala wilayah kan kegiatan berada di wilayah Kota Tambolaka harus hadir. Jadi hari Selasa, pokoknya pada prinsipnya sore-sore saya berkunjungan kepada beberapa, kunjungan pribadi kepada kepala desa, kaornya, sekdesnya, masyarakatnya, tokoh-tokohnya saya berkunjung. Lapor diri, saya lapor diri, saya demi modal, saya dipercaya sebagai camat, biar Bapak tidak pukul saya datang lapor diri gitu di masyarakat. Ternyata mereka terharu, terima saya dengan baik.
0: Iya, membangun kerjasama ya dengan semua masyarakat.
1: Yang dibangun itu pertama kali bangun dulu kedekatannya, kemudian bangun kesepakatan yang melalui komunikasi yang baik, arahkan kemana Kota Tambolaka. Setelah mendapatkan semua wejangan-wejangan, atensi-atensi mereka, baru berekspresi dan action.
0: Oke, nah Pak Domi, selama 14 hari menjadi camat, apa sih yang Bapak rasakan perbedaan sebelum menjadi camat dan camat? Mungkin sudah banyak orang ke rumah, sampai apa pengalaman Bapak selama menjadi camat?
1: Selama ini banyak yang saya kuburkan ketika saya menjadi bawahan. Ketika saya menemukan kekurangan beberapa atasan dan pemimpin saya, sakit hati saya, kapan saya jadi kuasa pengguna. Sehingga begitu Bunda percayakan sebagai kuasa pengguna, di situ saya ekspresikan segala yang terkubur ketika atasan-atasanku ada kekurangannya.
0: Oke.
1: Saya luapkan di sini dia.
0: Berarti sekarang banyak juga masyarakat yang langsung ke rumah ya Bapak untuk
1: di sini,
0: memberikan aspirasi atau.
1: Iya, sesungguhnya di sini saya dendam segala kekurangan menyakitkan saya, tapi di sini saya ekspresikan inilah aku, saya juga punya kemampuan.
0: Oke, luar biasa. Ini tadi Pak Domi terlambat karena katanya lagi ada tamu ya Bapak, banyak tamu di rumah.
1: Saya jawab sesuai kenapa, bagaimana perubahannya, saya to the point, saya keliling, tapi mengalami perubahan, terpercaya bahwa ternyata kita bermanfaat untuk semua orang, bukan hanya istri dan anak, dan bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi selama jadi pemimpin, semakin kejar kepentingan diri sendiri, kita akan terabaikan kepentingan umum. Selama merasa bermanfaat untuk orang, maka dua-dua harus kita ciptakan balance keseimbangannya.
0: Oke, Bapak. Nah, Bapak, menurut Pak Domi, apa sih manfaat langsung dari sidak ini bagi masyarakat Kota Tambolaka pada nantinya? Ketika warung-warung sudah bersih semua, apa manfaat yang sebenarnya yang Pak Domi harapkan?
1: Pasti saya menjumpai pemilik warung yang tersenyum karena banyak pengunjungnya, dijamin kesehatannya. Pasti banyak konsumen yang tersenyum karena dia terpercaya bahwa Pak Camat sudah geledah, makan yang steril dong pastinya gitu.
0: Iya, jadi aman ya.
1: Jadi aman.
0: Iya, baik. Pak Domi, ada pertanyaan ini. Bagaimana kalau kita masyarakat Kota Tambolaka ingin melaporkan jika terjadi masalah di Kota Tambolaka? Apakah bisa langsung ke rumah Pak Domi atau langsung chat Pak Domi atau seperti apa?
1: Biasanya mereka kalau lewat chat WA.

0: Jadi padahal memang menggunakan media sosial sebagai apa ya, alat transparansi biar masyarakat tahu Bapak bekerja.
1: Kalau sungguh-sungguh menjadikan media FB atau TikTok itu sebagai alat biar masyarakat ikuti apa harapan bangsa ini untuk tahun 2045, bagaimana sumber barat daya untuk 2045, kesiapan apa dia?
0: Oke. Okay. Nah, Pak Domi, kita penasaran ini, misalnya Pak Domi kan viral karena menyidak warung makanan. Kita mau lihat dong Pak Domi contohnya ketika Pak Domi sidak warung makanan di di sini saat ini, silakan kalau boleh Pak langsung contoh kepada pendengar dan pemirsa RRI.
1: Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu,
0: pagi.
1: Izin mau, boleh izin mau lihat keadaan warung biar kita bahagia, Bapak juga bahagia karena suksesmu bahagiaku, bangkrutmu sakitku, senangmu bangkrutnya kabupaten ini, apa suksesmu suksesnya kabupaten SBD. Boleh ya Bapak izin kami mau periksa warungnya, boleh?
0: Misalnya tidak boleh Bapak.
1: Jika Anda mengatakan tidak boleh, memang Anda harus diperiksa untuk menjamin seluruh kesehatan masyarakat. Jika Anda melawan, warungmu saya tutup. Ini camat kota Tambolak demi modal.
0: Betul Bapak.
1: Saya tidak peduli siapa pun lu.
0: Iya betul. Gitu. Kalau misalnya saya bilang, oke boleh Bapak silakan masuk.
1: Begitu. Terima kasih Bunda sayang, terima kasih Papa ganteng.
0: Ya. Berarti langsung ya, langsung melihat-lihat ke dalam. Ya,
1: itu masuk, lihat, buka. Loh kok gini Bu? Loh kok ini Pak? Kok di kulkasnya ditaruh rak ayam? Itu rak telur. Rak telur kan disimpan di tanah, di mana aja kok taruh di bersama makanan di kulkas Bu? Gak boleh Pak. Ini tidak steril, ini tidak sehat gitu.
0: Berarti sampai di kulkas-kulkasnya semua
1: buka
0: dibuka
1: di kulkasnya,
0: ya Bapak?
1: Dibuka di WC-nya, periksa got-nya, periksa tempat cuci piringnya, ya. Saya peragakan cara cuci piring juga.
0: Oke. Bapak langsung turun ya, langsung peragakan.
1: Saya langsung peragakan cara cuci piring, cara yang sehat dengan cara yang tidak sehat.
0: Oke. Bapak sebenarnya standar warung itu harus sendiri dia warung atau boleh gabung dengan rumah tinggal? Kalau dari Bapak,
1: alangkah indahnya dia tidak boleh gabung rumah tinggal biar dia steril, betul. Dari pakaian kotor, dari sendal kotor, dari sepatu kotor, dari kotor-kotor anak-anak yang bermain. Tapi kita harus maklumi SBD dan Nusa Tenggara Timur, kita adalah provinsi berkembang. Kabupaten SBD baru umur jagung, Mekarta. Bukan berarti Anda tidak bekerja keras, bukan berarti Anda tidak tegas. Wajib kita disiplin, cepat, secara lebih tepat membangun sumber daya.
0: Luar biasa. Nah, Bapak, ini menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini tentang bagaimana menyidak warung makanan seperti itu ya. Nah, apakah tapi bukan berarti masyarakat SBD tidak boleh makan di warung kan Bapak ya? Boleh, tapi boleh, harus ada dijaga kebersihannya. Berarti ini hari Senin langsung disidak lagi untuk menindaklanjuti ya Bapak ya?
1: Hari Senin masyarakat

0: tetap ikuti akun Dominikus Moda, akun TikTok Dominikus Moda.
1: Untuk melihat perkembangannya.
0: Demi Moda masih kontrol semua tindakan-tindakan kemarin yang kami sidak. Hari Senin setuntas apel sama si lihat perkembangan apa tanggapan mereka. Apa mereka tidak mengabaikan harapan pemerintah, tidak mengabaikan kesehatan masyarakat, konsumsi warung-warung ini. Okay. Sama si lihat.
1: Dan luar biasa hari ini walaupun tanggal merah, Pak Domi tetap bertugas dan datang ke RRI untuk membagikan informasi penting bagi masyarakat seluruh Sumba ini, Bapak ya.
0: Iya,
1: tidak hanya untuk Sumba Barat daya.
0: Seluruh Sumba, kalau bisa, maaf sahabat-sahabat jamatku, kita semua bersaudara, teman. Kita satu prinsip mewujudkan Sumba lebih baik dan lebih baik.
1: Oke, okay. Baik, Pak Domi, kita sudah di penghujung dialog kita pada pagi hari ini. Kita mau dengar pesan Bapak sebagai Camat Tambolaka kepada masyarakat agar lebih bijak menjaga kebersihan dan menjaga warung makanan yang dipunya. Silakan, Bapak.
0: Selamat pagi untuk kita semua. Mohon maaf jika ada tutur yang tidak berkenan, tapi teristi

0: Mewah, secara pribadi dan memora, saya mohon maaf. Tidak ada niat menyakiti hatimu pada prinsipnya. Mencari sumba the best of the best. It's the best. Pertama, mohon seluruh bapak ibu, kalau anakmu makan di warung, pesankan mereka cari tempat yang bersih, warung yang bersih, dia boleh bersih. Tapi dahulu-dulu Anda sering makan di situ, baru ajak mereka makan di sana. Jadi pertama-tama itu bukan saya mengurangi kemajuan warung, tapi jika warungnya tidak memperhatikan kesehatan makanan, steril kesehatan makannya, sebaiknya Anda tidak usah makan di warung. Kalau Anda pembuka warung, tidak menjaga kesehatan kebersihan seluruh Pulau Sumba, lebih baik Anda tutup daripada Anda hidupkan usahamu tapi menyusahkan masyarakat Pulau Sumba.
1: Betul, oke. Dan pesan Bapak untuk masyarakat seluruh SBD untuk mendukung program Bapak, silakan Bapak.
0: Semoga Bapak Ibu memberikan atensi, memberikan masukan untuk kami selama kami punya niat baik untuk membangun sebuah berdaya melalui Kecamatan Kota Tambolaka atas nama Domi Moda.
1: Oke, terima kasih Pak Domi Moda sebagai camat Kota Tambolaka yang sangat luar biasa dengan energi yang sangat positif pastinya dibagikan pada kita hari ini dan dengan sangat necesnya pastinya karena mencintai kebersihan dan keamanan masyarakat yang nomor satu ya Bapak ya. Sukses selalu untuk program-program Bapak sebagai camat Kota Tambolaka ke depannya. Semoga kita tunggu lagi nih cerita-cerita dari Pak Domi nanti ke RRI. Semoga ada cerita lain selain sidak warung. Ada lagi nanti gebrakan-gebrakan gercep ya, gerakan cepat.
0: Gerakan cepat itu didikan Bunda Ratu,
1: Bunda Ratu. Bupatu,
0: okay. Bupati Sumba Barat Daya.
1: Iya, terima kasih Bapak, sehat selalu. Salam buat keluarga, semoga menonton dan teman-teman di Kecamatan Kota Tambolaka dan pendengar dari dialog hari ini. Memang kita belajar bahwa memang kebersihan makanan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, pelaku usaha dan juga kita sebagai konsumen pastinya. Semoga kegiatan sidak ini terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Bapak di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan sehat selalu Bapak.
0: Iya, amin. Dan pesan terakhirku sebelum saya keluar dari ini.
1: Iya, silakan Bapak.
0: Jangan takut gagal dan jangan hanya kejar kaya. Tetapi yang paling pertama adalah tujuan lahir manusia hanya satu. Datang di dunia ini bukan untuk kaya, bukan untuk miskin, tapi untuk mencoba. Dari kata mencoba melahirkan kata gagal. Dari kata gagal baru melahirkan kata berhasil. Kalau kata berhasil berarti pernah gagal. Kalau pernah gagal berarti pernah mencoba. Maka tujuan lahir manusia adalah untuk mencoba. Dari kata berhasil baru ada kata sukses. Dari kata sukses baru ada kebahagiaan dan kejayaan untuk kita semua. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Dan terima kasih untuk RRI.
1: Terima kasih Bapak, luar biasa ya. Jangan takut mencoba, kalau gagal nanti kita akan berhasil. Tidak akan berhasil kalau tidak gagal.
0: Tidak akan pernah berhasil kalau belum pernah gagal.
1: Oke, baik, pendengar itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Camat Kota Tambolaka Kabupaten dan semua Barat Daya Bapak Dominikus. Saya Cantika Anjali.
0: Saya Dominikus Moda SAP.
1: Kita sama-sama bilang begini Bapak, RRI sekali di udara tetap di udara ya. 1, 2, 3.
0: RRI sekali di udara tetap di udara.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas.

Stres bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik. Baca

哦。

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat.

Siapa gue akhirnya milih? Lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari waktu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu, rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga

tindas bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman.

0: sama 26 Ternate, Manton La Usma.
1: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
2: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat di Maluku Utara.
3: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
4: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
5: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
6: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
7: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program sekolah rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
8: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
9: Sekitar kelas 1.
8: Kelas 1 SD.
9: Umur
8: 7 tahun.
10: Kenapa alasan ibu kasih sekolah di sini?
9: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sudah mau sekolah.
10: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
9: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggu, lebih bisa kasih sekolah.
10: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
11: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di

0: Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
1: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
0: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
2: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
3: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
4: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh Sekolah Rakyat ini untuk saya.
5: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
6: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
7: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Kopi dong. Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat.
1: Ya? Semangat. Bisa. Udah kalau gitu.
0: Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya.
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Kang, kok.
1: Ganti, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
2: Pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

menyiapkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri, dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyonnya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Ini udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: ngototin lagi. Nantangin lo. Dek.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
0: Saya khawatir kali ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Nina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeiru menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeiru satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Nina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kau sudah paham, ayo suantar saya pergi pasar.
0: Mari.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Ratenggaro menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Malitibondo Ate, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wai Nyapu. Ratenggaro merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.
1: Abi bobogohan tadi.
2: Ya kemana sayang tadi?
1: Itu rejo kan.
3: Ya. Ik. Ya. 2, 1.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Edisi Senin 22 Juni 2026 dengan berita utama. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Indau sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Inilah berita selengkapnya bersama saya Angela Abud. Kita awali informasi pertama. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Indau sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung yang datang ke Kabupaten ND. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendau terus memperjuangkan pembangunan.
2: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan komitmennya menjadikan kawasan sempadan Pantai Indau sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten ND. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Menurut Bupati Yosef, program ND Asri yang mencakup kegiatan pembersihan kota, sempadan pantai dan sungai merupakan kelanjutan dari penertiban kawasan Pantai Indau yang telah dilakukan pemerintah daerah. Program tersebut diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertata, bersih dan ramah lingkungan. Ia mengatakan keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting bagi keseimbangan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperluas area hijau di berbagai titik di wilayah kota ND. Menurutnya, melalui gerakan ND Asri, Pemkab ND menjadikan kawasan sempadan Pantai Dao sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati masyarakat dan pengunjung. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperbaiki kualitas tata ruang kota.
3: Kenapa menanam pohon sepanjang sempadan Pantai Dao ini? Ini kita boleh tata Pantai Dao ini lebih baik, lebih hijau dan nantinya akan menjadi taman terbuka hijau buat masyarakat.
2: Bupati Yosef menjelaskan, rasio ruang terbuka hijau di kota ND saat ini masih berada pada angka 2,7%. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yang menetapkan ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 20%. Ia berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan yang telah ditata pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan kota ND yang lebih asri, nyaman dan berkelanjutan. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Laporan disampaikan Vince Sakarias.
4: Kehadiran Rumah Bahagia di lingkungan Mapolda Nusa Tenggara Timur, program ini akan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan ruang pemulihan kesehatan mental bagi para anggota Polri sekaligus masyarakat yang membutuhkan pendampingan psikologis. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan Rumah Bahagia bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol harapan bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai persoalan hidup. Menurut Kapolda, anggota Polri juga tidak luput dari berbagai persoalan kehidupan yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
5: Dan kita kadang-kadang harus menutupi masalah itu yang akhirnya kita pendam. Kita pemikirkan ini lebih baik. Kita harapkan dengan kita mental kita sudah baik semua, dengan sudah kondisi emosi negatif kita semua, NTT penuh kasih agar bisa kita wujudkan. Tidak ada lagi kita saling menyakiti sesama masyarakat NTT, tidak ada lagi kita saling mencaci, memaki, menghina, apalagi sampai melakukan tindak pidana. Kita harapkan kalau semua mentalnya kita sudah baik, insya Allah itu bisa terwujud. Ya, kami mohon dukungan dan bantuan dari masyarakat niat kami untuk berubah.
4: Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Kamala Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur, Nyonya Fili Rudi Darmoko menjelaskan bahwa pendirian rumah ibadah juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Kapolri memperkuat pelindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan. Bahwa rumah bahagia akan dikelola oleh bagian psikologi Biro SDM Polda Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan para psikolog, tenaga kesehatan, praktisi kesehatan mental yang telah mendapatkan pelatihan khusus.
6: Kemudian kita pusat pemulihan mental dan trauma bagi para korban PPA, CPPO yang ditangani di wilayah Bumiro. Pusat pendidikan, mediasi, konseling, dan terapi kesehatan mental oleh SDD mendukung penuh bidang korban PPA, CPPO khususnya perempuan, anak dan kelompok rentan kekerasan untuk pemulihan mental dan trauma bagi para korban yang sedang ditangani. Rumah bahagia Polda NTT mempunyai konselor yang terdiri dari psikolog, nakes, praktisi kesehatan mental yang sudah dilatih dan terstandarisasi khusus untuk bisa membantu anggota Polri, khususnya Polda NTT dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mental.
4: Untuk diketahui permasalahan yang ditangani di Rumah Bahagia Polda Nusa Tenggara Timur meliputi gangguan stres, pasca trauma, depresi, kecemasan, trauma akibat kekerasan seksual, konflik relasi, luka batin, hingga berbagai persoalan psikologis yang dialami perempuan, laki-laki, maupun anak-anak. Program Rumah Bahagia merupakan hasil kerjasama Polda Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan Kesehatan Mental Keluarga. Kolaborasi tersebut berawal dari berbagai pelatihan dan terapi mental yang diberikan kepada anggota kepolisian.
0: Imigrasi kelas 2 TPIA Tambua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Bais TNI dan Pemkab TTU membantu masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste membuat izi paspor di kantor Bupati TTU dengan kota 50 paspor. Laporan disampaikan Steph Kosat.
7: Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berada di wilayah perbatasan dan ingin memiliki paspor sejak pagi telah berbondong-bondong mendatangi kantor bupati sementara di UMNU untuk membuat isi paspor. Karena kantor imigrasi kelas 2 TPIA Tambua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Bais TNI dan Pemkab TTU mendekatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat dengan menyediakan 50 paspor. Nur Setia Ibnu Mudir, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Atambua, saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pelayanan izin paspor di Kota Kosmenanu. Program tersebut merupakan layanan jemput bola yang bertujuan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
8: Untuk hari ini kuota kita siapkan 50 kuota khusus bagi warga di sini yang sudah terdaftar sebelumnya. Seperti disampaikan tadi Bapak Ibu bahwa kehadiran kami di sini ya sesuai dengan tagline yang terjadi generasi yang terbaru ya, bahwa imigrasi untuk rakyat. Ini sebagai tindak lanjut dari nawacita dari Pak Presiden juga untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Dengan harapan kita menandai pembuatan paspor kita langsung ke masyarakat ini, masyarakat di TTU bisa melaksanakan kegiatan bisnisnya mungkin tujuan keluarganya ke sebelah tanpa harus melanggar dari peraturan yang ada seperti itu. Jadi paspor ini sangat berguna sekali sebagai penjaga kedaulatan kita, sebagai wujud bahwa setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
9: Untuk pelayanannya pengurusan baru atau perpanjang juga boleh di sini?
8: Ini permohonan
9: baru saja.
8: Kecuali paspor kita karena harus ada perubahan ini kan. Ya, jadi untuk saat ini paspor kita terdiri dari beberapa produk ya, ada yang lipat, ada yang sepotong, tergantung dari kemampuan masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga seperti yang Bapak tadi bilang, kita bisa membuat paspor yang harganya 350 untuk yang lipat.
7: Sementara Sekretaris PMI Kabupaten Timur Tengah Utara, Femi Efteva, mengapresiasi imigrasi kelas 2 TPIA Tambua dan Satgas Citarum Bais TNI atas kemudahan pembuatan isi paspor. Karena perlawan PMI dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Belu, Melaka, dan TTS saat ini sedang diundang oleh Cruz Vermela de Timor Leste atau CVTL atau Pelang Merahnya Timor Leste untuk kegiatan pelatihan di negara tersebut. Sehingga mereka mengaku sangat terbantu dengan pembuatan isi paspor supaya ke depan mereka bisa memiliki paspor dan bisa mengakses ke negara Timor Leste. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pedagang kelapa muda di Kabupaten Belu mengaku per hari bisa meraup pendapatan ratusan ribu rupiah. Selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
10: Usaha penjualan kelapa muda masih menjadi salah satu peluang ekonomi

0: sari kepada masyarakat yang mencari minuman segar dan menyehatkan. Pantianus mengatakan kelapa muda yang dijualnya memiliki dua kategori harga. Untuk ukuran standar dijual dengan harga Rp8.000 per buah, sementara kelapa muda berukuran lebih besar dibanderol dengan harga Rp10.000 per buah. Menurut Pantianus, permintaan kelapa muda saat ini cukup stabil, terutama saat cuaca panas. Banyak pelanggan memilih air kelapa muda karena dipercaya dapat menyegarkan tubuh dan membantu menjaga kesehatan. Dengan jumlah penjualan yang mencapai puluhan buah setiap hari, usaha tersebut menjadi sumber penghasilan utama bagi Pantianus dan keluarganya.
1: 300 buah. Ini satu buah dijual di harga berapa?
2: Ada 8.000, ada 7.000, ada 10.000.
1: Kalau 300 buah dalam sehari laku berapa?
2: Sehari naik 70-80.
1: Ini hasilnya untuk apa? Untuk ekonomi keluarga kah? Untuk anak sekolah kah?
2: Untuk anak sekolah.
1: Anak sekolah ya.
0: Selain mengandalkan pelanggan

perairan Kupang Rote. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga 24 Juni 2026 akibat pengaruh angin kencang yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara. Pendengar, informasi selengkapnya disampaikan Rudy Hartono.

Nusa Tenggara Timur ini umumnya bergerak dari Timur Laut Tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30

SMKP sendiri itu dilewati perairan utara Rote dan Selat Tukuafu. Nah, itu diperkirakan peringatan dini gelombang kami sendiri dari BMKG Maritim telah mengeluarkan itu masuk dalam kategori gelombang sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi kami sudah merilis

0: Budi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, Bupati Paulus Henuk prioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan tahap 2 Kasainin Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau Kesain. Bupati Rotendao Paulus Henuk menegaskan tenaga kerja asal Rotendao harus menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen tahap kedua pembangunan kawasan tersebut. Bupati mengatakan pihaknya telah menerima informasi kebutuhan tenaga kerja dari PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahap kedua pembangunan Kesain, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan akan mencapai lebih dari 900 orang. Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Bupati telah meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rotendao berkoordinasi dengan para camat dan kepala desa. Pendataan dilakukan untuk menyiapkan calon tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan proyek. Bupati Paulus menjelaskan, sebagian besar peluang kerja diharapkan dapat diisi masyarakat Rotendao. Namun untuk posisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, seperti administrasi, akuntansi, hukum, dan bidang teknis lainnya, seleksi akan disesuaikan dengan kompetensi yang tersedia. Bupati juga meminta seluruh pihak terkait melakukan pengawasan dan memastikan proses rekrutmen berjalan transparan. Data calon pekerja yang disiapkan nantinya akan diserahkan kepada PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk proses seleksi lebih lanjut.
3: Pada bulan lalu sudah dikirim dengan rekrutmen tenaga kerja saya. Ada kebutuhan di tahap 2 ada 900 orang ini. Dan sekarang ini saya akan minta kepada Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan camat-camat kepala desa untuk didata orang-orang siapa yang bisa kerja pada tahap 2. Kalau saya minta prioritas adalah orang rote. Kalau mana yang spesifikasi yang kita tidak bisa penuhi dalam bisa kerja, di situ ada orang administrasi juga, orang akunting, orang ekonomi, orang hukum, ada juga untuk admin-adminnya di situ. Nah ini

0: saya sudah mempersiapkan orang-orang ini. Saya minta minggu depan sudah selesai, lalu saya kirimkan orang-orang kita kepada mereka, kepada KKP dan NK, tolong dicek mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak memenuhi syarat. Ditambah personal, tentu saja saya mau supaya kalau bisa semua orang kota kerja, kalau tidak bisa mengoperasikan ini tanpa garam.
1: Selain fokus pada kebutuhan tenaga kerja saat ini, pemerintah Kabupaten Rotendao juga menyiapkan strategi jangka panjang pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya melalui usulan pembukaan sekolah menengah kejuruan kelautan di Kabupaten Rotendao. Menurut Bupati, kehadiran SMK kelautan penting untuk mencetak tenaga kerja lokal yang siap mengelola sektor kelautan dan industri garam di masa depan. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan kawasan strategis nasional di Rotendao dapat dijalankan oleh putra-putri daerah sendiri.
0: Saya sudah kirim surat juga kepada Pak Gubernur untuk buka SMK kelautan di Rote. Apa tujuan saya? Karena Rote sudah ditetapkan sebagai desain dari PSN untuk jangka panjang. Mau saya jadi bupati atau tidak jadi bupati lagi itu tidak soal. Tapi orang-orang yang jadi Rote harus menjalankan bisnis ini, tidak boleh dari luar. Maka mempersiapkan SDM itu jangka panjang. Jadi terkait dengan SDM, saya setuju bahwa harus kita orang Rote lebih banyak. Tidak mungkin semua yang terjadi di Rote ini.
1: Pemerintah daerah berharap keberadaan Kesain tidak hanya memperkuat industri garam nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat. Dengan dukungan SDM yang berkualitas, proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar beralih ke informasi terakhir, SMA Negeri 1 Waikabubak resmi menerima sebanyak 360 murid baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Jerry Lende.
3: Satu Waikabubak itu sesuai dengan kuota daya tampung dari Kupang, kita menerima 10 kelas dengan total 360 murid baru. Nah, dari 360 murid baru ini dibagi ke 4 jalur penerimaan, yaitu jalur domisili kuotanya 50%, terus kuota untuk prestasi akademik dan non-akademik itu 30%, lalu jalur afirmasi itu 15%, lalu mutasi atau perpindahan orang tua itu 5%.
4: SMA Negeri 1 Waikabubak resmi menerima sebanyak 360 murid baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Penerimaan murid baru dilaksanakan pada 17 Juni hingga 19 Juli 2006 dengan sistem pendaftaran berbasis online yang menjadi satu-satunya sekolah di wilayah Kabupaten Sumba Barat dan di Kota Waikabubak yang menerapkan pendaftaran berbasis online. Kepala SMA Negeri 1 Waikabubak Paulinus Syukur SPD MM menjelaskan bahwa jumlah penerimaan tersebut telah sesuai dengan kuota daya tampung yang ditetapkan pemerintah provinsi. Sebanyak 360 murid baru akan ditempatkan dalam 10 rombongan belajar. Menurut Paulinus, setiap kelas akan diisi maksimal 36 siswa sesuai standar yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan aturan dari Kementerian Pendidikan mengenai kapasitas ruang kelas. Dalam proses seleksi, sekolah membagi kuota penerimaan ke dalam 4 jalur. Jalur domisili mendapat porsi 50%, jalur prestasi akademik dan non-akademik mendapat porsi 30%, jalur afirmasi mendapat porsi 15%, serta jalur mutasi atau perpindahan orang tua mendapat porsi sebesar 5%.
3: Lalu pelaksanaan penerimaan murid baru itu kami satu-satunya SMA di Kota Waikabubak yang menerima sistem penerimaan murid baru berbasis online. Dan itu dibuka dari tanggal 17 Juni sampai tanggal 19 Juni 2026, di mana peserta yang dinyatakan lolos atau diterima dapat mengakses pengumuman dengan memasukkan NISN pendaftar, lalu di situ akan dinyatakan diterima.
4: Pengumuman hasil seleksi telah dilakukan secara online tanggal 20 Juni 2006. Para peserta dapat mengetahui hasil penerimaan dengan memasukkan nomor induk siswa nasional pada sistem yang telah disediakan oleh sekolah. Sementara itu, pendaftaran ulang bagi murid yang dinyatakan diterima dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Juni 2026. Tahapan ini menjadi langkah akhir sebelum para siswa baru mengikuti kegiatan pendidikan pada tahun ajaran 2026-2027. Dari Sumba Barat, Cirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Indawo sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, halo selamat sore pendengar. Apa kabar Anda di sore hari ini? Yang pasti Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Sekarang pukul 17 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Berakhir sudah tugas saya menemani Anda dari pukul 11 siang tadi. Saya mohon pamit pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Prosesi ini bukan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

tumbuhkan. FM 90.9 MHz, harus selamat sore mendengar bersama saya Novi di Lintas Subuh Sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga mendengar tentunya akan ada musik-musiknya Anda. Nah, pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi

Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan.

masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Parai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan.

warnanya, hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur.

leluhur. Menurut kepercayaan Marapu, terdapat dua macam roh, yaitu Hamangu atau jiwa semangat dan Diawa atau dewa atau roh suci dan dewa.

FM 96,9 MHz legislator soroti dugaan korupsi MBG pengkhianatan terhadap konstitusi. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rike Diapitaloka menyoroti praktik korupsi di era modern yang merampas hak rakyat. Praktik korup dalam bentuk baru di era modern ini, salah satu dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Anggota Komisi 13 DPR ini menyesal praktik dugaan korupsi program MBG terjadi di tengah kesusahan rakyat Indonesia. Selain penegakan hukum terhadap para pelaku, Rike mengingatkan pentingnya pembenahan sistemik dalam pengelolaan program MBG. Pembenahan tersebut harus menjadi bagian utama dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pangan. Di sisi lain, Rike mengaku mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan tata kelola MBG, di mana perbaikan itu akan dilakukan melalui penerbitan regulasi baru yang lebih kuat dan komprehensif. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa peraturan Presiden tentang tata kelola pemenuhan gizi nasional yang baru perlu segera diterbitkan. Selain itu, guna menjamin keterpaduan kebijakan dari hulu ke hingga hilir, mencakup aspek perencanaan pengadaan berbasis potensi lokal hingga distribusi. Dugaan tersebut diungkap Kejaksaan Agung setelah menetapkan GHS sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025 hingga 2026. Syarif mengatakan harga yang dipatok untuk memperoleh titik SPPG bervariasi mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Menurutnya, penyidik menemukan adanya sejumlah yayasan yang diduga digunakan untuk memperoleh dan mengelola titik-titik dapur MBG.

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, ronggo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Prai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Prai Ijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Prai Ijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Prai Ijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Prai Ijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Prai Ijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Prai Ijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
Sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam Itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

FM 96,9 MHz, Presiden Prabowo panggil di Rut PLN imbas pemadaman listrik. Dirut utama PT PLN Darnawan Prasojo menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan kondisi kelistrikan nasional. Darmawan tiba di istana dengan mengenakan kemeja putih pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat pada Senin 22 Juni 2026. Sebelum menghadap Presiden Prabowo, ia menyampaikan perkembangan penanganan kelistrikan pasca pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman beberapa waktu lalu di Pulau Jawa. Darmawan memastikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa kembali pulih sehingga dapat meminimalisir pemadaman. Darmawan menjelaskan pasokan energi primer baik PLN maupun pembangkit mitra independen power producer kembali memperkuat sistem kelistrikan. Pihaknya akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok, energi primer dan penguatan pada pembangkit, baik pembangkit milik PLN maupun milik mitra independen power producer. Turut bersama, Darmawan bertemu Presiden yaitu Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN Rizal Kalfaris Marimbo. Selanjutnya Direktur Teknologi Engineering dan Keberlanjutan Edwin Nugraha Putra.

adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan Sang Pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Marapu atau arwah nenek moyang. Sang Pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu. Kemudian Marapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, ula podo telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, ula podo tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Selama melaksanakan ritual ula podo, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua Rato Rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Marapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Marapu agar mengetahui bahwa ula podo sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual ula podo dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan pogo mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses ula podo akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual ula podo. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Duki Tape Toma Luna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual ula podo. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wola Kawuku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wola Kawuku, ada pula Wola Wiasa Karua sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wola Wiasa Kapai yang terdiri dari 2 acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi
yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak dan acara kedua yaitu Pogoweri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara mana'a, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembeli untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangulodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan.

harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: FM 96,9 MHz Menkes, bangga orang Indonesia pimpin Lancet Commission. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi keterlibatan peneliti Indonesia dalam memimpin Lancet Komisi yang berfokus pada Indonesia. Menurutnya capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi dunia kesehatan dan riset nasional. Budi menjelaskan selama ini Indonesia belum pernah menjadi pemimpin dalam komisi riset yang diterbitkan Jurnal Kesehatan Internasional bergengsi tersebut. Ia menilai kepemimpinan peneliti Indonesia menunjukkan pengakuan dunia terhadap kapasitas ilmuwan nasional. Budi juga mengungkapkan bahwa dari jutaan publikasi akademik yang diterbitkan Lancet, jumlah Lancet komisi sangat terbatas. Bahkan komisi yang secara khusus membahas sistem kesehatan satuan negara hanya berjumlah sekitar 5 hingga 6. Ia berharap semakin banyak peneliti Indonesia yang terlibat dalam komisi-komisi internasional. Menurutnya sebagai negara besar, Indonesia perlu meningkatkan kontribusi dalam penelitian kesehatan global.
1: Upgrade your vocal mix from the With Sling, you can watch sports on Fox and more, starting at

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

untuk Marsha, cahayaku. Tidak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah

FM 96,9 MHz, Menkes, dampak MBG terhadap penurunan stunting tidak bisa instan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dampak program makan bergizi gratis terhadap penurunan stunting tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Menurutnya hasil program tersebut baru akan terlihat dalam jangka panjang melalui perbaikan status gizi masyarakat. Menkes meyakini keberhasilan program MBG dapat menekan berbagai masalah kesehatan termasuk kematian ibu dan stunting. Oleh karena itu, ia meminta perhatian lebih besar diberikan kepada kelompok rentan, terutama ibu hamil. Menurut Budi, kualitas gizi ibu hamil menjadi faktor penting dalam menentukan kesehatan anak sejak dalam kandungan. Ia mengingatkan kekurangan gizi selama masa kehamilan dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan pada anak. Selain ibu hamil, Menkes juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu menyusui dan balita. Ia mengatakan masa balita merupakan periode emas yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak sehingga kebutuhan gizinya harus dipenuhi secara optimal. Lebih lanjut, Budi menyebutkan pemerintah tengah menyiapkan evaluasi berbasis data untuk mengukur efektivitas program MBG. Evaluasi tersebut dilakukan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kesehatan guna memantau perkembangan status gizi penerima manfaat.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu?
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, di informasi selanjutnya, warga dihimbau terapkan hidup sehat hadapi El Nino. Masyarakat dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebihan dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan risiko dehidrasi. Oleh karena itu, penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan terlebih saat beraktivitas di luar ruangan. Perlindungan ekstra diperlukan agar mereka tidak mudah terkena dampak head stroke maupun dehidrasi. Rasa haus tidak boleh diabaikan dan kebutuhan cairan tubuh harus segera dipenuhi. Edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dinilai perlu terus ditingkatkan. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita agar lebih mudah dipahami masyarakat.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

Dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana susah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Avam 96,9 MHz Menkes minta MBG prioritaskan untuk ibu hamil, menyusui, dan balita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta program MBG makan bergizi gratis diprioritaskan bagi ibu hamil dan menyusui. Menurut Menkes, balita juga harus menjadi sasaran utama karena masa pertumbuhan menentukan kualitas kesehatan anak ke depan. Menkes menegaskan pemenuhan gizi ibu hamil menyesuai dengan menyusui dan balita penting untuk menekan angka kematian ibu serta anak. Selain itu, langkah tersebut dinilai efektif mencegah berbagai masalah kesehatan sejak dini dan meningkatkan kualitas generasi. Menkes menjelaskan banyak persoalan kesehatan yang muncul akibat kekurangannya asupan gizi pada masa kehamilan dan masa awal kehidupan anak. Kondisi tersebut dapat berdampak pada pertumbuhan kembang anak, tumbuh kembang anak hingga meningkatkan risiko penyakit di kemudian hari. Budi menilai keberhasilan program MBG akan memberikan dampak besar terhadap upaya pengurangan beban kesehatan nasional. Karena itu ia meminta perhatian tidak hanya diberikan kepada anak usia sekolah tetapi juga pada periode awal kehidupan. Ia menegaskan masa balita merupakan periode emas atau golden period yang menentukan kualitas kesehatan seseorang pada masa depan. Karena itu, kebutuhan gizi anak sebelum memasuki usia sekolah harus dipenuhi secara optimal. Masa balita merupakan golden period yang menentukan kualitas kesehatan seseorang pada masa depan. Karena itu, kebutuhan gizi anak sebelum memasuki usia sekolah harus dipenuhi secara optimal.

0: Kakak, tidak boleh parkir di trotoar.
1: Ih, kenapa tidak boleh? Kemarin banyak orang yang parkir. Banyak juga yang berjualan di atas trotoar. Kalau kemarin boleh, kenapa hari ini tidak boleh?
0: Sudah aturannya, kakak. Kendaraan bermotor tidak boleh parkir di sini. Trotoar itu untuk pejalan kaki.
1: Aturan dari mana?
0: Wah, kakak tidur terlalu miring. Ada aturannya, kakak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat 1, kalau ada kendaraan yang parkir di trotoar, dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
1: Mau parkir di tempat yang benar.
0: Tunggu kakak.
1: Apalagi?
2: Bayar dulu.

FM 96,9 MHz. Wamenkom Digi AI hasilkan konten manipulatif. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan AI menurutnya tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat namun juga meningkatkan ancaman kejahatan digital. Nasr mengatakan perkembangan AI membuat peningkatan kejahatan digital yang semakin kompleks. Sebab dengan manfaat AI untuk kejahatan digital diungkapkannya dapat menghasilkan konten palsu yang sulit untuk dibedakan. Ia mencontohkan terkait penyalahgunaan AI dengan sistem teknologi deepfake. Nasr menuturkan, sistem deepfake mampu memanipulasi gambar ataupun video yang sulit untuk dibuktikan keasliannya. Menurut Wamenkom Digi, kemajuan AI saat ini berlangsung sangat cepat, bahkan telah melampaui fase generatif AI menuju pengembangan genetik, agentik AI dan berbagai teknologi baru lainnya. Perkembangan tersebut membawa manfaat besar bagi berbagai sektor, akan tetapi di saat yang sama memunculkan risiko-risiko baru yang memerlukan perhatian serius. Nasr mengatakan, hasil manipulasi berbasis AI kini telah berkembang menjadi apa yang disebut sebagai realita sintetik. Hal ini dijelaskannya menjadikan masyarakat awam semakin sulit membedakan antara konten asli dan konten rekayasa.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak
14: sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.
1: Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

0: FM 96,9 MHz. Sebenarnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
3: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
4: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
4: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batubara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
5: Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
4: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
6: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
7: Kemudian, hari ini kami sudah ada cara kirim tas kementerian kedua sudah berdasarkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kerja ini bilangnya sekitar 26-34 triliun rupiah. Solusi yang disatukan kerja adalah 4 triliun, kemudian magang dan vokasi sekitar 6-26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,4 triliun.
6: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Airlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yafirli dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
8: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
9: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Fred dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
8: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Antri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
9: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
10: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
11: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
9: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
12: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
13: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
12: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
13: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
13: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah Indonesia yakni SUB 116 telah diangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
17: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah ya, masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana silahkan yang menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
16: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Pusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang berubah.

0: pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rifki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari tanah suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan dinas kesehatan. Menurut Rifki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
1: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
0: Rifki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
4: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
3: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sini. Jualan di sini awalnya ya, aku tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus sama relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang untuk Anda pendengar yang saat ini masih bersama kami di program Masatu RRI Kupang. Nah, keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi yaitu Pertalite, Biosolar, dan LPG 3 kg merupakan langkah yang tepat dalam menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ekonomi global. Nah, pernyataan ini diungkapkan Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman. Dikatakan dari portal antaranews.com, sektor transportasi publik dan distribusi barang yang menjadi tulang punggung perekonomian masih didominasi penggunaan BBM bersubsidi. Keputusan ini tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang
1: tepat karena RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi menarik dan juga akan ada musik-musik pilihan Anda hingga pada pukul 21.00 dan tepat di pukul 21 pendengar akan ada ngobrol barang komunitas hingga pada pukul 21.30 dan setelah itu pendengar juga masih akan ditemani dengan ragam musik hingga pada pukul 22 dan tepat di pukul 22 pendengar juga masih akan selalu setia ditemani dengan ragam musik hingga pada pukul 23 dan tepat di pukul 23 pendengar masih juga ditemani dengan ragam musik hingga pada pukul 23 lebih 55 menit dan tepat di pukul 23.55 menit nanti pendengar akan kita mengadakan tutup siaran. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tuned.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Aku jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.

0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
1: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
2: Sebentar, kelas 1.
1: Kelas 1 SD?
2: Umur
1: 7 tahun.
3: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah ke sekolah ini?
2: Supaya jadi anak pendidikan. Sebenarnya orang pun baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
3: Ibu tiap alasan mau kesukaan di sini?
2: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, sekolah.
3: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
4: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
3: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
4: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
5: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
6: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
7: Banyak disini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu disini kita diajarkan juga pemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
8: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
9: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Untuk membangun masa depan anak-anaknya, melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih ditemani dengan Raga Musik hingga pada pukul 21. Dan saat ini pendengar ditemani dengan musik dengan judul lagu Putri Iklan yang dibawakan oleh ST12.

FM 96,9 MHz. Benar, kita sudah memasuki pukul 21 lebih 4 menit dan pendengar di saat di pukul 21 di program acara kami di hari ini, di jam ini, ngobrol-ngobrol barang komunitas, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih, Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka khas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Didem Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Hore, aku jadi pintar sukses. Ya ampun, senang banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

FM 96,9 MHz, pertama masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam dan pendengar di saat ini. Pendengar masih akan ditemani dengan musik pilihan Anda hingga pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, judul lagu Pedih yang dibawakan oleh penyanyi Last Child.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah itu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca atau tidak itu informasi tentang pencegahan ASF di internet?
1: Wih ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

FM 96,9 MHz, program masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan saat ini pendengar pasti akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu I Will Be There For You yang dinyanyikan oleh Cherry Bell.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan.

Karena sebagaimana kepala dianggap bagian paling sakral, tempat pusat kesadaran akal dan pikiran anugerah sang pencipta. Toko Uma biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut Neki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan.

oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini, baik yang masih berdiam ataupun

Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat setempat.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Kak Zul, terima kasih Kak Zul sudah hadir
1: terima kasih kembali,
0: studio RRI Sumba hari ini. Dan pendengar, kita akan mengupas tuntas tentang pentingnya sertifikasi halal, apa manfaatnya bagi pelaku usaha maupun konsumen, serta bagaimana sih sertifikat halal ini dapat menjadi jaminan keamanan, kualitas, dan kepercayaan terhadap produk makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, untuk membuka pertanyaan kita pada hari ini, Kak Zul, ini sudah ada berapa lama sih di Sumba tentang pengawas jaminan produk halal?
1: Ya, pertama terima kasih Kak Cantika, RRI Sumba sudah mengundang kita sebagai pengawas JPH, pengawas jaminan produk halal. Sejauh ini baru 1 tahun karena memang untuk formasinya baru diadakan. Kita bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Cuman sekarang ini untuk penyelenggaraan jaminan produk halal sendiri di Indonesia secara umum itu sudah ada lembaga khusus Kak Cantika. Jadi namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. Nah, untuk sekarang kita yang dari BPJPH ditempatkan di kantor Kementerian Agama di masing-masing kabupaten kota. Jadi kita BPJPH tapi ditempatkan di Kemenag. Ya, sementara seperti itu. Jadi baru 1 tahun ini kita hadir di Sumba Barat begitu ya. Cuman sebelum-sebelumnya untuk sertifikasi halal sebelumnya memang dipegang oleh Kementerian Agama. Nah, lalu setelah berpisahnya BPJPH dari Kementerian Agama, akhirnya ya kita baru 1 tahun ini di
0: Sumba Barat. Tapi kalau untuk di Sumba Tengah, Sumba Timur sudah ada
1: Sumba Barat. Untuk daratan Sumba sejauh ini untuk pengawas JPH baru ada di Sumba Barat dan Sumba Timur.
0: Baru 2 kabupaten ya. Baik, Kak Zul, kita mau tahu sebenarnya yang dimaksud dengan sertifikasi halal untuk makanan dan kenapa ini penting bagi masyarakat itu apa sih, Kak?
1: Jadi begini Kak Cantika, mungkin kita mulai dari asal kenapa harus ada sertifikat halal dan lain sebagainya. Jadi kalau Kakak Cantika ingat dulu, dulu itu sertifikasi halal itu kita lihat di kemasan-kemasan makanan, itu logonya adalah logo Majelis Ulama MUI. Nah, jadi semenjak adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, sejak itu sertifikasi halal penyelenggaraan jaminan produk halal itu diambil alih oleh negara. Artinya dibentuklah badan baru ini BPJPH yang awalnya dibawa Kemenag, kemudian sekarang pindah. Lalu artinya sekarang ini pemerintah atau negara ingin menjamin bahwa semua produk yang diedarkan, dijual belikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Tentunya dengan pengecualian dan lain-lain di undang-undang turunannya ya. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa semua produk harus halal, tapi nanti peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal itu ada pengecualian-pengecualian tertentu untuk produk-produk yang memang tidak disertifikasi halal.
0: Seperti itu. Kenapa sih Kak ini penting bagi masyarakat mengkonsumsi makanan yang halal nih Kak, menurut Kak Zul?
1: Jadi saat ini terutama karena tidak bisa kita pungkiri bahwa halal ini datangnya dari terminologi agama pertama. Jadi untuk teman-teman yang muslim sudah menjadi wajib untuk mereka untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Nah, untuk mendapatkan makanan-makanan halal ini kan kita tidak bisa untuk misalnya mengecek satu-satu, menanyakan satu-satu ketika kita membeli misalnya, atau memaksa orang untuk menghadirkan makanan-makanan halal. Nah, untuk itu makanya penting bagi seorang muslim itu untuk mengecek ketika dia membeli sesuatu apakah sudah ada logo halalnya atau tidak. Karena ketika sudah ada logo halalnya, sudah ada ID-nya di situ, maka di situ sudah seharusnya sudah dilakukan pemeriksaan, pengecekan, pendaftaran nanti dia bahan-bahannya seperti apa, kemudian proses produksinya seperti apa. Nah, ketika sudah halal kan dia sudah mendapatkan logo itu. Artinya para konsumen, masyarakatnya ini bisa lebih tenang begitu.
0: Aman untuk konsumsi.
1: Aman untuk dikonsumsi. Pun untuk teman-teman yang non-muslim juga sebenarnya halal ini sekarang ini sudah bisa lebih inklusif ya untuk semua, karena tidak hanya halal saja, akan tetapi kebersihannya segala macam itu diperhatikan. Ketika misalnya suatu pelaku usaha mendaftarkan produknya,

0: tapi higienitasnya tidak dijaga. Mm-hmm. Walaupun dia mengklaim bahwa yang lainnya semua sudah halal, tapi ketika kebersihan dan higienitasnya tidak dijaga, tidak mungkin juga dapat sertifikat halal.
1: Okay.
0: Jadi ketika ada sertifikat halal, bisa dipastikan bahwa produk yang kita ambil itu minimal dia sudah diperiksa oleh lembaga pemeriksa, sudah diaudit, sudah mendapatkan apa jaminan lah dari negara, mungkin secara garis besar ya. Seperti
1: okay,
0: itu.
1: Oke, berarti halal itu bukan cuma karena dari hewan apa, tapi memang kebersihannya, kenyamanannya sudah diperiksa dan dinyatakan aman, dan itu dinyatakan halal. Baik, Kak Zul, kita penasaran sebenarnya proses sebuah produk makanan bisa mendapatkan sertifikat halal itu seperti apa, Kak?
0: Jadi saat ini Kak Cantika, untuk pendaftaran, jadi mungkin di awal dulu ya. Jadi sertifikat halal itu tidak hanya makanan saja sebenarnya. Makanan, minuman, kalau mungkin di level yang lebih besar, mungkin di obat-obatan, farmasi sebenarnya.
1: Iya, obat-obatan.
0: Ya. Hasil sembelihan dan jasa sembelihan itu memang secara undang-undang wajib bersertifikat halal. Nah, untuk apa tadi pertanyaannya?
1: Proses sebuah produk bisa mendapatkan sertifikat halal.
0: Prosesnya sekarang ini untuk pendaftarannya sebenarnya sangat mudah karena bisa diakses di secara online oleh pelaku usaha masing-masing atau seorang yang punya produk itu di ptsp.halal.go.id.
1: ptsp.halal.go.id.
0: Nah, di sana bisa dilihat tuh kira-kira apa saja yang dibutuhkan, kemudian untuk pendaftarannya dan segala macam. Hanya saja untuk secara garis besar skemanya sekarang itu ada skema reguler dan self-declare atau pernyataan mandiri. Nah, reguler ini untuk pelaku usaha menengah dan besar, di mana memang ketika mendaftar mereka akan diperiksa oleh yang ada yang namanya lembaga pemeriksa halal, LPH namanya.
1: Okay.
0: Dan itu di luar BPJPH, itu lembaga yang didirikan oleh swasta dan lain sebagainya.
1: Okay.
0: Untuk saat ini di NTT sendiri LPH-nya ada LPH Universitas Nusa Cendana, LPH Undana, ada juga LPH LPPOM MUI yang ada di Kupang. Jadi untuk yang pelaku usaha menengah besar itu bisa mendaftarkan secara reguler, artinya berbayar. Nanti untuk skema harga dan lain sebagainya bisa juga dicek mandiri di websitenya BPJPH. Nah, untuk pelaku usaha kecil menengah bagaimana? Karena kebanyakan kita di sini kan kecil dan menengah ya.
1: Iya, di WK Bubak ya.
0: Untuk pelaku usaha kecil dan menengah sampai saat ini, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada yang namanya program Sehati. Sertifikasi halal gratis. Disiapkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha kecil
1: dan menengah.
0: Di mana dia tidak usah diperiksa oleh LPH. Dia lewat pernyataan mandiri saja, dengan syarat dia nanti didamping oleh pendamping halal.
1: Seperti Kak Zul ini, seperti itu.
0: Ada di pendamping halal itu beberapa, kita di Kementerian Agama juga banyak yang mereka bisa mendampingi pelaku usaha, mendaftarkan secara mandiri, self-declare tadi, dan tidak dipungut biaya apapun. Artinya nanti pendamping ini dibayar langsung oleh BPJPH, oleh negara.
1: Berarti beda ya, yang punya usaha besar dan usaha kecil menengah itu perbedaannya seperti itu ya. Ada yang didampingi, ada yang harus membayar, seperti itu. Kalau yang kecil menengah memang gratis atau memang karena pemerintah kita yang memberikan gratis ini, Kak?
0: Yang kecil menengah memang saat ini diberikan kuota, kuota gratis oleh pemerintah. Jadi mumpung masih ada nih kuota, sebenarnya kalau untuk Nusa Tenggara Timur ada masih ada sekitar 16.000 kuotanya.
1: Jadi banyak sekali ya,
0: Kak. Untuk tahun 2026 ini yang awalnya 23.000 kayaknya.
1: Ya.
0: Sekarang sisa 16.000-an. Jadi harapan kita tentunya teman-teman pelaku usaha di daratan Sumba, khususnya di Sumba Barat lebih khusus lagi, untuk segera mendaftarkan produknya mumpung gratis, dan agar nanti takutnya kuota ini habis atau takutnya nanti juga kuota untuk NTT ini dialihkan ke kuota nasional.
1: Karena, batasnya kapan nih, Kak? Ada batasnya tidak?
0: Untuk sertifikasi sekarang ini mungkin kita batasi nanti sampai 18 Oktober 2006. Cuman untuk kuotanya selagi masih ada, kalau bisa segera untuk dimanfaatkan.
1: Boleh langsung ke kantor Kemenag atau menghubungi Kazul langsung atau
0: Untuk pendaftaran sebenarnya kalau mau mandiri sebenarnya sangat bisa untuk mandiri.
1: Ketika
0: pelaku usahanya sudah paham, misalnya sudah bisa otak-atik komputer, laptop sebenarnya sangat bisa. Tapi jika memang membutuhkan bantuan, mau tanya-tanya dulu, silakan datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat di Kilo 3. Ya. Nanti bisa kita konsultasi bantu ya, untuk pendaftaran.
1: Iya, sesuai jam kantor ya. Dan ini penting ya bagi masyarakat, pendengar dan pemirsa RRI, untuk Anda yang mempunyai usaha, segera untuk daftarkan mendapatkan sertifikat halal karena gratis dan kuota masih banyak untuk NTT 16.000. Jadi harus dimanfaatkan. Ya. Bisa langsung ke kantor Kemenag. Nah, Kak Zul, lembaga mana saja sih yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia ini sendiri?
0: Jadi secara aturan, regulasi dan undang-undang saat ini memang lembaga yang bergerak untuk sertifikasi halal ini secara resmi adalah BPJPH tadi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian selain BPJPH, dia yang menerbitkan, menerima pendaftaran sertifikasi halal dan juga menerbitkan pada akhirnya. Ya. Ada juga yang namanya lembaga pemeriksa halal yang tadi saya sebutkan. Ini untuk pelaku usaha menengah dan besar. Karena mereka punya auditor-auditor ketika pelaku usaha ini mendaftarkan produknya. Nanti auditor mereka turun untuk memeriksa dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai, secara dokumen, secara SJPH namanya Sistem Jaminan Produk Halal, bahan-bahan, kemudian apa proses produksi semuanya sudah diaudit dan diperiksa. Setelah itu diserahkan. Nah, dari LPH ini diserahkan ke ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi ketika sudah auditornya sudah bilang oke, nanti akan keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi saat ini mungkin ada tiga ya untuk skema reguler itu, ada BPJPH, ada LPH, kemudian MUI. Nah, setelah dari ada fatwa dari MUI, kemudian akan dikirim ke BPJPH lagi untuk diterbitkan sertifikat halalnya.
1: Berarti nanti kembali lagi ke BPJH ya, pada BPJPH. Akhirnya BPJPH tetap dari MUI. Nanti ada logonya itu ya kan?
0: Ada logonya.
1: Kita lihat di makanan. Mungkin boleh ditunjukkan.
0: Ya, logonya sekarang ini. Ini terlalu kecil ya sebenarnya. Kalau teman-teman penasaran. Ini ada sebenarnya.
1: Ini baju Kak.
0: Ini betul. Ini logonya. Karena kayaknya sekarang ini banyak juga, kemarin kita melakukan sosialisasi WHO, Kak Cantika lihat juga kan, kita keliling ke pelaku-pelaku usaha. Ternyata banyak juga yang masih salah dengan logo halal yang sekarang ini.
1: Salah seperti apa, Kak?
0: Karena kadang kan ada tulisan halal yang lain-lain selain ini, dikiranya itu yang betul. Sebenarnya logo halal yang resmi sekarang adalah logo halal yang warna ungu ini. Tergantung juga, misalnya di produk kemasan itu kadang warnanya tidak ungu juga. Cuman yang wayang ini halal Indonesia, yang resmi itu dia pasti punya ID-nya di bawah.
1: ID
0: di bawah, ada ID terus nomor 17 atau 14 angka begitu di belakang.
1: Itu yang membedakan ya, Kak? Ya, dengan tanda-tanda yang lain,
0: halal
1: yang lain.
0: Jadi kalau menemukan logo halal seperti ini tapi tidak ada ID, maka patut dicurigai itu bukan logo halal yang asli. Ataupun logo-logo halal lainnya, berarti memang dia hanya pasang saja tapi tidak terdaftar di BPJPH Republik Indonesia.
1: Nah, kemarin kan saya ketemu Kak Zul di warung makan. Kak Zul, kalau misalnya warung makan itu sudah dapat sertifikasi halal, apakah harus ditempel di mana atau di produknya seperti apa sih?
0: Nah, ini penting juga untuk diketahui oleh pelaku usaha bahwa pelaku-pelaku usaha yang punya sertifikat halal, sudah mendapatkan sertifikat halal, misalnya di warung makan, memang diwajibkan untuk menempelkan logo dan label halalnya lengkap dengan ID-nya. Agar apa? Agar kita bisa membedakan. Karena tujuan dari adanya sertifikasi halal ini agar konsumen atau masyarakat itu kan tidak bingung ketika dia memilih produk. Jika dia maunya makanan halal, oh sudah ada logo halalnya, dia bisa percaya dengan itu. Artinya kalau mengaku sudah punya tapi tidak dipasang kan sama saja, masih bingung juga masyarakat.
1: Berarti ketika mendapatkan sertifikasi halal, pendengar dan pemirsa yang sudah punya usaha, langsung saja ditempel ya. Jadi kita sebagai konsumen merasa aman ketika masuk ke dalam, ini sudah ada sertifikasi.
0: Untuk warung makan, karena makannya di tempat, cukup untuk ditempel satu saja di dalamnya atau di depannya, bisa. Cuman untuk produk-produk yang dijual, yang dikemas demikian rupa, ditempel juga, dicetak juga kalau bisa. Misalnya dia jualan apa, kira-kira minuman,
1: Ya, atau keripik kan?
0: Keripik. Nah, biar lebih menjual kan? Iya. Lebih bagus dipasang logo halalnya.
1: Itu berarti kita menempelnya sendiri ya, Kak? Tidak perlu lagi mengirim produknya ke tadi.
0: Oh, tidak usah, tidak usah. Iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena desainnya kan bebas terserah pelaku usaha kan?
1: Nanti idenya yang sesuai dengan sertifikasi yang sudah diberikan.
0: Iya, jadi pelaku usaha sekarang yang sudah punya sertifikasi halal itu bisa juga mendapatkan QR code.
1: Okay.
0: Jadi itu juga bisa ditempel. Akhirnya ketika kita scan bisa keluar produk-produk apa saja dari dia yang
1: dari
0: sudah
1: dia.
0: Bersertifikat halal.
1: Oke, okay. Nah menarik ya. Dan memang ini masih awam ya kalau di masyarakat Sumba Barat ini kan.
0: Kita butuh banyak untuk sosialisasi.
1: Iya betul. Nah Kakak, persyaratan apa saja yang harus kita penuhi sebagai pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal ini Kak?
0: Untuk saat ini persyaratannya lumayan mudah ya, tidak terlalu mempersulit juga sebenarnya.
1: Yeah.
0: Biasanya kan pelaku usaha kita di sini kan yang menengah, yang kecil, mikro kecil itu mereka biasanya punya NIB, nomor induk berusaha.
1: Okay.
0: Nah ini salah satu yang dibutuhkan juga untuk mendaftarkan sertifikat halal. Kemudian kita butuh juga KTP dari para pelaku usaha.
1: Yeah.
0: KTP, NIB itu cukup sebenarnya. Sisanya adalah dia memilih pendamping halal.
1: Okay.
0: Pendamping halal yang nanti mendampingi dia, memverifikasi dan validasi produk dia. Nah, pendamping halal ini sekarang kita banyak di Kementerian Agama.
1: Okay.
0: Kemudian selanjutnya untuk pelaku usaha, dia wajib untuk punya yang namanya penyelia.
1: Okay.
0: Penyelia halal ini adalah orang di internal usaha itu yang menjamin bahwa produk dia setelah pemeriksaan atau sebelum ini tetap dijalankan sesuai dengan standar halal yang ada.
1: Oh,
0: jadi tidak tidak khawatir lagi ketika sudah dapat sertifikat halal tapi dirubah lagi standarnya.
1: Ya.
0: Oh. Jadi fungsinya penyelia seperti itu.
1: Oh, oke, baik. Nah, Kak, ini ada pertanyaan dari Kakak Ina Tokan, Kak.
0: Oh, Ina Tokan.
1: Iya, pertanyaannya apakah sertifikasi halal itu punya masa yang berlaku?
0: Oh, iya. Untuk saat ini kalau dulu ada kayaknya 4 tahunan nanti wajib untuk di
1: berpanjang.
0: Oh, okay. Tapi untuk peraturan terbaru itu sertifikasi halal berlaku selamanya.
1: Oke, okay,
0: selama tidak selama bahan-bahannya dan proses produksinya tidak berubah.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi selama masih sama maka sertifikat halalnya masih tetap berlaku. Tentunya BPJPH punya fungsi untuk memeriksa, mengawasi kira-kira beberapa tahun sekali untuk melihat apakah masih sesuai tidak dengan pengajuannya di awal.
1: Nah itu, berapa tahun sekali Kak untuk diawasi?
0: Untuk pengawasan sebenarnya kalau untuk kita di pengawas JPH bisa 6 bulan sekali. Tergantung.
1: Iya Kak, karena itu penting Kak untuk memastikan kalau benar-benar ini pelaku usaha ini menjalankan tugas seperti itu agar tetap halal makanannya. Nah kalau proses pengajuan sertifikasi halal hingga diterbitkan itu berapa lama sih Kak biasanya?
0: Ini tergantung juga ya. Bisa cepat, bisa agak lama tergantung dengan produknya. Misalnya yang didaftarkan banyak, produknya banyak.
1: Iya.
0: Misalnya warung makan produknya banyak dan kompleks, misalnya dia dengan bahan daging olahan, itu butuh waktu lebih lama daripada pelaku usaha kecil menengah yang misalnya produknya hanya 1-2. Kalau pelaku usaha kecil, mikro, mendaftarkan 2 atau 3, atau kemarin ada 6 jenis produk yang didaftarkan, ketika dari awal submit sampai penerbitannya mungkin hanya butuh waktu 2-3 hari saja.
1: Wow, cepat ya?
0: Cepat.
1: Oke. Okay. Nah, berarti kalau misalnya kita mau mendapatkan sertifikat halal ini, Kak, selain tadi dokumen-dokumen yang harus kita kirimkan produk juga ke sana, Kak? Apa nanti kalian langsung ke tempat usaha?
0: Ya, tidak usah mengirimkan produk. Jadi, nanti seperti yang saya bilang tadi, kalau skemanya adalah reguler, maka yang datang ke tempat usaha itu adalah auditor halal dari lembaga pemeriksa halal dari LPH. Kalau skemanya self declare atau pernyataan mandiri, nanti yang memeriksa atau datang ke tempat usaha, ke dapurnya, itu adalah pendamping halal. Nanti dia yang akan memeriksa, verifikasi, validasi. Kan nanti pelaku usaha itu daftarkan di ptsp.halal.go.id itu. dia masukkan bahan-bahannya. Misalnya produk roti A, bahannya A, B, C, D, E, E, F, G, sampai akhir lah. Proses produksinya seperti ini, dituliskan lengkap di situ. Nanti setelah disubmit, pendamping yang datang untuk memverifikasi betul tidak betul dia tidak melakukan seperti ini. Kemudian memastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang dedicated untuk produksi itu. Tidak tidak misalnya dicampur dengan dapur pribadi misalnya dan lain sebagainya.
1: Oke, alat-alatnya tidak berkarat seperti itu.
0: Iya. Tidak bercampur dengan bahan-bahan yang tidak terdaftar di situ.
1: Oh, oke.
0: Jadi harus harus dikhususkan untuk produksi itu.
1: Berarti memang ditulis dulu, nanti dipastikan dan diawasi ketika mereka memproduksi itu.
0: Nanti
1: ya?
0: Pendampingnya datang untuk verifikasi dan validasi. Ketika pendampingnya sudah oke, pendampingnya submit lagi. Nah, nanti datanya otomatis masuk ke, kalau di self declare masuknya ke Majelis Fatwa, Majelis Fatwa MUI.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dari Majelis Fatwa nanti dia lihat lagi, dia verifikasi lagi, kalau sudah oke, tinggal dia mengokekan. Nanti otomatis datanya masuk ke BPJPH, BPJPH yang menerbitkan sertifikat halalnya. Iya,
1: langsung terbit ya, seperti itu. Nah, Kakak, ini kan kalau warung makan ya, kita berbicara warung makan. Kalau dari agama tadi ada yang halal dan yang tidak halal nih. Menurut Kak Zul sendiri, apakah semua jenis usaha makanan wajib memiliki sertifikat halal ini? Karena banyak juga ya, kalau kami non-muslim ada warung mohon maaf, B2 seperti itu, Kak. Seperti apa itu, Kak?
0: Jadi Kakak Cantika, kembali lagi bahwa tujuan adanya sertifikasi halal ini sebenarnya untuk memberikan kejelasan. Nah, kejelasan di mana ketika pelaku usaha membuat usaha, menjual makanan dan lain sebagainya, dan target pasarnya adalah untuk umum, maka wajib dia untuk bersertifikat halal makanannya. Tapi ketika target pasarnya adalah segmen-segmen tertentu, misalnya yang dia jual adalah babi misalnya, atau produk yang beralkohol misalnya, nah itu tidak, tentu tidak diwajibkan untuk bersertifikat halal. Dan tidak bisa juga disertifikasi halal. Tidak dibolehkan. Nah itu walaupun di dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 itu bunyinya adalah setiap barang yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, tapi di undang-undang turunannya kan dikecualikan.
1: Ada turunannya.
0: Dikecualikan, artinya tidak perlu khawatir teman-teman yang punya usaha rumah makan non-halal misalnya, itu tidak perlu untuk sertifikasi produknya. Karena tidak mungkin juga untuk disertifikasi. Yang kedua adalah yang penting itu tidak abu-abu. Jadi dia secara jelas menyatakan bahwa ini non halal. Jadi tidak menimbulkan ambigu gitu di masyarakat sehingga orang bisa salah dan lain sebagainya. Jadi yang penting jelas, oh yang ini halal dan ini tidak boleh yang lain masuk karena memang tidak halal.
1: Karena banyak yang terjadi ya, Kak ya.
0: Takutnya
1: sudah terlanjur makan baru tahu seperti itu. Nah, kalau warung di Sumba Barat sendiri, apakah semua sudah punya sertifikat halal saat ini selama 1 tahun ada pengawas jaminan produk halal?
0: Jadi untuk fungsi jaminan produk halal ini sebenarnya sebelum setahun ini, artinya di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah banyak juga pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halalnya. Kalau saya lihat datanya itu ada sekitar 100, mungkin hampir 200-an sertifikat halal yang terbit untuk Kabupaten Sumba Barat. Tapi itu masuknya ke pelaku usaha-pelaku usaha yang kecil, mikro mungkin kita bilang mikro. Yang produknya sangat sederhana dan lain sebagainya. Untuk warung-warung, sampai saat ini belum ada. Belum ada warung yang bersertifikat halal secara resmi ya. Ya mungkin kalau kita secara ini mungkin yang memang halal kita percaya.
1: Iya.
0: Kita percaya dia
1: halal.
0: Halal, tapi belum ada yang mendaftarkan. Karena di Sumba Barat sebenarnya di NTT secara umum kita kendalanya adalah rumah potong unggas, rumah potong hewan yang belum bersertifikat halal. Karena warung-warung ini pasti ambil ayamnya dari sana. Ambil misalnya dia buat bakso, ambil daging sapinya dari sana. Artinya warung-warung ini, rumah makan ini terkendala karena RPHU dan RPH-nya belum bersertifikat halal. Makanya saat ini kita sedang mengusahakan koordinasi, ke depannya kita coba untuk koordinasi ke dinas peternakan agar RPH dan RPHU kita sertifikasi halal terlebih dahulu.
1: Iya.
0: Setelah RPH dan RPU-nya tersertifikat halal, akan lebih mudah bagi pelaku usaha rumah makan dan lain sebagainya untuk mendaftarkan.
1: Oke. Ya. Jadi sumbernya dulu ya di sertifikasi halal dulu baru boleh. Oke, itu yang mengakibatkan banyak warung yang belum dapat sertifikat. Ya,
0: kecuali kalau warung itu dia ambil daging-daging frozen misalnya.
1: Ya.
0: Yang
1: sudah ada bingkisnya.
0: Ya, sudah ada sertifikat halalnya. Kalau itu mungkin bisa dia daftarkan karena bisa langsung. Kalau yang untuk kasus-kasus rumah makan yang sekarang ini kan karena dagingnya belum bersertifikat halal jadi belum bisa.
1: Iya. Gitu. Kalau ikan Kak Sul.
0: Nah, ini penting juga ya.
1: Soalnya kan tidak ada itu kan.
0: Ya, maksudnya. Jadi dalam sertifikasi halal itu Kak Cintika, ini banyak juga yang tidak tahu yang termasuk yang muslim juga. Ada namanya positive list. Okay. Positive list itu jenis-jenis bahan makanan dan minuman yang memang tidak usah untuk bersertifikat halal.
1: Okay.
0: Seperti ikan. Pokoknya dari laut itu
1: tidak perlu.
0: Okay. Kemudian kayak sayur-sayur, buah-buahan yang dari alam itu tidak perlu untuk bersertifikat halal. Ya.
1: Oh, okay. Itu karena apa, Kak? Karena kalau hewan manusia yang
0: ya, karena kalau di dalam persyaratannya kalau hewan dia harus mati secara apa ya? Disembelihnya kan sesuai dengan syariat
1: Islam. Ya. Okay.
0: Misalnya oleh orang Islam yang menyembeli.
1: Iya.
0: Misalnya kalau ada hewan yang mati karena bukan karena disembelih.
1: Iya.
0: Nah itu tidak boleh juga dikonsumsikan oleh, jadi tidak bisa disertifikasi halal.
1: Okay, gitu. Nah itu ya perbedaannya ya, dan ini memang kental sekali dengan mungkin syariat Islam ya Kak Zul ya, tentang halal ini. Jadi ikan tidak termasuk.
0: Ikan tidak termasuk.
1: Iya itu yang kami penasaran, kalau tadi ayam kan harus sertifikasi halal dulu. Nah Kak Zul, menurut Kak Zul nih apakah memang kalau misalnya sebuah rumah makan punya sertifikat halal dapat membantu meningkatkan daya saing produk di pasar?
0: Nah, ini yang penting juga dipahami oleh kita semua, termasuk pelaku-pelaku usaha, bahwa ketika kita sudah punya usaha, administrasinya jelas, lengkap, punya NIB, misalnya sudah punya apalagi diperiksa dengan baik oleh BP POM misalnya, artinya produk yang kita jual kan bagus dan tidak membahayakan dan lain sebagainya, dan sudah bersertifikat halal, artinya seharusnya produk kita ketika kita serius itu punya daya jual yang lebih tinggi daripada produk-produk yang belum bersertifikat halal. Kemarin terakhir kita mendampingi kalau saya boleh sebut nama, Mama Jian, dia di Gelora sana. Beliau ini punya produk, bukan rumah makan, tapi produk-produk olahan keripik, UMKM, gitu. Dia bertahun-tahun ditanya terus, karena dia ini binaannya Disko Perindak. Disko Perindak. Bertahun-tahun minta untuk disertifikasi halal produknya. Karena ketika sudah disertifikasi halal, dia lebih mudah untuk misalnya masuk ke gerai-gerai yang retail-retail modern. Karena itu biasanya diminta. Artinya kita juga ingin bahwa retail-retail modern yang ada di kita, Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya, kita juga ingin produk UMKM kita masuk di situ lebih banyak. Nah, inti ketika sudah bersertifikat halal, lebih mudah ke sana. Misalnya untuk ikut-ikut pameran, misalnya diadakan oleh banyak tuh BUMN yang punya pameran UMKM dan lain sebagainya, memberdayakan UMKM lokal. Nah, itu kalau sudah kita punya sertifikat halal kan lebih mudah.
1: Iya, dan dipercaya.
0: Dan dipercaya.
1: Iya, betul. Kalau pameran di BUMN kadang bawa ke Jakarta,
0: kota,
1: tapi itu harus ada sertifikasi halal. Nah, banyak keuntungan sebenarnya ya pendengar dan pemirsa ketika kita sudah punya sertifikat halal dalam produk yang kita buat ini. Nah, Kak Zul, kalau saat ini dalam satu tahun berjalan ya, kendala apa sih yang paling sering dihadapi pelaku UMKM Sumba Barat dalam mengurus sertifikasi halal, selain yang tadi ya Kak Zul bilang pemotongan hewannya belum sertifikat halal. Selain itu apa lagi?
0: Mungkin itu kendala utamanya ya, mungkin yang bisa saya katakan. Cuman yang lain-lain sebenarnya kayaknya kita butuh lebih banyak sosialisasi.
1: Oke.
0: Karena kadang mindsetnya bahwa saya saya Muslim, saya ngapain gitu kan? Okay. Ngapain saya urus sertifikat halal? Hmm. Karena tuh saya Islam.
1: Apalagi kita saling kenal.
0: Iya. Pun, iya, begitu. Cuman yang namanya ini ketika kita mau usaha yang lebih besar dan lebih maju dan lain sebagainya, kita juga wajib mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku. Okay. Ya, jadi kita juga tidak mau ke depan ada hal-hal yang mengganggu kita, memperlambat usaha kita. Jadi selama undang-undang itu, selama kita bisa melakukannya, kenapa tidak begitu? Iya. Toh tidak ada rugi. Tidak ada ruginya juga, iya. Toh daftar sertifikat halal.
1: Malah menguntungkan ya.
0: Ya, malah menguntungkan.
1: Oke, okay. Kalau saat ini memang masih gratis ya. Jadi ya, kalau biaya masih bukan menjadi tantangan.
0: Ya, harusnya tidak menjadi masalah karena untuk pelaku mikro dan pelaku usaha mikro dan kecil sekarang, yeah, kuotanya apalagi kita di NTT masih banyak. Jadi iya, sebelum provinsi-provinsi lain lihat kita punya kuota baru bilang kita ambil sudah ini produknya. Okay. Dan informasi itu alhamdulillahnya disampaikan, diteruskan ke pelaku usaha binaannya mereka. Jadi okay, ada beberapa juga yang tiba-tiba datang, tiba-tiba chat dan bertanya apakah bisa untuk bersertifikat halal, dan kita melanjutkan begitu.
1: Tapi pengalamannya Kak Zul selama mengawasi atau berkunjung ke warung-warung, apakah pernah ditolak atau memang diterima sangat baik oleh pemilik?
0: Sejauh ini di Sumba Barat alhamdulillah diterima ya.
1: Baik ya.
0: Sangat open dan bisa diajak diskusi, kemudian saling bertukar, karena banyak yang bertanya juga bagaimana, penasaran mungkin mereka. Yeah. Ya. Kalau penolakan belum ada.
1: Oke, okay, berarti memang masyarakat kita mau mengikuti aturan, yeah, tapi memang baru saat ini nih, yeah, ada pengawas jaminan produk halal, yeah, yang langsung hadir. Kadang-kadang kalau lewat website kan,
0: yeah,
1: lama ya Kak, yeah. Seperti itu. Kak Zul, kalau kesalahan yang sering sekali dilakukan pelaku usaha saat mengajukan sertifikat halal, apa sih Kak yang sering ditemukan?
0: Kalau kesalahan, apa ya, kalau mau dibilang kesalahan sebenarnya, pelaku usaha kan karena untuk pendaftaran sertifikasi halal kita itu butuhnya bahan-bahan semuanya
1: detail ya,
0: detail, sangat detail. Jadi kadang itu pelaku usaha lupa apa yang dipakai begitu mungkin. Okay. Jadi dia perlu butuh waktu untuk cari tahu sebenarnya waktu itu saya pakai apa. Kemudian misalnya untuk nota pembelian kadang kan dibutuhkan juga. Misalnya dia beli ayam dari sini misalnya, beli bahan ini dari sini, khususnya untuk ayam, bahan-bahan yang punya titik kritis, okay, kayak ayam dan daging lain sebagainya, itu kadang dibutuhkan nota pembelian. Kadang kan tidak, mereka tidak menyimpan dan lain sebagainya. Jadi butuh yang seperti itu. Dan lebih banyak juga yang pelaku usaha ternyata belum punya nomor induk berusaha, NIB. Sebenarnya NIB ini kan vital dan dibutuhkan ketika mendaftarkan sertifikasi halal. Jadi kalau bisa mendaftar di OSS kalau tidak salah,
1: di dinas satu pintu ya kalau di dinas kalau di pemerintah daerah.
0: Ya, di satu pintu.
1: Nah itu ya kesalahan yang sering dilakukan. Jadi notanya disimpan ya ternyata ya.
0: Untuk bahan-bahan
1: memastikan.
0: Nanti ketika pendampingnya datang untuk memeriksa, betul dia beli dari sini, bahannya di sini. Sudah bersertifikat halal.
1: Dan mungkin kalau misalnya mereka menulis bahan-bahan terus waktu di awasi tidak ada bahan yang ditulis, itu melanggar juga Kak.
0: Nah, nanti sama pendampingnya diminta untuk diperbaiki sebelum dilanjutkan.
1: Berarti memang masih ada prosesnya. Tidak langsung tidak mendapatkan sertifikat ya. Pendamping akan membantu untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Nah, saat ini upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Kakak sendiri sebagai pengawas jaminan produk halal itu seperti apa saja? Mungkin melalui media sosial atau seperti kertas yang Kakak bawa ini. Boleh dijelaskan kepada pendengar.
0: Jadi ini adalah flyer yang kita bagikan kemarin di tanggal 4 Juni. Jadi acara kita kemarin itu adalah sosialisasi serentak seluruh Indonesia. Seremoninya dilakukan di Jakarta. Kemudian kita di daerah, di tiap kabupaten, kota, dan provinsi melakukan sosialisasi wajib halal Oktober, WHO kita bilangnya. Artinya per tanggal 18 Oktober 2026 nanti, itu adalah batas akhir penahapan sertifikasi halal bagi produk ini, produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan, kosmetik, dan lain-lain lah, obat kimia dan lain sebagainya. Nanti batas akhirnya 18 Oktober. Untuk pelaku usaha kecil, mikro kecil. Okay. Ya. Untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah di tahun 2024 kemarin.
1: Jadi, oh, beda-beda ya Kak?
0: Ya, untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah lewat, sudah dari 2024. Hmm. Mereka wajib bersertifikasi halal. Nah, ini makanya kita sosialisasikan untuk usaha mikro kecil.
1: Oke.
0: Okay. Dan kita di daerah kan banyaknya yang mikro kecil ya. Ya. Jadi, selagi masih ada waktu, silahkan. Dari sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya.
1: Masih lama.
0: Ya, masih lumayan lama untuk berproses dan mendaftarkan sertifikasi halal produknya, silakan. Selagi masih ada kuotanya juga tadi kita ulang-ulang.
1: Iya, langsung ke Kemenag. Nah Kak, ini ada pertanyaan dari pendengar ya. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat jika menemukan produk yang diragukan kehalalannya? Dan di mana kita bisa dapat melaporkan dugaan pelanggaran terkait label halal Kak?
0: Ini saya izin.
1: Iya, silakan.
0: Ada apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Jadi peran masyarakat tentunya di mana-mana sangat dibutuhkan ya, termasuk juga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi ketika masyarakat masyarakat jadi ya oleh BPJPH diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan juga. Ya. Jadi ketika mendapatkan pelaku usaha atau misalnya yang sudah punya sertifikasi halal, tapi ternyata disinyalir atau apa isu-isunya bagaimana, nanti bisa dilaporkan ke kami, ke pengawas jaminan produk halal. Okay. Setelah itu nanti bisa kita apa namanya, bukan ini tabayun tuh apa tabayun, kita cari tahu apakah betul atau tidak.
2: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin.

FM 96,9 MHz pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Subah Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi dengan berbagai rangkaian musik yang akan selalu menemani pendengar hingga pada pukul 23.55. Pendengar akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Pak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak, lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di umat

0: di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
1: Dan juga kekerasan pada perempuan, ya Pak.
0: Dan perempuan, ya, siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
1: Baik Pak,

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga

Stres bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya, gue di

Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada dan menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sula, udara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya Elok dengan Anda di Sumba Pagi hari ini. Pendengar, di Sumba Pagi hari ini selamat menjalankan aktivitas Anda, semoga Anda sehat walafiat dan penuh semangat menjalani hari ini di berbagai aktivitas pekerjaan dimanapun tempat kita menjalankan tugas dan aktivitas kita. Dan mendengar, di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga, empat, lima, enam, tujuh pemain-pemain Perancis mencoba berada di kotak penalti. Langsung pulang kawan, berbahaya, klub saja terlepas dan kawan bawah kali ini terjatuh. Kami lihat pemain depan Perancis di dalam kotak penalti, namun nampaknya diving saja dan wasit pun tidak memberikan hukuman apa-apa dan pertandingan kembali berjalan. Nomor punggung 11 saat ini kami kira Michael Olise mencoba mengirimkan ke kotak penalti, berikan umpan kepada Mbappe ataupun juga kepada Usman Dembele, tetapi kali ini gagal. Ya, ternyata hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan tiang gawang Irak yang dikawal ketat oleh Ahmad Basil. Kita nantikan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Irak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan sampai 7 pemain-pemain Prancis mencoba merangsek ke daerah kotak penalti, sementara begitu pula hampir seluruh pemain-pemain Irak turun ke bawah saudara-saudara. Ya, tendangan penjuru sudah dilakukan Osman Dembele, ambil ancang-ancang, oh, pendek saja, kirimkan balik ke belakang. Kuasa sepenuhnya dia, kembalikan kepada Dembele lagi, angkat bulu gawang, tidak jadi, gerak tubuh sejenak, tetapi kali ini terjadi perebutan dia dengan pemain nomor 14 dari Prancis, Rai Akmal, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Namun serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis dengan kostum biru-biru, balik lagi dan pendek saja, umpan ke kotak penalti, berbahaya, klub yang terjadi di sana, akhirnya ditunjuk saya lepas jembatan bulu gawang kali, satu tembakan yang dilepaskan oleh Mbappe tadi masih melambung ataupun melenceng di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basir. Jika demikian saudara-saudara, nampaknya hanya menghasilkan out gawang, tendangan gawang untuk kesebelasan Irak, dan kedudukan masih tetap 0-0 alias kacamata hingga menit ke-8 babak yang pertama. Tendangan gawang nampaknya segera dilakukan oleh Zaid Tahsen, bek kiri dari kesebelasan Irak ini. Pendek saja berikan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Dan kostum oranye berlengan panjang langsung kirimkan ke depan. Gagal serangannya, kandas lagi ke Manu Kone. Kone mencoba menggiring bola di lingkaran tengah, melebar ke sektor kanan kepada pemain nomor punggung 5. Cepat menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan Prancis. Tetapi kali ini serangannya kurang sempurna dan akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Kini Irak mencoba membangun serangan dari bawah, dia melakukan tekanan saudara-saudara. Namun salah umpannya King Frobosian langsung ke dalam kotak penalti, tetapi tidak ada kawan di sana yang ada lawan, sehingga dengan demikian selamatlah gawang Prancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kini Prancis mencoba melakukan tekanan, tetapi bolanya terlalu cepat laju bolanya dan akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Irak yang dengan kostum putih-putih ini nampaknya langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kebersokan dikirimkan sementara tiga pemain Prancis berada kotak penalti, langsung tenang sudah ke depan yang ditutup Aiman Hussein, tetapi dia tidak ada kawan di sana. Kuasa sebelumnya oleh Lukas di kotak terhenti sebentar dia, kemudian kepada Dembele. Dembele terus melewati garis tengah, sudah umpan ke sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak. Di sektor gelandang kanan masih bermainkan bola dia, dibayang-bayangi tiga pemain Irak, namun akhir tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Jules Konde ataupun kepada rekannya di sana. Kami lihat ada pemain Manu Kone yang coba menggiring bola di sektor lingkar tengah daerah Irak, umpan ke sektor kiri. Kuasa sebelumnya dibayang-bayangi dua pemain Irak dan bermain tarik ke belakang lagi, mencoba memancing pemain-pemain Irak untuk maju ke depan. Dan kini satu serangan balik dibangun lagi cepat kepada Dembele yang menepati posisi gelandang kanan pertahanan kesebelasan Irak. Berikan Dembele lagi, agak kembali kawan, oh tidak ada kawan di sana, terjadi perebutan, ada di situ Kone, gerak tembus tangga, kakan dengan Dembele, angkat melebar ke sektor kanan, lepas tembakan, umpan terobosan saudara-saudara, sayang-sayang saudara, umpannya terlalu kandas, terlalu cepat dan akhirnya disambung sebuah bola tadi oleh pemain belakang Zaid Sahsin, rekanan dari kesebelasan Irak ini gagal serangan yang dibangun pemain-pemain Prancis. Namun kini kembali lagi dan Bulls mencoba menggulung pertahanan Irak di babak yang pertama ini, melakukan tekanan-tekanan yang sangat berbahaya. Umpan ke sektor kiri yang dituju adalah di sana kami lihat ada Konde. Konde tadi ke belakang, lihat kerjasama lagi dengan Manu Konde. Konde kirimkan pendek, tetapi kali ini datang lagi pemain belakang Irak, langsung sirkus pada penjaga gawang Ahmad Basir. Tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Ibrahim Bayes. Bayes umpan ke depan, terobosan yang dikejar boleh bukan Jaden Iqbal, tetapi berhasil dia menusuk tahu. Tetapi kali ini baik-baik dan penjaga gawang Prancis ini dengan cekatan dia langsung keluar dari serangnya, menyapu bola keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Irak. Di sektor kiri Wardaranya sendiri sudah lakukan pendek saja, kirimkan pendek ke belakang kepada Akam Hashim. Akam Hashim memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kepada Akam Hashim lagi, kita akan di sebentar diri, bayang-bayang lebih membeli tadi ke belakang lagi kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kirimkan ke tengah kepada Hussein Ali. Gelandang tengah ini masih permainkan bola dia, dan kini Irak mencoba serangan. Tendang sudah ke depannya adalah Anu Al-Mahri. Sana terjadi perebutan dekat lingkaran tengah daerah Prancis. Keluarlah penjaga gawang Magnan, langsung kirimkan ke sektor kiri, mencoba menggiring bola. Ada daya di sana, pelatih bersenak dia tarik lagi ke belakang. Kini Prancis kuasa bola sebelumnya, masih jarasnya sendiri, melebar lagi ke sektor kanan. Di lingkaran tengah dia kini sudah merangsuk ke jantung pertahanan Irak. Kirimkan bola pendek kepada Dembele. Dembele umpan ke depan, terjadi perebutan, angkat mundur tidak jadi. Gerak tubuh senaknya masih berputar-putar. Dembele tarik lagi ke belakang, datang lagi serangan dari pemain-pemain Prancis. Dari sana kami lihat Dayot umpama Ceno mencoba menggiring bola, melebar ke sektor kanan, berikan bola pendek kepada Kylian Mbappe ataupun kepada Manu Konde yang maju ke depan. Ini akhirnya bola kanas lagi Irak, dorong saja bola, namun kini batal lagi serangan. Ada Konde di situ mencoba menarik belakang, berikan bola pendek tepat dia, melihat tiga garis tengah sudah kerjasama lagi dengan William Saliba. Saliba melebar ke sana, berikan kepada Dembele. Dembele gerak ke kotak segera, mendekat jarak kotak penalti. Bayang-bayang pemain benar umur kita ini ada Mbappe di sini, berikan umpan angkat mentolong, lepas berhasil ditahan, namun kini masih Prancis pas sebelumnya. Tetapi ada pemain-pemain Irak di sana, langsung saja sapu keluar kotak penalti, tetapi tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola kandas lagi ke pemain Prancis, melakukan tekanan lagi, berikan kepada Konde, mencoba merasuk untuk pertahanan lawan masih di lingkaran tengah Irak. Kutak kali sebentar dia tadi ke belakang lagi, berikan kepada Dembele ataupun juga rekannya di sana, melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Irak. Berputar-putar ada Mbappe, Mbappe gerak tubuh sunaknya di bayang-bayang pemain Irak, angkat kemudian tidak jadi. Gerak musnaknya mulai kembali, lepas tembakan pun berhasil dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Irak. Namun kini gempuran-gempuran yang dibangun oleh pemain-pemain Prancis memang cukup membahayakan, karena memang hampir seluruh pemain Prancis saat ini berada di daerah Irak. Kita nantikan kembali serangan ada di sudut Kylian Mbappe dari sektor kiri, berikan umpan pendek saja dia berhasil menusuk tanah, lepas tembakan pun masuk saudara-saudara. Kylian Mbappe berhasil mencetakkan gol dengan sempurna saudara-saudara, memanfaatkan umpan yang dilakukan pemain depan Prancis tadi dan melihat posisi agak kosong, dengan kaki kiri Mbappe langsung menentek bola dengan tendangan yang sangat membahayakan, dan mencoba penjaga gawang Ahmad Basir menyelamatkan gawang, tetapi tidak mampu saudara, dan bola akhirnya tembus menggetarkan jala gawang Irak dan berubahlah menjadi 1-0 untuk keunggulan Prancis. Dan gol ini tercipta pada menit ke-14 babak yang pertama saudara-saudara, setelah tadi pemain Mbappe mengepakkan umpan pemain yang cukup berbahaya ini. Memang kita kenal Mbappe adalah salah seorang pemain yang sangat potensial dalam melakukan atau melahirkan gol-gol, sehingga dengan demikian tembakan Mbappe tadi memang agak sulit diselamatkan oleh penjaga gawang Ahmad Basir. Meskipun tadi Ahmad Basir masih sempat menyentuh bola, tetapi memang posisi Ahmad Basir sedikit agak ke kiri, sementara bola tadi disontek ke kanan. Mau tidak mau bergetarlah jala gawang kesebelasan Irak, dan sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan The Blues, kesebelasan Prancis. Dengan demikian saat ini kami kira pemain-pemain Irak mau tidak mau memang harus mengakui kepiawaian Mbappe dalam melakukan memanfaatkan umpan rekannya ataupun melakukan gol atau menciptakan gol ke gawang lawan. Ya, kita nantikan kini satu serangan dibangun Prancis lagi, mencoba lakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak. Namun kali ini Tidak ada satupun penerak yang berada di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis, mencoba menggiring bola dia memasuki jarak lawan di lingkaran tengah kini. Ada di sana kami lihat pemain belakang Prancis yang mencoba menggiring bola, Lucas Digne ataupun Ousmane Dembele. Kirimkan bola pendek saja, cepatnya menggiring bola kotak kanan sementara. Melihat 3.5 sudah merobot sektor kiri pertahanan Irak, umpan ke depan, tetapi kali ini terjadi perebutan dengan pemain, namun masih dikuasai menahan Prancis. Tetapi kali ini ada di sana kami lihat pemain Ibrahim Bayes yang turun ke bola, langsung kirim ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot lagi dari belakang, ada Kone. Kone kirimkan lagi pendek kepada Dembele atau mendekannya, masih bermain bola di sektor sebelah kiri daerah pertahanan Irak. Mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Mertes Doski. Doski langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil teruskan bola pendek ke bek kiri dari Tahsen. Tahsen mencoba ke tekanan, mencoba mengirim bola dia mendekati kotak penalti, umpan maksudnya kepada Andur Alamari atau Muzaid dan Iqbal, tetapi sayang seribu sayang bola tadi lebih dulu ke arah pemain-pemain Prancis dan langsung selamatkan bola. Dengan demikian saudara Begar, belum merubah kedudukan, masih tetap unggul Prancis 1-0 atas Irak. Dan kini coba Irak melakukan tekan gerak kotak lagi, berbahaya, keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Mike Magnin keluar dari sarangnya. Meskipun di sana kami lihat Aiman Hussein mencoba mendekati bola, tetapi lebih dulu bola tadi berada di arah penjaga gawang Mike Magnin. Dengan demikian selamatlah gawang Prancis, masih unggul 1-0 melalui gol Mbappe pada babak yang pertama ini pada pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026. Baiklah saudara Begar, saat ini pertandingan sudah berlangsung 17 menit 12 detik.
2: Ya, kali ini Prancis coba lagi membangun serangan dari sebelah kanan, arahkan kali ini ke pemain nomor 11 Michael Olise, dorong kali ini dengan kaki kirinya, coba bermain 1-2 kali ini coba Kone, umpan ke tengah, maksudnya tadi Mbappe, tapi diusir dengan baik oleh Mertes Doski tadi. Bola terus melambung, kali ini jatuh di kaki dari pemain dari tim Prancis, sodorkan lagi kepada Rabiot, arahkan coba ke sebelah kanan, dorong kali ini Dembele, dorong ke depan, maksudnya tadi membelah pertahanan dari tim Irak kali ini membangun serangan kembali dari Ibrahim Bayes, tetapi sayang sekali tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 23 Mertes Doski harus dijatuhkan oleh Rabiot karena memang berpotensi membangun serangan balik dengan cepat tadi. Rabiot, pemain asal AC Milan yang juga mantan pemain dari Juventus ini, kali ini Irak dari belakang kembali, Akam Hashin geser lagi ke sebelah kiri, maksudnya bermain 1-2 tadi, tapi umpan lagi ke sebelah kanan, melebar kali ini para pemain dari tim Irak. Zaid Tahsen bermain lagi kali ini, Akam Hashin dengan rambut gorongnya yang dikuncir, arahkan kali ini ke pemain nomor 16 Al-Amir, gorongkan lagi ke tengah, masih bermain 1-2 dari pertahanannya sendiri kali ini para pemain dari Irak, masih menunggu untuk keluar tadi pemain dari Prancis, arahkan lagi ke sebelah kanan Zaid Tahsen, masih mencari kawan, umpan lambung ke depan yang dituju tadi, maksudnya tadi Aiman Hussein, sayang kontrol yang dilakukan pemain dari Al-Karma ini, lepas jatuh kali ini kepada pemain dari Prancis, kali ini ke sebelah kiri, masih ada Mbappe melewati satu pemain dalam kotak penalti, masih kali ini pemain dari Prancis, Mbappe coba lagi, maksudnya tadi bukan Mbappe, tapi kali ini ada lagi satu pemain dari Prancis, namun dorong lagi ke tengah tadi pemain nomor 5 dari tim Prancis, sehingga aman lagi gawang dari Irak. Sayang sekali penyerangan yang dilakukan bertubi-tubi bagi timnas Prancis. Rabiot kali ini dari tengah, arahkan ke sebelah kanan, geser lagi terus ke sebelah kanan lagi Konde, dorong kali ini kepada Dembele, umpan ke dalam kotak penalti ke sebelah kanan tadi, maksudnya yang tujuh adalah Jules Konde, sayang memang umpan yang dilakukan tidak mengarah dan terlalu deras sehingga hasilkan saja tendangan gawang bagi tim Irak yang digawangi oleh Ahmed Basil dengan kepala plontosnya. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan

0: ataupun sebelah timur kali ini. Dorong kali Lucas Digne, umpan lagi ke tengah, bermain 1-2 bersama Rabiot. Rabiot kali ini masih mengontrol dengan kaki kirinya, arahkan ke depan. Maksudnya tadi ke sebelah kiri ada Bradley Barcola. Masih Barcola melewati satu pemain dari Irak, kali ini menuju ke dalam kotak penalti, berbahaya. Tetapi kesigapan yang baik tadi dari Zaid Ismail mengurungkan serangan yang dilakukan oleh Irak. Lemparan ke dalam cepat kepada Rabiot kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain Perancis, umpan lagi kepada Barcola, umpan ke dalam kotak penalti. Maksudnya tadi kepada Mbappe, tapi jatuh lagi kali ini kepada pemain nomor 5 Jules Kone. Umpan ke sebelah kanan kepada Dembele, masukin lagi kotak penalti. Dihadang dengan baik tadi pergerakannya oleh pemain dari Ibrahim Baez, umpan ke depan. Dorong lagi kali ini, coba menetralisir yang diarah tadi hampir saja pemain nomor 8 Ibrahim Baez, namun lepas lagi serangan yang dilakukan oleh tim dari Irak. Dari tengah kali ini Prancis, Manuel Kone masih bekerja sama ke sebelah kanan kali ini bersama Dembele. Ke tengah lagi kepada Kone, umpan lagi kepada Rabiot, masih kali ini terus mengitari ke sebelah kiri kali ini kepada Barcola. Masih Barcola melewati satu pemain dari Irak, ke Rabiot lagi kali ini. Rabiot mendorong sedikit kepada Barcola, kali ini memasukkan tapi nanti tendangan kaki kanan, oh tidak jadi. Tapi lagi-lagi kesigapan dari Zidane Iqbala ataupun satu pemain dari Akam Hashim mampu menetralisir penyerangan dari tim Perancis kali ini dari sebelah kiri. Masih para pemain Perancis mencoba membangun serangan lagi, coba ke sebelah kanan, arahkan kepada pemain nomor 4 Dayot Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Dembele. Kali ini Dembele umpan ke kanan, kaki kiri melengkung. Masih tadi yang dituju adalah posisi dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe, tetapi umpan dari pemain nomor 7 ini Osman Dembele tidak mampu menyasar pergerakan yang liar tadi dari tim ataupun Kylian Mbappe. Dan waktu ataupun wasit asal Kanada yaitu Drew Fischer menyatakan wah hydration break untuk sementara. Dan Bung Nova, gol tadi mengejutkan juga nih pemain Irak, terutama golnya memang cantik sekali. Bagaimana pergerakan Mbappe yang tadi digadang-gadang ingin juga mengejar Messi nih, Bung?
1: Ya, itu tadi gol dari Kylian Mbappe. Dia diberi ruang ya. Kalau memberi ruang untuk Mbappe sama juga ini memberi gol gratis buat Mbappe ya. Dengan tadi setelah 6 shot Prancis baru bisa mencetak satu gol, tapi memang tadi di 8 sampai 9 menit pertama Irak masih memberikan perlawanan, Irak masih bisa melepaskan bola ke kotak penalti, tapi setelah itu pertandingan berjalan seperti satu arah, one way traffic begitu. Jadi Prancis bisa menyerang lewat sisi kanan, sisi kiri, tengah ataupun central half. Jadi ya gol tadi, gol yang dicetak Mbappe adalah sebuah hasil dari serangan kolektif Le Bleu yang ini menandakan bahwa Prancis kian layak nih dijagokan oleh pecinta sepak bola untuk menjadi juara dunia 2026.
0: Ya kalau melihat juga pertahanan tinggi juga dilakukan oleh Prancis, bahkan Dayot Upamecano ini sampai maju juga nih ke pertahanan dari tim Irak.
1: Iya, karena Irak ini sama sekali tidak diberi ruang untuk menyerang ya. Irak sebenarnya mau menyerang tapi jalur passingnya ditutup, kemudian kalah jumlah orang ketika dia mau menyerang. Jadi memang sungguh sulit bagi Irak untuk masuk melebihi garis tengah, karena memang pemain-pemain Irak tadi fokus di lini belakang untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan Osman Dembele, Bradley Barcola, Kylian Mbappe. Tadi memang pemain-pemain Prancis tidak sempurna-sempurna amat begitu ya. Ada kesalahan umpan, ada kegagalan dalam mendribbling bola, tetapi kesalahan Prancis itu tidak bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain Irak. Tapi sepertinya di hydration break ini pelatih Graham Arnold memberikan suntikan motivasi kepada pemain-pemainnya agar Ayman Hussein dan kawan-kawan tidak inferior menghadapi Prancis gitu.
0: Tapi apa yang harus dilakukan oleh Ayman Hussein, karena memang dia seperti terkungkung bahkan membantu pertahanan.
1: Ya ini pemain Irak mungkin harus mendapat kepercayaan diri ketika mereka menguasai bola. Mereka harus lebih sabar, mereka tidak boleh asal melepas bola ya. Karena ketika memberikan umpan-umpan panjang, otomatis Prancis akan mudah untuk merebut bola itu kembali.
0: Ya, sejauh ini langsung pergantian pemain dilakukan. Pemain yang disebut tadi Ayman Hussein langsung digantikan oleh pemain nomor 9 Al-Hamadi. Ini langsung dijawab
1: namanya. Mungkin Graham Arnold membutuhkan

0: pemain yang juga lebih fresh ya, karena memang Ayman Hussein ini sudah lebih senior, sudah lebih tua begitu, umurnya 30, sementara pemain penggantinya ini Ali Alhamadi masih berusia 24 tahun. Jadi mungkin Ali Alhamadi juga akan membantu lini pertahanan, tapi juga akan dipaksa untuk menyerang.
1: Ya, kita nantikan di menit 25 kali ini. Masih tertinggal Irak dari Prancis dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Ahmad Basil dari belakang dengan jersinya berwarna orange kali ini. Tendang kaki kiri Ahmad Basil melingkar ataupun melewati garis tengah kali ini. Disundul tadi oleh Rabiot, jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe. Diusir ataupun diambil tadi oleh pemain tengah ini Amir Almari. Kali ini dari belakang lagi Akam Hasim, masih para pemain dari tim Irak mencoba mencari penyerang baru mereka. Kali ini umpan ke depan berbahaya, kali ini menusuk dari sebelah kanan pemain nomor 11 ini Ahmed Kasim, balik lagi ke belakang kepada pemain yang berwasit, tendangan kaki kiri tadi maksudnya Alhamdi, tapi lagi-lagi terbentur oleh barisan pertahanan dari Prancis. Sektor tengah kali ini Irak geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Doki. Umpan lagi kali ini, masih bermain-main terus di pertahanannya, mencari cara para pemain Irak ini untuk bisa membobol gawang dari tim Perancis. Arahkan ke sebelah kiri, pemain nomor 14 Jidan Iqbal, ke tengah lagi kali ini, bermain 1-2 kali ini Iqbal, coba umpan ke tengah, Hamdi lari kali ini, hampir lolos, tapi kali ini masih ada penjagaan dari tim Irak, dari sebelah kiri, coba lagi para pemain dari Irak, terus merangsak, coba ke sebelah kiri, pemain nomor 23 Doski, kali ini umpan ke dapur, tapi Lati melengkung, ada sundulan tadi sedikit saja. Memang pemain yang baru masuk ini Alhamdi masih tadi berduel dengan pemain Perancis William Saliba, tetapi memang duelnya dimenangkan oleh Saliba, bahkan bola terkena kepalanya sendiri dari Hamdi tadi, Hamadi, sehingga tendangan gawang lagi bagi tim dari Perancis kali ini sudah dilakukan cepat tadi Mike Nenan, pemain AC Milan, ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi ke depan, yang dituju adalah tadi ataupun satu pemain dari Mikel Olise, arahkan lagi tadi, tetapi dibuang dengan baik oleh Doski. Hasilkan saja lemparan ke dalam, kembali bagi tim Prancis memasuki menit ke-27 ini. Stadion Philadelphia yang memang dipenuhi oleh pendukung dari kedua kesebelasan, arahkan tadi lempar ke dalam Julius Conde, balikan lagi kepada William Saliba, pemain Arsenal ini, dorong lagi ke sebelah kiri ke Rabiot, masih Rabiot dengan rambutnya dikuncir ke sebelah kanan, maksudnya tadi sama Dembele. Lagi-lagi para pemain Prancis coba lagi membuild up serangan dari sebelah kanan, Dayot Upamecano yang jauh kali ini membantu serangan, dorong kami kepada Dembele, back pass lagi ataupun William Saliba, sebelah kiri kali ini alirkan melalui Lucas Digne, masih Lucas Digne umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksud tadi Bradley Barcola. Sayang sekali memang umpannya terlalu deras sehingga membuat lagi tendangan gawang bagi tim dari Irak. Ahmed Basil cepat dilakukan, bermain 1-2 kali ini kepada Doski dari sebelah kiri. Doski terbentur satu pemain dari Perancis tadi, alih-alih tadi ingin mengejar ataupun menguasai bola, tetapi nomor 14 ya ini mampu mengontrol bola lagi. Zidane Iqbal dari sebelah kiri dekati satu pemain dari Perancis tadi, maksudnya umpan ke depan dihadang dengan baik tadi Manuel Kone, hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Irak. Doski kali ini angkat kedua tangan, siapa yang tuju Doski, dekat kali ini kepada Iqbal, balikan ke depan yang dimaksud tadi Alhamdi, kali ini berduel para pemain dari tim Irak, masih dari sebelah kanan, dorong lagi ke sebelah kanan di bantu oleh Zadi Ismail, ke sebelah kanan kepada Ahmed Kasim, masih ataupun Hussein Ali kali ini bermain 1-2, masih terus para pemain Irak dari sebelah kanan, cobalah umpan ke dalam kotak penalti, sayang sekali masih terbentur oleh Lucas Digne. Pembacaan yang baik tadi dari pemain Aston Villa ini membuat kali ini peluang bagi tim Irak dari tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Mike Nunn akan diambil oleh pemain Irak. Siapakah gerangan, kita nantikan, karena memang 5 pemain Irak berada di dalam kotak penalti termasuk Zidane Iqbal. Kita nantikan Alhamdi juga berada di dalam kotak penalti. Sementara peluit terdengar dari wasit Drew Fisher akan diambil oleh pemain nomor 16 tadi Amir Alhamdi. Kita nantikan dengan tendangan kirinya Mari dari sebelah kiri gawang dari Magnian sudah ancang-ancang mundur beberapa langkah, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan. Amari Pluit sudah dibunyikan, memberikan kode kali ini. Amari umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, masih melewati beberapa pemain dari Irak, tetapi bola belum keluar, diusir kali ini oleh Manukone. Hasilkan justru lemparan ke dalam bagi tim Perancis dari sebelah kanan, memasuki menit ke-30 ini. Masih skor 1-0 bagi tim Perancis. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Konde kali ini dengan gambut gimbalnya coba arahkan ke depan, jauh melambung kepada Rabiot, tetapi di heading tadi oleh Doski, jatuh kali ini kepada pemain nomor 9 Ahmed Kasim. Oh, salah pengertian tadi sehingga lepas lagi. Penyerangan yang dilakukan oleh tim dari Perancis kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Barcole. Masih Dembele kali ini kuasai penuh bersama Kylian Mbappe yang turun cukup jauh kali ini, umpan ke dalam kotak penalti ke depan. Berbahaya satu pemain dari Perancis kali ini, lolos tadi hampir saja Bradley Barcola, justru ke belakang lagi kali ini Kylian Mbappe arahkan kepada Dembele. Dembele ke ngokang, tidak jadi, justru oper ke sebelah kiri lagi kepada Barcola. Masih Barcola, masih kali ini kepada Dembele, dibantu kali ini ke sebelah kiri. Oh, masih terus mengotak-atik dia, arahkan kepada Lucas Digne, dihadapi satu pemain dari tim Irak, bermain satu udah kepada Kylian Mbappe, tendangan, tapi lagi-lagi dihadang barisan pertahanan dari Irak. Balik lagi kepada Lucas Digne kali ini dari sebelah kiri, Rabiot dorong lagi, maksudnya tadi umpan tapi tidak jadi, terhenti tadi pergerakannya ataupun bolanya oleh pemain nomor 4 Zaid Tahsin. Diusir lagi jauh kali ini keluar ataupun dari pertahanan Irak, jatuh kali ini kepada Dayot Upamecano. Masih Dayot, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Manukone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, dikejar tadi oleh satu pemain dari Irak. Masih kali ini Manukone bermain 1-2 bersama Michael Olise, dorong lagi kali ini, masih para pemain dari Perancis dari tengah, Michael Olise pada Kone kali ini, membantu lagi serangan ke sebelah kiri lagi kepada Bradley Barcola. Bermain-main kali ini Lucas Digne, masih dari sebelah kiri penyerangan tim dari Perancis, terus mencari celah kali ini dari sebelah kiri. Barcola arahkan ke tengah kepada Kone kali ini, Kone menggiring bola kali ini dari tengah lagi, bermaksud bermain satu dan Olise bersama Mbappe tadi.

0: juga kita ingat bagaimana Mbappe mencetak gol kedua bagi dirinya atau gol ketiga Prancis itu lewat tendangan jarak jauh yang juga spektakuler. Jadi ya memang senjata khas dari seorang juru gedor ya.
1: Iya. Setelah ketertinggalan 1-0 dari Prancis ini, tidak terlihat juga Irak berusaha untuk bermain lebih ofensif. Nah, Anda melihat apakah memang
2: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

sedang dibangun di Sumbatung.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Wekabubak, Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 23 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih di Sumba Timur capai 55%. Masyarakat mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM khususnya Pertalite selepas kenaikan harga Pertamax. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Yatni Elondo. Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sumba Timur capai 55%. Berikut

0: Laporan Yunia Buling.
1: Memasuki musim kemarau, Dandim 1601 Sumba Timur Letkor AM Adwi Prasetya menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia menegaskan agar warga tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran.
2: Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Timur, memasuki musim kemarau, saya mengajak seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar ataupun membakar sampah. Jangan sampai membakar lahan. Segera melaporkan apabila melihat titik api kepada aparat desa, Babinsa, Babinkamtibmas, ataupun instansi terkait. Kemudian bersama-sama menjaga hutan, kebun, dan padang penggembalaan sebagai aset yang berharga bagi masyarakat Sumba Timur. Mari kita wujudkan Sumba Timur yang aman, hijau, produktif, dan sejahtera bersama rakyat TNI kuat.
1: Selain itu, Dandim meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat desa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan instansi terkait apabila menemukan titik api. Ia juga mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga hutan, kebun, dan padang penggembalaan sebagai aset berharga bagi masyarakat. Melalui langkah pencegahan dan kerjasama semua pihak, diharapkan Sumba Timur tetap aman, hijau, produktif, dan sejahtera. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sumba Negeri 1 Ekabubang menegaskan komitmennya dalam menerapkan transparansi pengelolaan keuangan sekolah melalui mekanisme penentuan yuran pengembangan pendidikan, IPP. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
3: Sekolah SMP Negeri 1 Wekabubak menegaskan komitmennya dalam penerapan transparansi pengelolaan keuangan sekolah melalui mekanisme penentuan yuran pengembangan pendidikan. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2025. Kepala Sekolah Paulinus Syukur mengatakan bahwa setiap orang tua dan calon murid yang diterima akan mengikuti proses wawancara untuk menentukan kategori kemampuan ekonomi keluarga. Hasil wawancara menjadi dasar penerapan besaran IPP yang harus dibayarkan. Kategori pertama diperuntukkan bagi orang tua dengan penghasilan di atas 5 juta rupiah per bulan. Kategori kedua untuk penghasilan 3,5 juta hingga 5 juta per bulan. Kategori ketiga untuk orang tua dengan penghasilan sekitar 2 juta hingga 2,5 juta per bulan. Dan kategori keempat untuk penghasilan 1 juta hingga 2 juta. Selanjutnya kategori kelima diberikan kepada keluarga dengan penghasilan sekitar 1 juta per bulan. Selain itu, terdapat kategori bebas biaya bagi anak panti asuhan, yatim piatu, serta keluarga yang memiliki lebih dari satu anak bersekolah di SMA Negeri 1 Wekabubak.
4: Pada pagi hari tadi, saya selaku kepala SMA Negeri 1 Wekabubak sudah menyampaikan kepada murid baru yang dinyatakan diterima bahwa setelah melakukan pendaftaran ulang, karena sesuai dengan peraturan gubernur nomor 53 tahun 2025 tentang iuran pengembangan pendidikan, maka kami itu seperti di perguruan tinggi itu sistem uang kuliah tunggal atau kalau di SMA uang sekolah tunggal dalam bentuk IPP, di mana orang tua dan anaknya diwawancarai dulu sebelum menentukan kategori keuangan. Kategori 1 itu orang tua yang berpenghasilan di atas 5 juta. Kategori 2 itu penghasilan di atas 3.500.000 sampai 5 juta. Kategori 3 itu 2 juta sampai 2.500.000. Kategori 4 itu 1 sampai 2 juta. Kategori 5 itu 1 jutaan. Lalu yang terakhir itu kategori bebas, yaitu bagi anak panti asuhan, anak yatim piatu, dan bagi anak sekolah yang memiliki saudara kandungnya lebih dari satu di sekolah ini, maka salah satunya dibebaskan.
3: Itu Paulinus menegaskan bahwa dana IPP belum dipungut pada saat pendaftaran ulang. Penetapan dan pembayaran baru akan dilakukan setelah proses wawancara selesai serta dibahas dalam rapat bersama orang tua siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dalam pertemuan dengan orang tua murid, Kepala kepala sekolah juga menegaskan bahwa tidak ada pungutan lain selain IPP yang telah diatur dalam ketentuan. Apabila ditemukan pungutan di luar aturan tersebut, pihak sekolah akan memberikan sanksi tegas demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di kota Kupang. Informasi selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
5: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Ibu Sri, salah satu pegawai ekspedisi AMU Express Kupang, mengatakan kenaikan BBM membuat ongkos kirim naik sekitar 25%. Kondisi tersebut juga berdampak pada sejumlah pengiriman barang yang mengalami penurunan. Ia mengatakan kenaikan biaya pengiriman membuat sebagian pelanggan mempertanyakan perubahan tarif, namun pihak ekspedisi harus menyesuaikan dengan biaya operasional yang meningkat.
6: Dampak soal kenaikan BBM yang pertama soal harga pengiriman barang, biasanya harganya normal, cuma hanya beberapa, tapi semenjak kenaikan BBM ini kan harga tiket kapal juga naik. Dia naiknya sekitar 25%. Tiket kapal naik, otomatis pengiriman barang ongkir juga naik. Jadi mungkin ada pengeluaran-pengeluaran dari customer-customernya. Ketong orang, kenapa ongkir mesti naik begini? Jadi kita menjelaskan kalau memang BBM ini naik, jadi pengiriman juga sekarang juga agak berkurang.
5: Dampak kenaikan BBM juga dirasakan sejumlah pelaku UMKM. Mereka memilih mempertahankan harga jual agar pelanggan tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang berubah. Bapak Miko sebagai pelaku usaha berharap pemerintah dapat terus mendukung UMKM agar mampu bertahan menghadapi kenaikan biaya operasional.
7: Dampak kenaikan yang jelas sedikit banyak pasti ada untuk produksi atau bahan-bahan untuk kue itu biasanya semuanya naik. Harga bahan pokok sendiri ada sebagian yang naik juga. Ada sebagian juga yang masih tetap harganya. Tapi kalau kita mau kasih naik kue lagi, ya takutnya harga

0: Kenaikan BBM menjadi tantangan bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Meski menghadapi tekanan biaya, pelaku usaha tetap berupaya menjaga keberlangsungan usaha agar aktivitas ekonomi masyarakat terus berjalan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM khususnya Pertalite selepas kenaikan harga Pertamax serta berharap agar jumlah Pertalite yang masuk ke NTT lancar dan cukup untuk masyarakat. Wiwin Ngari melaporkan.
2: Kenaikan harga Pertamax mendorong sebagian pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite karena alasan penghematan. Peralihan ini menyebabkan permintaan Pertalite meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara itu, pasokan Pertalite yang tersedia tidak bertambah secepat kenaikan permintaan. Hal tersebut dirasakan oleh warga Soe Joli Tahun. Saat diwawancari RRI, ia mengatakan pernah mengantri lama namun tidak mendapatkan BBM subsidi.
3: Sejak kenaikan BBM kemarin akhir bulan Mei ini, kita pun mengalami macet-macet begitu. Kadang kita ngopi di Pertamina itu kehabisan bahan bakar, jadi di situ tuh kita kesulitan begitu tuh. Bahkan kita satu kali pernah mengalami ketika kehabisan bahan bakar di jalan, kita cari Pertamina yang dekat. Terus sampai di Pertamina itu kehabisan bahan bakar, jadi berimbang kamu itu bilang, ini bicara ke mana? Terakhir kita cari yang tempat-tempat ini eceran-eceran ini. Kita cari di situ baru dapat.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sony Libing mengatakan bahwasannya persoalan geopolitik antar negara menyebabkan kebijakan harga BBM naik. Sony Libing juga menyampaikan harapannya agar diupayakan stok BBM Pertalite tidak berkurang.
4: Kenaikan Pertamax membuat orang tinggalkan pertama, lari ke Pertalite yang adalah subsidi. Nah, akhirnya Anda bisa lihat bahwa di tempat-tempat tertentu itu antrean panjang dan terkadang Pertalite langsung. Nah, kami telah berdiskusi dengan bertemu dengan Pertamina dan juga Iswara Migas. Kami meminta supaya diupayakan agar stok BBM Pertalite itu tidak boleh kurang.
2: Dalam kondisi peminat Pertalite meningkat, mengakibatkan tidak semua pengendara dapat memperoleh BBM yang mereka butuhkan, sehingga sebagian terpaksa pulang tanpa mengisi Pertalite. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gelombang 4 hingga 5 meter paksa Ekspres Bahari 8E tunda pelayaran BAA Kupang demi keselamatan penumpang. Selengkapnya dilaporkan Raja Walus.
5: Kapal cepat Ekspres Bahari 8E rute Kupang Rote pulang pergi terpaksa menunda pelayaran kembali dari pelabuhan BAA menuju Kupang pada Senin 22 Juni 2026. Keputusan tersebut diambil setelah kondisi cuaca di perairan Lolok dan sekitarnya dinilai tidak aman untuk pelayaran akibat gelombang tinggi dan angin kencang. Sebelumnya kapal milik PT Pelayaran Sakti Inti Makmur atau PT SIM tersebut berhasil tiba di pelabuhan BAA dari Kupang dengan membawa sebanyak 242 penumpang. Namun setelah melakukan evaluasi kondisi cuaca di lapangan, pelayaran kembali menuju Kupang diputuskan untuk ditunda hingga Selasa pagi. Kepala Perwakilan Wilayah Rote PT SIM Kapal Ekspres Bahari 8E Musluasana kepada RRI mengatakan keputusan penundaan dilakukan semata-mata untuk mengutamakan keselamatan pelayaran. Menurutnya informasi dari nakoda menunjukkan kondisi cuaca dan gelombang laut belum memungkinkan kapal melanjutkan perjalanan menuju Kupang.
6: Keberangkatan hari ini kembali ke Kupang itu disebabkan karena cuaca. Jadi kita mempertimbangkan faktor keselamatan juga, sehingga info dari nakoda cuaca di lapangan tidak memungkinkan untuk kapal kembali lagi ke Kupang, sehingga hari ini kita tunda keberangkatan untuk keberangkatan hari ini ke besok pagi jam 6.
5: Sementara itu, nakoda kapal Ekspres Bahari 8E Yohanes Maria Serani menjelaskan selama pelayaran dari Kupang menuju BAA, kapal menghadapi gelombang setinggi 4 hingga 5 meter di wilayah perairan Lolok Puku Afu. Kondisi tersebut memaksa kapal mengurangi kecepatan untuk menjaga stabilitas dan keselamatan penumpang selama perjalanan. Menurut Yohanes, saat kapal memasuki wilayah Lolok, kondisi gelombang terus meningkat dan berpotensi lebih besar jika kapal kembali berlayar menuju Kupang pada hari yang sama. Berdasarkan pertimbangan keselamatan, ia memutuskan menunda keberangkatan hingga Selasa pagi pukul 6 agar kapal dapat berlayar pada kondisi cuaca yang lebih aman.
7: Saya mengambil membuat keputusan untuk menunda keberangkatan dari Baan menuju ke Kupang, karena tadi kami dari Kupang menuju ke Baan itu di perairan Lolok Kupahu mengalami ombak yang cukup besar 4-5 meter, dan kami tadi juga untuk mengantisipasi kita selalu slow engine. Puji Tuhan bahwa akhirnya kami bisa lolos sampai di Baan, dan pada saat kami masuk Lolok itu cuaca di Lolok sudah ombak, dan kita melihat di bagian atas yang mau mendekati kami itu ombaknya sudah mulai tinggi. Jadi perhitungan saya, kalau kita kembali maka kita dapat yang lebih besar lagi dari, sehingga saya memutuskan untuk menunda keberangkatan kembalinya kita dengan tunda besok pagi jam 6. Kenapa saya ambil besok pagi jam 6? Memperhitungkan juga cuaca supaya jangan sampai kesiangan kita dapat ombak lagi yang sama seperti hari ini.
5: Kepala Tata Usaha KUPP kelas 3 Baa Gottlieb Eli Manafe juga membenarkan keputusan tersebut. Berdasarkan informasi BMKG, tinggi gelombang dan kecepatan angin di wilayah perairan Lolok berada pada kategori yang perlu diwaspadai. Gottlieb mengapresiasi langkah PT SIM dan nahkoda kapal yang mengutamakan keselamatan penumpang dibanding mengejar jadwal pelayaran. Keputusan untuk bermalam di Rotendao merupakan hasil kesepakatan bersama antara pihak operator kapal, nahkoda, dan otoritas pelabuhan.
8: Menyangkut dengan kapal Bahari bermalam di Rote, karena memang dari BMKG gelombangnya cukup tinggi di Lolok dan angin juga keras. Jadi saya juga minta terima kasih banyak dari pihak PT SIM dengan nahkoda sudah sepakat, kita bertiga juga sudah sepakat untuk kapal bermalam di Rote karena ini demi keselamatan penumpang.
5: Pelayaran ekspres Bahari 8 Nai dijadwalkan kembali berangkat dari Pelabuhan Baa menuju Kupang pada Selasa pagi 23 Juni 2026 dengan tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan rekomendasi keselamatan pelayaran dari pihak berwenang. Keselamatan penumpang dan awak kapal tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan operasional pelayaran. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan di 16.01 Sumba Timur ajak warga waspada kebakaran hutan lindung di musim kemarau. Berikut laporan Yunia Boling.
9: Komandan Kodim 1601 Sumba Timur, Letkol ARM Atwi Prasetya menyampaikan progres pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumba Timur terus menunjukkan perkembangan positif. Dari 156 desa dan kelurahan yang menjadi titik sasaran program, sebanyak 135 titik telah mulai dibangun satu unit KDKMP di Kelurahan Preliu, bahkan telah mencapai penyelesaian 100%, sementara capaian pembangunan secara keseluruhan telah mencapai 55%.
10: Saya akan menyampaikan progres KDKMP yang sedang dibangun di Sumba Timur. Dari 156 desa yang sudah dibangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sebanyak 135 titik. Untuk yang mencapai 100% satu titik itu di Kelurahan Praliu, Pak. Kemudian untuk secara total sudah mencapai 55% untuk pembangunan koperasi Merah Putih. Program koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini terus dipercepat pembangunannya di Kabupaten Sumba Timur. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan di tingkat desa dan kelurahan. Saat ini pembangunan dan peninjauan KDKMP terus dilakukan di berbagai wilayah Kabupaten Sumba Timur sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan program nasional.
9: Menurut Letkol Atwi Prasetya, program KDKMP merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan di tingkat desa dan kelurahan. Ia mengajak seluruh masyarakat, kepala desa, lurah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi mendukung keberhasilan program tersebut melalui semangat gotong royong, transparansi, dan kebersamaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelumnya kita mengadakan titik bagi kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menurut operasi jasa keamanan Merah Putih disebut mencapai 55%. Masyarakat menggunakan susah mendapatkan BBM khususnya Pertalite selepas kenaikan harga Pertamax. Sekian laluan titik pagi, mengakhiri kerja pertama saya yang telah mengucapkan terima kasih.

0: 89 MHz, stasiun produksi RRI Sumba. Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setiap negara, setiap bangsa itu beda-beda, Pak, karakternya.
2: Baik.
1: Akalnya, polanya. Ini penting, sangat penting secara nasional. Soalnya kita, saya dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur sangat prihatin, Pak. Indonesia sekarang masih pakai pelatih dari luar negeri, pemain dari luar negeri. Bang, kita sekarang di 200

0: Selamat pagi. Halo Pak Zainal.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya Pak Zainal, silakan. Menurut Anda nanti gimana kalau babak kedua berlangsung nanti, potensi Perancis menang seri atau bahkan sebaliknya Iran akan lebih ngotot bermainnya nih Pak? Gimana menurut Anda?
1: Salam olahraga dulu Bang.
0: Iya, salam olahraga.
1: Dari kami. Mm-hmm. Ini kebetulan yang suka bola ini saya sama istri nih Bang.
0: Oke.
1: Okay. Dari tadi jam 2 ini. Menurut saya ya paling enggak ya Perancis harus menang 3-0 lah. Mm-hmm. Katanya tipis-tipis aja, staminanya aja kayak gitu bagus sih. Ya kalau saya ya 3-0 lah untuk Perancis, dan harapannya ya itu es bisa menang
0: harapannya,
1: dan mm-hmm. bisa maju ke babak selanjutnya gitu.
0: Oke.
1: Nah, gitu aja Bang.
0: Baik. Makasih. Ya, terima kasih Pak Zainal ya.
1: Selalu.
0: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu Yanti di Toli-Toli, selamat pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi Sein dan
0: Bung Nova ya. Iya.
2: Bung Nova ya, salam olahraga.
0: Wah. Iya. Gimana Bu menurut Anda?
2: Kalau saya emang sih timnya Prancis, cuman mungkin kalau untuk babak kedua mungkin gol yang tercipta itu mungkin tipis ya, tapi kemenangan tetaplah Prancis. Karena kita lihat juga ya kekuatan dari Irak itu kuatnya bertahan, terus jadi agak sulit lah untuk Prancis untuk menciptakan gol banyak ya, tapi prediksi Prancis menang lah untuk hari ini.
0: Oke, okay, ada kemungkinan abad gol nggak buat Anda ini, Bu?
2: Terima kasih, Bu Rudy, dan Bu Nova, salam olahraga aja ya.
0: Terima kasih, salam olahraga, Bu Yanti di Toli-Toli. Nah, Pak Daniel sudah tersambung lagi. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi. Halo, Pak Daniel.
3: Ya, selamat pagi, Bung Rudy.
0: Iya, selamat pagi, Pak Daniel. Gimana, Pak, kalau Anda memprediksi nanti babak kedua ketika dimulai nanti, Pak?
3: Ya, maaf ini saya ketiduran sedikit, jadi tadi Argentina lawan Austria berapa?
0: 2-0, 2 gol diciptakan oleh Lionel Messi Pak.
3: Berarti iya. Itu sudah jadi prediksi saya begini. Ini kalau sebentar Mbappe juga tambah, mungkin 2 gol lagi, jadi mungkin Prancis menang 3-0.
0: 3-0, wah wow. Ya. Oke,
3: okay. Tapi juga kejar top score jadi.
0: Iya.
3: Oke, terima kasih Bung Rudi dan Bung Tova Enova.
0: Iya.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Daniel di Sorong. Pak Idam di Makassar. Selamat pagi Pak Idam.
4: Pagi. Salam iya. olahraga.
0: Salam olahraga Pak Idam. Gimana Pak kalau Anda?
4: Dari Idam di Makassar.
0: Iya. Pendapat Anda seperti apa ini nanti Pak?
4: Oh ya Mas, kalau saya prediksi saya lebih menginginkan Prancis sih. Karena melihat cara mainnya Prancis jauh lebih berkualitas, walaupun pertahanannya Irak bagus, tapi secara di atas kertas Prancis. Prediksi saya 2-0 untuk Prancis.
0: Prancis 2-0.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Terus selalu salam olahraga.
0: Iya. Terima kasih untuk Pak Idam di Makassar. Pak Simon di Palembang. Selamat pagi Pak Simon.
5: Selamat pagi Bang Rudy.
0: Iya, dengan Bung Nova juga. Pak Simon, mohon maaf volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar tidak delay.
5: Dikecilin ya?
0: Boleh, tapi bisa. Iya, silakan Pak.
5: Kalau saya nih, ini posisi saya tuh Irak ini.
0: Irak?
5: Iya, Irak. Belum dia mengeluarkan pemainnya ya.
0: Mm-hmm.
5: Iya. Hebat Irak itu. Saya pesennya 2-1 toh.
0: 2-1 Irak menang ini.
5: Ya, untuk Irak.
0: Wow. Yeah. Oke, okay, yeah. Baik. Kita yeah. tunggu semoga nanti.
5: Di babak kedua ini, semoga di babak kedua ini terus menyerang Irak. Simon yeah. mendukung Anda.
0: Baik.
5: Terima kasih Bang Yan.
0: Ya, terima kasih Pak Simon ya di Palembang. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi. Halo Pak Kendi.
6: Selamat pagi.
0: Salam olahraga. Salam olahraga Pak Kendi. Kalau Anda gimana Pak memprediksi nanti Pak?
6: Itu bisa dipulkir ya. Artinya Prancis persis Irak. Kualitasnya Prancis di atas ketimbang Irak. Ya.

0: Kenapa? Kan di sana ada Liam Bapie, ada Dembele, yang lain-lain. Tapi kalau lahir kalah, janganlah kalah mencolok. Ya tipis-tipis lah, jangan sampai memalukan hatinya. Saya harap, dan saya bisa dipungkiri Perancis tetap menang. Tapi saya berharap Irak juga jangan sampai kalah mencolok gitu. Oke, makasih Om Rudi.
1: Baik, terima kasih Pak Kennedy di Toli-Toli. Kemudian kita jumpa juga Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi Pak Arjuna. Ya, terputus. Pak Mustahan di Maros, selamat pagi. Pak, halo.
2: Ya, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Mustahan. Gimana Pak, kalau Anda pendapatnya nanti di babak kedua Pak?
2: Ya, saya berharap mudah-mudahan yang menang, yang jadi pemenang nanti sebentar adalah Irak 2-1.
1: 2-1, Irak menang menurut Anda ya?
2: Iya, karena saya membanggakan Irak, karena Irak adalah wakil dari Asia. Ya, jadi saya mendukung yang dari Asia saja. Mudah-mudahan itu dapat tercapai sebentar. Baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustandi Maros. Ya, silakan Anda juga dapat kembali menghubungi kami ya di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Hingga saat ini pertandingan babak kedua belum bisa dimulai atau belum dimulai. Tetapi saya gambarkan yang tadi stadion sudah ditinggalkan penonton, sudah mulai berangsur kembali ke tribun stadion, dan mudah-mudahan tidak lama lagi cuaca sudah kembali membaik sehingga pertandingan babak kedua antara Perancis dan Irak akan segera dimulai. Bung Nova, ada beberapa pendengar tadi yang bahkan memprediksi Irak bisa menang. Kemungkinan hal itu terjadi bagaimana, dan apa yang harus dilakukan Irak sehingga bisa menyulitkan Perancis bahkan berpotensi untuk meraih kemenangan?
3: Ya, ini berharap sebuah kejutan ya.
1: Iya.
3: Bola itu bundar katanya. Ini memang kansnya mungkin sedikit, mungkin sulit bagi Irak. Kita tahu tadi Irak tidak parkir bus mainnya. Irak bermain berani, Irak bermain percaya diri. Seandainya memang Irak bisa mempertahankan gaya seperti itu, bisa bermain dengan cara dia seperti biasa bermain, ya bukan tidak mungkin akan ada sebuah kejutan yang sungguh besar ya, kejutan itu pada pagi hari ini. Terlebih kalau ini tadi pemain-pemain Irak mendapat tambahan waktu untuk istirahat
1: yang lebih lama. Iya.
3: Begitu.
1: Jadi ada, kalau memang pola bermainnya seperti ini, atau bahkan mungkin Prancis yang terlalu santai ya.
3: Iya, juga sempat kita saksikan bahwa timnas Irak bisa masuk ke area kotak penalti di Prancis ya. Tapi memang Prancis lekas menutup ruang itu, lekas menutup celah itu, sehingga pemain-pemain Irak menemukan kesulitan ketika sudah berada di zona emas itu istilahnya.
1: Iya, baik. Saya sapa lagi, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pertama, terlewatkan Bung Rudi.
1: Terlewatkan ya.
4: Iya, karena ada mengutamakan acara yang lain dulu untuk rohani. Tapi sekali lagi
1: luar biasa
4: ingin sampaikan ya, juara itu juga bukan soal latihan kerja keras dan bagian yang memang harus perlu, tapi di atas segalanya juara itu adalah mental. Berkaca pada Argentina yang yang pemain yang ibu ingat cuma Messi, Ronaldo,
1: kemudian Ronaldo berhasil
4: Iran, nah ini mudah-mudahan antara Perancis dan Irak ini juga mereka yang benar-benar dalam tanda kutip baik segalanya akan menjadi pemenang. Messi dalam keadaan sulit, apapun itu jiwa yang lebih berpengaruh. Terima kasih Bung Rudi.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Indra ini penggemar dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mungkin ya, dari Portugal ya. Saya pikir Ronaldo Brasil ini. Pak Wali di Sentani, Papua. Selamat pagi Pak Wali. Halo Pak Wali. Ya Pak Wali. Halo.
5: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Wali. Silakan Pak.
5: Iya. Ya, Pak Wali dari Sentani, Papua.
1: Iya.
5: Saya punya apa satu prediksi. Saya Prancis menang.
1: Prancis menang.
5: 3-0 dan Mbappe akan membuat hat-trick. Di babak kedua cetak 2 gol lagi. Okay. Biar dia bisa saingi Messi.
1: Iya.
5: Itu saja.
1: Iya. Baik.
5: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi Pak Wali. Bung Nova. Babak pertama Irak tertinggal 1-0 dan kita lihat statistik permainan dominasi penguasaan bola jelas Perancis, tetapi shot on goal 7-1 membuahkan hasil dan 6 ini justru melenceng dan tidak ada tantangan yang berarti ketika itu bagi penjaga gawang atau kiper dari Irak. Kira-kira Anda melihat nanti Perancis akan seperti apa merubah pola permainan ketika mereka mengetahui ada kebuntuan di dalam skema serangan mereka?
3: Ya, ini mungkin Prancis akan bermain cepat atau juga bisa akan memanfaatkan bola-bola mati ya. Tadi selama babak pertama memang Prancis kurang bisa memanfaatkan peluang dari set piece sehingga gagal untuk memaksimalkan dan menambah gol begitu.
1: Kalau dari Irak sendiri, Anda melihat sudah tertinggal 0-1, harus mau tidak mau mereka ingin mencuri kesempatan, paling tidak menyamakan kedudukan, dan potensi Graham Arnold untuk merubah skema lebih berani terbuka, apakah itu sebuah resiko besar bagi Irak?
3: Ya kalau untuk meraih poin, tidak mau harus dilakukan, meskipun ada risiko untuk kebobolan lagi ya. Kalau untuk bermain terbuka, tapi bisa saja Graham Arnold memilih opsi bermain bertahan, dan kemudian dilanjutkan dengan serangan balik. Itu juga salah satu opsi yang lebih masuk akal untuk meladeni tim seperti Prancis yang memiliki kecepatan di semua lini.
1: Tapi kan di pertandingan mereka, di pertandingan pertama Irak juga kalah. Tentu pertandingan kedua yang sangat menentukan, mereka membutuhkan betul-betul absolut kemenangan di situ. Dan di pertandingan pertama mereka bisa membuktikan mencetak gol ketika itu walaupun dalam dominasi permainan kalah. Nah, bisakah hal itu juga tetap terulang di pertandingan kali ini di babak kedua?
3: Ya, yang juga harus diperhatikan Irak adalah tidak membuat kesalahan, Bung Rudi. Pada pertandingan pertama melawan Norwegia, ada dua error yang berujung gol untuk Norwegia. Jadi dari salah umpan ataupun salah koordinasi di lini pertahanan, Irak harus benar-benar rapi, harus benar-benar fokus 100%. Kalau hanya 90% pun bisa mengundang bahaya ketika bertemu kesebelasan macam Perancis ini.
1: Tapi kalau dari karakter Deschamps sendiri dengan keunggulan 1-0 ini, mungkin nggak mengambil opsi, ya udah bertahan aja lah. Kalau memang takut ada sebuah resiko nanti di jalannya pertandingan babak kedua ini.
3: Ya tapi penuh risiko juga ya. Satu gol masih bisa mengundang bahaya.
1: Tim yang bertahan itu justru membuka peluang ya.
3: Betul, karena bermain bertahan itu capek, meletihkan pemain karena dia harus mengejar bola, harus secara mental lebih, lebih menguras tenaga dan menguras fisik juga.
1: Oke, kita sapa lagi pendengar. Kali ini kita ke Madura di Sumeneb, Pak Subaidi. Selamat pagi Pak Subaidi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Subaidi. Gimana Pak menurut Anda Pak, babak kedua nanti Pak?
6: Iya, menurut iya Abah Sumi atau Bapak Subaidi itu tetap Prancis gitu. Tapi Abah Sumi mengharap mudah-mudahan Irak itu tetap bertahan karena negara Irak jadi impian menurut Abah Sumi gitu.
1: Oke.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Subaidi ya di Sumeneb. Dan seberapa besar peluang bahwa akhir dari pertandingan ini tetap bertahan dengan skor yang tipis ini, Bung Nova?
3: Ya. Ini, kalau skor tipis pun juga kejutan ini.
1: Iya.
3: Bung Rudi ya. Memang penuh kejutan antara kejutan Perancis menang tipis, Perancis menang besar, Perancis seri, Perancis kalah itu.
1: Karena tadi saya melihat di babak pertama ini rasanya tim yang gak enak bagi Perancis. Bukan tim yang idamannya Perancis untuk melawan tim seperti ini.
3: Rapat sekali.
1: Peluang pun juga shoot on goal pun juga tidak optimal di situ. Dan 60% penguasaan bola hanya satu gol tercipta. Ini saya rasa bukan tim yang diinginkan oleh oleh Desam di sini.
3: Graham Arnold dan Irak benar-benar belajar banyak. Di 20 menit kesalahan di awal memberikan ruang itu benar-benar membuat celaka mereka. Jadi sepertinya Irak akan mengulang formula yang sama, tetapi dengan menyiapkan opsi menyerang yang lebih bagus, menyerang yang lebih secara vertikal, lebih lebih berani, lebih percaya diri ketika menguasai bola, tidak hanya sapu bola ke depan untuk mencetak gol penyama kedudukan dulu paling tidak. Karena ketika mereka misalnya kebobolan lagi tertinggal 0-2, maka itu sudah akan sangat berat bagi Irak untuk kembali survive, untuk kembali istilahnya game on lagi.
1: Artinya jangan sampai kebobolan lagi sehingga itu menyemangati mereka untuk membuka peluang. Tapi kalau kebobolan satu lagi akan semakin menyulitkan mereka.
3: Betul.
1: Baik. Pak Junaidi di Makassar, selamat pagi. Halo, selamat Pak Junaidi, selamat pagi. Iya. Kalau Anda sendiri bagaimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Pak.
7: Saya tetap mendukung Perancis, mudah-mudahan Perancis lebih baik lagi. Bapak kedua ini, Mas Rudi. Dan semoga semakin tegas memainkan gol ya. Gitu, gol Rudi.
1: Baik, Pak Junaidi.
7: Assalamualaikum.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Aldi di Binjai, selamat pagi Pak Aldi. Halo, Pak Aldi.
8: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Aldi. Gimana, Pak, kalau Anda, Pak?
8: Alhamdulillah, kalau saya sehat. Bagaimana dengan Bung Rodi?
1: Alhamdulillah, Bung Nova. Saya, Bung Nova, kemudian Bung Yanto, dan juga Bung Senti, semuanya sehat, siap memberikan lagi nanti babak kedua, tetapi memang saat ini masih belum ada tanda-tanda akan dimulai babak kedua, walaupun penonton sudah mulai cukup banyak kembali yang masuk ke dalam stadion ini, Pak. Gimana, Pak Aldi?
8: Oh iya, iya. Kalau saya sih prediksi ya Prancis lah. Bagaimanapun kan kualitas masih ada di atas Prancis kan. Jadi ya kalau memang Irak bisa memasukkan gol ya itu sebuah kejutan lah.
1: Wah, iya.
8: Ya kalau gitu itu sajalah.
1: Oke.
8: Saya.
1: Baik, baik.
8: Terima kasih. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Waalaikumsalam Pak Aldi di Binjai. Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Bang Rudi.
1: Iya, gimana Pak Irfan?
9: Ini sudah minum kopi.
1: Waduh, dari tadi malam, Pak. Pagi ini
9: kali ya. Aduh, perlu disambung ini kopinya apa ini? Aduh, Bang Rudi.
1: Pasti itu, Pak, gitu kan?
9: Iya, harus perlu dua gelas ini sama abang yang satu.
1: Nanti saya sama Bang Senti mau kopi langsung betul. Dua gelas ini, Pak.
9: Betul. Ini saya prediksinya ini kalau bisa 2-3 aja deh.
1: 2-3 untuk siapa ini? Prancis di kiri, berarti 2 Prancis, Irak 3 dong, Pak.
9: Boleh. Oke, Bang Rudi, lanjutkan.
1: Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Irfan. Waalaikumsalam. Kalau Anda suruh memilih, Bung Nova, pemain bertahan dari atau pertahanan Irak tadi itu, siapa yang paling berperan penting di situ?
3: Ya, kalau berperan penting kita bisa jadi pemain-pemain yang ada di posisi back tengah ya. Tadi di posisi back tengah ada Akam Hüseyin dan ada juga tadi Ahmad Kasim ya, Zaid Nahsin juga. Ini mereka memang memiliki kemampuan untuk menggalang pertahanan, dipercaya oleh Graham Arnold, tapi juga tidak hanya mengandalkan dua center back, juga gelandang-gelandang dari Irak juga turut membantu pertahanan ya. Bagaimana pemain-pemain seperti Ali Alhamadi yang masuk menggantikan Ayman Hüseyin tadi ikut dalam duel, baik duel bola atas, duel bola bawah juga. Ada Ayman Hüseyin sebelum ditarik keluar juga melakukan kerja-kerja defensif yang turut membantu Irak agar tidak memberikan ruang kepada Prancis. Jadi memang ini permainan kolektif Irak dalam bertahan ini patut diacungi jempol. Ya tidak salah ya mereka jika berada di Piala Dunia, meskipun memang jalan mereka ke sana sangat panjang,
1: sangat panjang.
3: 28 pertandingan dalam 21 bulan.
1: Iya.
3: Itu ya. Baik. Termasuk melawan Indonesia.
1: Termasuk lawan Indonesia. Dua leg lagi ya. Ada Pak Angga di Lombok. Selamat pagi. Salam olahraga Pak Angga. Halo Pak Angga.
10: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Angga. Iya, silakan. Iya.
3: Iya.
1: Gimana Pak, babak ya, kedua nanti menurut Anda?
10: Saya mendukung Irak aja ya.
1: Dukung Irak? Oke. Okay.
10: Kan bola itu bundar ya, saya tahu nanti Irak bisa 2-1 ya atau 1-1.
1: Oh, seri atau bahkan menang ini Pak ya? Iya.
10: Itu aja ya Bang Rudi.
1: Baik.
10: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dan tampaknya memang ya pihak penyelenggara sudah mulai memeriksa lapangan. Tetapi saya sapa dulu nih Pak Ambotuo di Makassar. Selamat pagi Pak Ambotuo. Halo Pak Ambotuo, selamat pagi.
11: Iya, selamat pagi.
1: Iya, gimana Pak kalau Anda nanti berharap seperti apakah jalannya pertandingan babak kedua dan hasil akhirnya ini?
11: Ya, kalau saya perhatikan Argentina tidak tertandingi. Iya. Jadi apa ya? Memang Argentina ini.
1: Ini Perancis Pak, lawan Irak loh. Argentina. Oke.
11: Perancis ya.
1: Iya.
11: Ya, Perancis. Ya, Perancis ini permainan agresif ya. Ya, sekaligus juga saya ucapkan selamat kepada Argentina.
1: Iya.
11: 0-0.
1: Ya, Messi lagi 2 gol ya Pak ya. Jadi 5 gol koleksinya ini.
11: Iya. Oke. Pendukung berapa Argentina?
1: Iya, iya, iya.
11: Jadi perkiraan saya kalau prediksi saya itu ini untuk Prancis 2-1 lah.
1: 2-1 untuk Prancis. Iya. Oke, baik. Terima kasih.
11: Ya. Tapi juga ya di sana karena lagi hujan.
1: Lagi hujan ini Pak. Jadi mudah-mudahan cuaca kembali cerah, pertandingan babak kedua bisa dimulai. Dan ini tayangan tadi bagaimana derasnya hujan ya di lapangan ini. Oke, okay, itu dulu. Ya.
11: Stadion itu ada atapnya.
1: Untuk di stadion ini justru tidak ada atapnya Pak, terbuka.
11: Iya. Gitu. Soalnya
1: baik.
11: Stadion di Amerika ada atapnya.
1: Iya, iya. Iya, yang ini enggak ada Pak di Philadelphia. Baik. Terima kasih ya Pak Ambotuo ya. Iya, selamat pagi Pak Ambotuo. Pak Supadi di Malang, selamat pagi. Halo Pak Supadi, selamat pagi.
12: Iya, halo selamat pagi.
1: Iya, Pak Supadi, kalau Anda bagaimana menurut Anda nanti babak kedua ini hasil akhirnya Pak?
12: Ya, ini mau dukung apa? Perancis.
1: Perancis. Wow, ya. Berapa gol Pak? Cukup dengan 1-0 atau kemungkinan ada tambahan skor lagi nih?
12: Ya, kemungkinan ada tambahan itu kemungkinannya.
1: Oke, kemungkinan akan ada tambahan lagi ya.
12: Iya,
1: iya. Okay. Baik, Pak Supadi ya. Terima kasih Pak Supadi.
12: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Pak Arnold di Palu, selamat pagi.
13: Pagi Pak Rudi.
1: Iya, selamat pagi Pak Arnold.
13: Salam olahraga Pak Rudi.
1: Salam olahraga Pak Arnold, silakan.
13: Iya, 2-1. Prancis.
1: Oke.
13: Prancis. Ya. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Pagi. Selamat pagi. Ini mudah-mudahan tidak lama lagi nih Bung Nova ya, pertandingan akan segera dimulai ya. Baik. Jadi tapi masih ada waktu untuk Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Ada Pak Andre di Bengkulu. Selamat pagi. Pak Andre, selamat pagi.
14: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, selamat pagi Pak Andre. Silakan Pak Andre, apa yang mau disampaikan Pak ya dari pertandingan babak kedua nanti ini, Pak?
14: Saya mungkin mengoreksi pertandingan pertama dulu, babak pertama dulu ya.
1: Oke, silakan.
14: Mungkin ini rapatnya baris pertahanan Irak ini mungkin membuat apa namanya ruang tembak Perancis ini sedikit kesulitan. Tadi kebetulan Mbappe yang sudah masuk dalam kotak penalti ini bisa terjadinya gol. Mungkin di pertandingan babak kedua nanti, kalau misalnya Irak mencoba untuk berani lebih keluar lagi, tidak terlalu bertahan, kemungkinan akan skor akan imbang. Nah di sini mungkin tetap kuncinya nanti ketika sudah imbang, mungkin permainan terbuka sangat mungkin terjadi, sehingga kemungkinan Prancis bisa menang 3-1 ini.
1: Prancis bisa menang 3-1 kalau skema permainannya terbuka ini Pak ya?
14: terbuka seperti itu.
1: Oke, okay. Ada potensi gol dari Irak, tetapi Prancis lebih diunggulkan karena permainan terbuka tadi.
14: Baik. Intinya ada di Irak sebenarnya. Kalau Irak bisa membuat gol, kemungkinan mereka juga akan mencoba mencuri kemenangan dari Prancis.
1: Terima kasih Pak Andre ya. Ya, sempat menyaksikan, mengikuti kembali nanti Pak Andre. Kemudian Pak Bram di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Bram.
15: Selamat pagi Bung Rudi.
1: Iya, selamat pagi Pak Bram. Silakan Pak Bram.
15: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
15: Iya, kalau saya sih kayaknya Irak nih yang menang.
1: Irak menang. Oke, berapa skornya nih Pak?
15: 4-1.
1: Waduh, untuk Irak. 4-1 untuk Irak ini.
15: Iya dong, mesti Asia paling enggak nanti kalau Irak udah menang.
1: Baik, Pak.
15: Atau Jepang itu Indonesia bisa ikut-ikutan begitu.
1: Amin, amin, amin.
15: Oke, okay. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Bram ya.
15: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, ini saya percepat ini terima pendengarnya karena tampaknya ini babak kedua akan dimulai. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi. Pak Atong. Halo Pak Atong.
16: Halo, selamat pagi.
1: Iya Pak Atong. Silakan Pak Atong.
16: Kalau siang nanti masih ada siaran langsung apa enggak?
1: Siang nanti tidak ada. Norwegia menghadapi Senegal nanti tidak kami siarkan secara langsung ya.
16: Kalau Pak Atom itu ya jelas kalau kedalaman tim ya jelas Perancis yang gol tidak kalau sepak bola bukan matematika ya. Patong tadi target Patong tadi 3-0 jadi yang cetak gol si Olise sama bukan Mbappe tapi sama Usman Dembele.
1: Oke, baik Pak.
16: Satu lagi kalau bisa ini gatekeepernya yang nelpon ditanya itu lo ngerti sepak bola atau tidak karena tak ngerti juga yang mendengar kalau tidak mengerti sepak bola ya kita yang mendengar yang kita mengerti rasanya
1: gelu. Oke Pak, baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Atong di Pekanbaru. Ya, ini tiga pendengar masih ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi.
17: Selamat pagi, Bung Rudizen, Bung Nova, salam olahraga.
1: Ya, salam olahraga, Pak Toto, silakan Pak.
17: Ya, ada tambahan 2 lagi dari Prancis ke prediksi saya.
1: Oke, berarti 3-0, begitu menurut Anda?
17: 3-0, terima kasih Bung Rudi.
1: Oke, terima kasih Pak Toto, salam olahraga. Iya, Pak Subri di Kupang, selamat pagi. Halo Pak Subri.
18: Halo, selamat pagi Pak.
1: Dengan Rudi ada Bung Nova, iya silakan Pak Subri.
18: Selamat pagi Bung Nova.
3: Selamat pagi.
18: Wah ini semakin semangat sekali RW Jakarta ini. Salam olahraga buat semuanya ya Kak.
1: Iya salam olahraga Pak Subri. Ya, silakan Pak Subri.
18: Penunggu saya ke apa namanya Prancis. Ya prediksi saya 3-0 untuk Prancis.
1: 3-0 untuk Prancis. Baik.
18: Jika saya Pak Nova.
1: Iya, terima kasih Pak Subri. Ya, ada yang menarik tadi supporter menggunakan baju PSG dengan bertuliskan Messi di belakang.
3: Fans Argentina, fans Prancis.
1: Fans Argentina, fans Prancis. Bu Vivi di Lumajang, selamat pagi.
19: Iya, selamat pagi Bang Rudi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Vivi. Silakan Bu.
19: Saya walaupun tunanetra tapi saya tuh pendengar setiap Piala Dunia dari dulu Bang Rudi.
1: Terima kasih.
19: Waktu jadi saya SMA sampai sekarang
1: Bu. Wah, luar biasa ini Bu Vivi.
19: Lalu RRI gitu ya Bang Rudi ya.
1: Iya, terima kasih Bu.
19: Kalau saya memang dari dulu Prancis ya Bang Rudi.
1: Prancis. Kenapa?
19: Sekarang apapun bagaimanapun tetap Prancis karena pertahannya sangat luar biasa di dalam hati saya kalau saya tidak bisa melihat tapi stamina Prancis itu wow gitu ya Bung Rudi ya.
1: Iya.
19: Kalau saya gini Bung Rudi, insya Allah Prancis itu 3-0.
1: 3-0.
19: Ya, pokoknya hidup tuh Prancis Bung Rudi.
1: Iya. Oke, Bu Vivi terima kasih ya.
19: Bung Rudi sama Bung Nova jaga kesehatan selalu ya.
1: Terima kasih. Apalagi pelatihnya di Didier Deschamps ini legenda Prancis di bagian sektor pertahanan mereka ini, Bung Nova ya.
3: Iya, itu dulu sebelum tenar istilah gelandang pengangkut air.
1: Betul.
3: Nah, itu Didier Deschamps itu dipanggil gelandang pengangkut air sama legenda Prancis lainnya Eric Cantona.
1: Oh, Eric Cantona.
3: Karena memang Deschamps ini kerjanya luar biasa keras, bolak-balik. Dia jadi pemain gelandang bertahan, dia memutus serangan lawan, dia memulai serangan juga, dia punya visi bagus juga, fisik juga Jadi memang ini ketika masih menjadi pemain, pemain yang berkualitas. Dan satu lagi dia juga punya jiwa kepemimpinan.
1: Wah.
3: Makanya dia juga
1: kapten.
3: Kapten. Hmm, iya, 98 iya. dan 2000 ya.
1: Iya. Baik, Pak Effendi di Surabaya, selamat pagi. Pak Effendi, selamat pagi.
20: Pagi juga Bung Rudi.
1: Iya, silakan Pak Effendi.
20: Saya memprediksi 3-1 untuk Perancis.
1: 3-1 untuk Perancis ini Pak ya.
20: Itu pasti terjadi karena Perancis tahun ini juara dunia.
1: Wah, mantap.
20: Ada babi.
1: Iya, udah 3 gol koleksinya Pak di Piala Dunia. 2 pertandingan 3 gol
20: iya, Mbappe Prancis ini. Iya, Prancis ini beruntung tahun ini pasti juara dunia.
1: Iya.
20: Baik. Ada bintang kesayanganku, babe.
1: Oke, terima kasih Pak Fendi ya.
20: Yeay.
1: Iya, Pak Rudi di Rote. Selamat pagi Pak Rudi. Halo Pak Rudi.
21: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Pak Rudi.
21: Iya.
1: Menurut Anda gimana nih Pak?
21: Menurut saya Prancis yang menang.
1: Berapa skornya Pak? Bertahan 1-0 atau nambah lagi?
21: Nambah lagi
1: 4-0. Ya 4-0. Wow Pak, hat-trick Mbappe menurut Anda?
21: Iya, benar sekali.
1: Baik, kita tunggu nanti Pak Rudi ya.
21: Iya, siap.
1: Oke Pak Rudi, terima kasih. Pak Abdurrahman di Malang, selamat pagi. Abdurrahman di Malang. Halo Pak Abdurrahman.
22: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Mas Redi.
1: Salam olahraga Pak Abdurrahman. Silakan Pak, menurut Anda gimana nanti babak kedua ini Pak?
22: Yang jelas Perancis nanti 5-0.
1: 5-0 Perancis.
22: Iya.
1: Apa yang membuat Bapak karena, optimis 5-0 ini Pak?
22: Iya, karena pertahanan Perancis juga bagus, strikernya juga bagus, semuanya pemain
1: lengkap
22: Perancis
1: ya.
22: Itu kan semuanya bintang semua.
1: Iya. Baik, nah, baik.
22: Berani menjagokan Perancis 5-0.
1: Iya. Nah, gitu. Oke.
22: Okay. Inggris kok belum pernah di anu ya? Disiarkan ya.
1: Bahwa Inggris kami siarkan 4-2. Iya 4-2. Kita siarkan waktu itu. Kita siarkan Pak di peringkat pertama. Memang di Inggris pertandingan kedua belum Pak. Ya waktu itu. Gitu. Iya, melawan Kroasia kita siarkan Pak. Inggris Kroasia. Oh,
22: iya. Terima kasih Mas Rudi.
1: Iya, terima kasih. Terima kasih Salam Olahraga Pak Abdurrahman di Malang. Pak Kadir di Bengkulu, selamat pagi. Halo,
23: Pak. Selamat pagi kembali.
1: Iya, Pak Kadir, silakan Pak.
23: Ya, kalau menurut saya 1-0 lah untuk Prancis gitu.
1: Bertahan skornya Pak ya?
23: Ya, 1-0.
1: Oke, 1-0 untuk Prancis. Terima kasih ya. Pak Kadir di Bengkulu.
23: Terima kasih kembali.
1: Pak Aming di Riau, selamat pagi. Halo Pak Aming.
24: Selamat pagi Pak Yudi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Aming, silakan Pak Aming.
24: Ya, kalau saya berprediksi 3-1 untuk Perancis.
1: 3-1 untuk Perancis.
24: Ya, karena nampaknya si Irak ini cenderung tidak banyak ini. Entah menyimpan tenaga untuk babak kedua enggak tahu lah, tapi saya jelas babak pertama dia agak banyak ini.
1: Ini sudah 1 jam ini pertandingan ditunda ini. Ya, tapi cuaca memang sudah membaik. Cuaca
24: dari Pak Amin Bang Yudi.
1: Iya, baik. Pak Amin, terima kasih ya.
24: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Zakari di Palembang, selamat pagi.
25: Halo, selamat pagi.
1: Iya.
25: Bung Rudi Jen ya.
1: Iya.
25: Ini agak delay ini teleponnya.
1: Oke. Okay.
25: Gini, Bang Rudi. Iya. Saya mengharapkan bahwa Irak tuh bisa bertahan, kalaupun kalah tetap 1-0. Ini harapan dia bisa seri dengan Prancis. Secara umum ya tetap Prancis memang lebih unggul. Tapi karena ini hari yang terlambat ya bagi Irak bisa menang di babak yang kedua. Itu aja Bu Rudi, terima kasih.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Pak Leman di Lampung, di Tanggamus Lampung, Pak Leman ini. Selamat pagi Pak Leman.
26: Kemudian ada Pak Leman di Lampung.
1: Iya.
26: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Leman. Silakan Pak Leman.
26: Ya, pagi dia cepatnya mau dia.
1: Masih menunggu babak kedua ini, Pak.
26: Oh ya, jadi ya saya ini apa? Bukan lawannya bang ini.
1: Perancis menghadapi Irak ini pak.
26: Oh ya, saya megang Prancis Bang Rudi.
1: Ini ya, udah unggul 1-0 babak pertama tadi, iya, Pak.
26: Masih tetap Prancis Bang Rudi.
1: Iya. Iya.
26: Oke, ya, mudah-mudahan nambah 2-0 Bang Rudi.
1: Dua tambah 2 gol lagi ya, atau 2-0.
26: Iya. Oke Bang Rudi, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Leman ya.
26: Baik. Oke, terima kasih.
1: Iya, dan semakin banyak ini penonton ya, sudah masuk kembali ke stadion ini ya. Dan tadi memang di layar di stadion disebutkan bahwa pertandingan didelay karena cuaca dan akan dilanjutkan kembali ketika memang cuaca sudah sangat memungkinkan ya.
3: Dan aman ya.
1: Dan aman
3: karena
1: itu.
3: Karena memang ada aturan di Philadelphia sendiri, ada protokol soal petir. Jadi kalau misalnya ada
1: petir, hentikan pertandingan ya.
3: Pertandingan setidaknya 30 menit dari petir terakhir.
1: Iya.
3: Dan kebetulan ini saya mendapat informasi bahwa FIFA akan segera mengumumkan status pertandingan ini pada pukul 11 GMT atau mungkin pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Iya.
3: Juga kita akan mendapat kabar bagus ya,
1: iya,
3: soal kelanjutan pertandingan ini.
1: Iya, karena regulasi yang saya baca juga 30 menit petir terakhir, iya, itu baru memungkinkan pertandingan akan dilanjutkan, iya, kembali. Dan 3 menit lagi nanti secara resmi FIFA akan mengumumkan status dari kelanjutan pertandingan ini ya. Baik Mas Eda, sekitar waktu berarti 2 menit setengah untuk Anda ini. Pak Mus di Pekanbaru, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Iya, Pak Mus. Ya, silakan Pak Mus.
0: Saya berprediksi di pagi hari ini Prancis lah, Bang Rudi.
1: Oke.
0: 3-0.
1: 3-0 Prancis. Oke, Pak Mus. Ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Pak Mus. Kemudian Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Terputus Pak Dian di Palembang, selamat pagi. Halo Pak Dian.
2: Iya, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga. Silakan ya, Pak Dian. Iya, silakan Pak.
2: Iya, ini faktor cuaca ya, Mas.
1: Faktor cuaca tertunda, satu jam ini tertunda, tetapi kabarnya
2: ya,
1: dari
2: ini bisa dilanjutkan ya Mas ya.
1: Iya, kita tunggu sudah jam 6.
2: Tapi ini untungan juga ya untuk Prancis ya, udah bisa menang ya. Iya. Kalau sana ini kalau batal gimana Mas?
1: Nah, nanti saya tanyakan ke Bung Nova. Silakan, apa yang mau disampaikan dulu nih Pak Dian?
2: Akhir ya. 2-0 aja 2-0. Untuk Prancis gitu aja.
1: Baik, ya. Terima kasih.
2: Salam
1: olahraga, terima kasih. Ada pertanyaan nih Bung Nova, kalau seandainya ini ditunda, ini gimana aturan regulasi yang ada di FIFA ya?
3: Ya, ini biasanya kalau untuk pertandingan itu ditunda 2 kali 30 menit ya. Berarti 1 jam.
1: Ya.
3: Oleh karena itu ini sudah satu jam. Pertandingan ditunda dan sebentar lagi ada pengumuman dari FIFA.
1: Apakah dilanjutkan atau ada pertimbangan lain?
3: Hari ini juga atau mungkin diundur menjadi besok 45 menit.
1: Oke, artinya ada kemungkinan kalau memang regulasi itu memungkinkan pertandingan ditunda di hari yang berbeda.
3: Ada.
1: Kalau memang kondisi cuaca masih dianggap sebagai membahayakan ya, bagi betul, keselamatan pemain di sana
3: dan penonton juga
1: karena stadionnya tidak ada tutupnya ini. Sangat terbuka banget ini. Oke, Pak Opu di Bajo, selamat pagi Pak Opu. Halo Pak Opu.
4: Selamat pagi, salam olahraga
1: ya.
4: Bang Rudi, ya. Bang Nova. Kalau ya, menurut saya Bang Rudi itu 3-1
1: untuk?
4: Iya, 3-1 untuk Prancis.
1: Untuk Prancis.
4: Iya, 3-1. Makasih Bang Dodi, selamat olahraga.
1: Selamat olahraga. Ya, mudah-mudahan 1 menit lagi ada pengumuman. Saya percepat ini untuk nyapa pendengarnya ini ya. Pak Willy di Sorong, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Pak Willy.
5: Iya. Saya prediksi Prancis 5-0
1: untuk menghadapi Irak di babak kedua nanti ya, menang 5-0 ya.
5: Iya, benar, okay. 5-0.
1: Iya, baik. Baik, Pak Willy di Sorong, terima kasih Pak Willy. Ya, Pak Cikdar di Aceh Utara, selamat pagi. Halo.
6: Pagi, Om Rudi, Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
6: Nah, ini di Aceh Utara, burusan habis subuh di Aceh, baru masih iya, gelap nih di Aceh ya.
1: Masih gelap, Pak, ya.
6: Ya, ya, ya, tadi enggak sempat monitor ragunan sama babak pertama persiapan ini. Ini baru habis subuh kebetulan berbuka radio ini. Ini belum dijadikan babak kedua ya, mau ya.
1: Ya, belum. Tetapi mudah-mudahan ini jam pukul 6 rencananya. Tadi Bang Nova atau Bung Nova melihat informasinya pukul 6 FIFA akan memberikan pengumuman status dari pertandingan ini. Silakan Pak.
6: Oh iya ya. Ya mudah-mudahan cuaca bagus dan dapat dilanjutkan pertandingannya ya.
1: Ya.
6: Memang harapannya ini kali ini Irak akan lolos Asia. Ya. Jepang sudah lolos. Ini maunya ada Rusia di situ lah. Harapannya kan Irak nya enggak kalah. setidaknya bisa menahan seri. Yeah. Kalau enggak bisa menang dengan Platini lawan Barat kan. Baik. Tapi kalau seri ya mudah-mudahan dapat kita berlanjut. Mudah-mudahan waktu ya, ada di situ lah. Harapannya jangan menang, jangan kalah Irak, jangan kalah Irak ya.
1: Oke, baik Pak Cidang.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bung Nova, kalau pertandingan statusnya seperti ini, babak kedua berlanjut lagi nanti, perpanjang atau injury time-nya itu berpengaruh ke sana nggak, keputusan wasit?
3: Iya, nanti tergantung 45 menit kedua.
1: Iya, artinya, oh karena tadi didelaynya lama ya udah disedikitin saja atau memang normal-normal aja?
3: Tetap normal
1: ya, tidak ada pengaruh untuk keputusan wasit memberikan berapa lama injury time nanti ya?
3: Iya, tidak ngaruh.
1: Oke, Pak Muiz ditangkap. Selamat pagi Pak Muiz.
7: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Muiz, silakan. Halo, Pak Muiz. Ya, terputus Pak Muiz. Pak Kasiman di Malabo Aceh, selamat pagi. Halo, Pak Kasiman.
8: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Kasiman. Silakan, Pak Kasiman.
8: Ya, kalau prediksi ya memang ini berarti. Kalau kita lihat dari permainan kan memang Perancis, cuman kita karena di Asia memang tetap bisa Irak. Cuman kalau dari permainan ini paling kurang ini 2-0 itu untuk Perancis kan, itu karena bintang-bintangnya, apalagi memang Mbappe masa ini masih hidup ini, yeah. Hidup permainannya kan. Nah, kita harap kita jangan sampai banyak-banyak nanti tambah satu lagi boleh kira-kira. Hanya itu aja prediksi saya. Semoga Irak untuk jasa bisa berkualitas untuk ke depan lagi ini menjadi. Ya.
1: Oke.
8: Okay. Hanya itu aja.
1: Ya, baik.
8: Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Kasiman di Malabo. Pak Irwan di Bandung. Selamat pagi Pak Irwan.
9: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga jaya Pak Irwan, silakan Pak Irwan.
9: Lagi batuk gila karena nonton batuk begadang.
1: Ya.
9: Beginilah tentang masalah, tetap saya jagoan saya dari juga Perancis di sini ya.
1: Oke.
9: Okay. Kebetulan hari ini kan walaupun belum dipertahankan dengan babak kedua tetap ada. Kalau saya prediksi Perancis lah 3-0.
1: 3-0 ya. Untuk Perancis ya.
9: Cuman kemarin saya cepat kecewa juga Bang Rudi ya. Masa Belanda ditahan imbang 2-2 sama Jepang. Tim berat Belanda sebetulnya, tapi tim juara tetap juara sama Perancis aja calon juara itu kan, seperti di antaranya.
1: Oke, okay, baik. Ya.
9: Mudah-mudahan ini babak kedua segera dilanjutkan, tidak sampai ditunda, cukup lama juga Bang Rudi ya.
1: Iya.
9: Bung Nova. Terima kasih Bung Rudi, Bung Nova ya.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Regulasi memang memungkinkan 2-30 menit ini Bung Nova ya, ya. Ditundanya pertandingan ini ya.
3: Tapi memang FIFA juga nampaknya tunduk dengan protokol lokal ya, aturan.
1: Aturan di Philadelphia sendiri ya.
3: Akan terjadi petir dan petir terus ya, mungkin akan ya. Ditunda mungkin ya.
1: Nah, kalau dihentikan sedemikian lamanya 1 jam mengikuti regulasi yang ada, seberapa besar ini akan mengganggu ritme pemain nanti dalam bermain ini kan?
3: Ya mungkin saya melihat pemain akan menjalani babak kedua dengan stamina 100% ya.
1: 100% lagi.
3: Tidak seperti babak kedua pada umumnya. Nah,
1: ya. Atau karena capek ya udah jadi drop lagi karena udah dingin kan.
3: Tapi bisa jadi ini cukup menguntungkan bagi Irak. Karena Irak waktu melawan Norwegia dia kebobolan 2 kali ketika menit 75 dan 90 plus, artinya dalam 20 menit terakhir mereka kebobolan 2 gol
1: yeah.
3: Dan itu bisa jadi sebuah tanda keletihan ya.
1: Iya.
3: Dan ketika mereka bisa mendapatkan waktu istirahat lebih, berarti bisa jadi ada keuntungan yang mereka dapat
1: yeah.
3: Di waktu istirahat yang lama.
1: Tapi sebagai sebuah tim, walaupun ditunda sekian lama, mereka tetap melakukan pemanasan mungkin ya di ruang ganti ya.
3: Iya yeah,
1: yeah. Tetap menjaga suhu tubuh mereka, kelenturan otot mereka yeah. Nanti ya.
3: Jadi nah, stadion yeah. Seperti ini biasanya ada sebuah ruang khusus
1: yeah.
3: Untuk pemain melakukan pemanasan.
1: Iya yeah. Kita ke Banten ada Pak Asetiang. Pak Asetiang selamat pagi. Nah, terputus. Masih kami menantikan jalannya pertandingan babak kedua. Hingga pukul 6 lebih 6 menit ini masih belum ada secara official, secara resmi.